kita teman Produa ya, yang kita perkirakan pagi ini karena masih di jam-jam pagi gitu ya, gak ada kendaraan yang menumpuk di beberapa titik ruas jalan atau bahkan gak ada kemacetan ya. Ternyata di jam segini pun sudah ada titik kemacetan di ruas jalan tertentu ya teman Produa. Tapi bagaimana dengan lokasi tujuan kamu? Apakah juga sesuai dengan perkiraan hari ini? Dengan mungkin teman Produa yang sudah menetapkan agenda pagi yang begitu padat, harus benar-benar berangkat pagi. Nah ini saatnya teman Produa, selain informasi perakiraan cuaca yang tadi udah kamu simak, informasi traffic Jember pagi gak boleh di skip ya teman Produa. Kita dahulukan untuk teman Produa yang akan melintasi di depan LPP RRI Jember, terutamanya untuk sekitaran Jalan Lejen Panjaitan yang ternyata pagi hari ini sudah terpantau sedikit ada penumpukan volume kendaraan ya, tepat di Jalan Lejen Panjaitan mau ke arah Geladak Kembar. Tapi untuk Jalan Lejen Suprapto juga masih aman ya, ramai lancar teman Produa, walaupun barusan sudah menunjukkan titik kepadatan di lampu merah, tapi ternyata sudah berubah. Kemudian Geladak Kembar sudah menunjukkan titik kepadatan juga ya, di lampu merah juga, tapi setelah itu mengarah ke Jalan Trunojoyo sudah mulai ramai lancar saja, tidak ada titik kemacetan ataupun kepadatan. Tapi seperti biasa teman Produa, kalau tadi di jam-jam 6 ya, Jalan Trunojoyo sudah menunjukkan kepadatan ataupun ada kemacetan di dekat bundaran pertigaan ya, tapi ternyata sekarang sudah kembali ramai lancar ya, jadi jalanan tuh fleksibel banget. Ahmad Yani juga ramai lancar teman Produa. Kemudian kita menuju di pusat kota, ramai lancar. Kemudian Jalan PB Sudirman sudah menunjukkan titik kepadatan di dekat Jalan Bondoyudo. Jalan PB Sudirman sepanjang itu lumayan padat ya. Bahkan ada titik kepadatan yang sedikit mengular di daerah menuju Jalan Nusa Indah. Kemudian Jalan Mastrip, Jalan Mastrip sepanjang Jalan Mastrip di daerah SMA Muhammadiyah 3 Jember ya, ternyata juga sudah menunjukkan kepadatan yang begitu luar biasa sampai lebih dari bundaran ya. Bundaran itu kan masih ada Jalan Mastrip tuh sampai ke daerah mau ke Jalan Kaliurang. Nah, di situ sudah menunjukkan titik kepadatan juga nih, tapi kayaknya fleksibel sih di daerah Poltek ya. Di daerah Poltek sudah menunjukkan ramai lancar walaupun di beberapa menit kemudian menunjukkan kepadatan. Kemudian Jalan Kalimantan masih ramai lancar. Tapi di sekitaran Jalan Kalimantan dekat bundaran DPR ya juga sudah ada penumpukan volume kendaraan. Tapi untuk tiga titik lainnya seperti Jalan Jawa, Jalan Sumatera, ataupun juga Jalan Bengawan Solo masih ramai lancar teman Produa. Dan juga beberapa titik masih terpantau lengang ya teman Produa. Jadi untuk kamu yang akan melintasi di daerah kampus, so far sih masih aman-aman aja teman Produa kecuali Jalan Kalimantan. Karena kita tahu ya mungkin Jalan Kalimantan benar-benar padat untuk teman Produa yang akan berangkat kuliah ataupun juga cari sarapan di daerah sana, karena kita tahu memang banyak banget mahasiswa ataupun mahasiswi yang ngekosnya di daerah situ ataupun di Jalan Jawa. Biasanya dua jalan ini sih teman Produa yang rawan banget macet. Tapi bagaimana teman Produa di lokasi kamu? Mungkin kamu yang sudah menyusuri beberapa ruas jalan sudah tahu ya kondisi lalu lintas pagi hari ini. Atau untuk kamu yang akan menuju lokasi yang tadi udah aku sebutin, mungkin bisa balik arah, puter balik aja, memilih rute terbaik mana yang bisa jadi pilihan kamu selanjutnya teman Produa. Nah aku juga mau kasih informasi nih buat teman Produa yang akan melakukan perjalanan ataupun sudah mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas setiap pagi. Ada beberapa tips nih yang bisa kamu terapkan teman Produa. Yang pasti yang pertama adalah berangkat lebih awal, itu penting banget teman Produa. Ya paling nggak teman Produa itu harus kasih jeda waktu supaya nggak terburu-buru kalau ketemu macet. Kemudian cek rute sebelum berangkat. Nah Google Maps itu penting banget teman Produa, biar kamu bisa tahu bagaimana kondisi jalanan atau kamu bisa menyiapkan rute alternatif kalau jalur utama itu padat.
Kemudian pastikan HP terisi. Terutamanya HP itu berguna untuk navigasi ataupun juga menghubungi keluarga ya, kalau ada perubahan kondisi di perjalanan atau kamu yang lagi ada janji sama seseorang. Tapi ingat teman Pro 2, walaupun kamu itu pegang HP, gak boleh ketika berkendara mainan handphone ataupun sambil chattingan, sambil angkat telepon juga, bahaya teman Pro 2. Kemudian cek kendaraan ya sebelum berangkat, terutamanya bahan bakar, ban, kemudian juga rem, lampu, dan juga kondisi kendaraan secara umum. Serta selebihnya seperti yang tadi udah aku sampaikan juga ya, selain teman Pro 2 udah cek bagaimana informasi kondisi jalanan, kondisi cuaca hari ini, siapkan juga barang penting yang bakal kamu bawa. Dompetnya jangan sampai lupa ya, apalagi kalau isinya uang yang banyak ya. Kalau teman Pro 2 lupa bawa dompet, otomatis kamu gak bawa uang, dan kamu gak bisa jajan, gak bisa beli ini itu, ya kan? Kemudian juga mungkin dipersiapkan lagi deh, apapun yang bakal kamu bawa ya, perlengkapannya apa aja yang harus ada di tas kamu. Kondisi rumah juga harus dicek dulu, kompornya dimatiin setelah masak buat sarapan. Kemudian teman Pro 2 yang akan keluar rumah juga, jangan lupa kunci pintunya biar nanti gak ada tamu tak diundang masuk ke rumah kita ya teman Pro 2. Intinya apapun kegiatan pagi hari ini, semoga lancar semuanya, rezekinya lancar juga, dan hati-hati di jalan untuk kamu yang sudah melakukan perjalanan. Selamat beraktivitas teman Pro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Kanada dikenal sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai lebih dari 200 ribu kilometer loh. Garis pantai ini menghadap ke tiga samudra sekaligus, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik.
1: Loh, mainnya nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman

Sekarang sudah memasuki tanggal 23 September teman Pro 2 ya. Beberapa dari kamu ada yang sudah menantikan tanggal hari ini untuk merayakan satu momen penting. Momen apa kira-kira hari ini? Ada yang ngerayain momen ulang tahun, ada yang ngerayain momen berkesan deh pokoknya. Tapi aku bakal ajak kamu nih teman Pro 2 untuk mundur lagi ke beberapa waktu ke belakang ya, untuk melihat bagaimana momen penting yang berkaitan dengan tanggal hari ini. Apalagi sekarang kan di tanggal 23 September ya, jangan diinget tanggal tuanya aja teman Pro 2, tapi inget-inget aja dulu sejarahnya itu apa aja. Ya teman Pro 2, bahwa hari ini itu diperingati sebagai peringatan Hari Maritim Nasional, tepatnya pada tanggal 23 September di tahun 1963. Jadi setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional Maritim 1, penetapan ini kemudian diperkuat melalui SK nomor 249 tahun 1964 ya, dimana kenapa maritim itu penting banget buat Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan teman Pro 2. Lautnya bukan hanya bagian dari pemandangan ataupun tempat liburan aja, tapi juga punya peran yang besar dalam transportasi, perdagangan, kemudian juga perikanan, ekonomi, sampai dengan hubungan antar pulau. Nah jadi teman Pro 2, kalau kita ngomongin seputar sejarah maritim Indonesia, kita juga gak bisa lepas dari yang namanya Deklarasi Juanda, tepatnya pada tahun 1957. Deklarasi ini juga menegaskan bahwa laut di sekitar ataupun di antara dan juga di dalam kepulauan Indonesia merupakan bagian dari kesatuan wilayah Indonesia. Tapi selain itu teman Pro 2, menariknya lagi bukan hanya diperingati sebagai Hari Maritim Nasional, tapi juga ada beberapa peringatan yang tentunya bisa menambah wawasan kamu ataupun pengetahuan kamu seputar sejarah. Sesaat lagi aku bakal lanjutin informasinya, kira-kira ada sejarah apa lagi nih teman Pro 2 ya, bisa jadi salah satu pengingat buat kita semua bahwa ternyata di tanggal hari ini, pas di tanggal 23 September di beberapa tahun silam, ternyata mengukir sejarah-sejarah yang gak bisa kita lupain gitu aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau Yunani punya kisah para dewa Olympus, Indonesia juga memiliki epos mitologi yang diwariskan selama berabad-abad. Lagaligo atau Surek Galigo, sebuah epos masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan. Berakar dari tradisi lisan dan juga kemudian dituliskan sekitar abad ke-14. Kisah ini menceritakan penciptaan dunia, hubungan antara langit, bumi, dan dunia bawah, serta petualangan tokoh-tokohnya termasuk Saweri Gading dan putranya Ilagaligo. Dengan sekitar 6.000 halaman folio, Lagaligo dianggap sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia dan telah diakui dalam Memory of the World UNESCO. Lebih dari sekedar mitologi, Lagaligo menjadi warisan yang merekam cara masyarakat Bugis memaknai asal-usul kehidupan dan juga alam semesta.
3: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
4: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
3: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
4: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
3: Ah, sok tahu kali pun kau.
4: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
3: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
4: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
5: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Selain hari ini diperingati sebagai salah satu peringatan Hari Maritim Nasional tepat pada tanggal 23 September, ternyata juga ada sederetan peringatan bersejarah tepat di tanggal hari ini, teman Pro 2. Hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara. Yang kemudian memang jatuh di tanggal hari ini, Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu peringatan yang sangat penting bagi provinsi tersebut sebagai momentum untuk mengenang perjalanan sejarah, bahkan juga perkembangan Sulawesi Utara sekaligus mendorong pembangunan daerah. Berbagai kegiatan peringatan juga biasanya digelar oleh pemerintah daerah dan juga masyarakat, mulai dari kegiatan pemerintahan, sosial, budaya, olahraga, sampai dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Nah, Sulawesi Utara dikenal sebagai salah satu provinsi di kawasan timur Indonesia yang menjadi potensi di sektor kelautan ataupun juga perikanan. Kemudian bukan hanya itu aja, ada sektor pariwisata, pertanian, serta juga perdagangan. Kota Manado juga menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Selain Manado juga, provinsi ini memiliki sejumlah daerah dengan potensi wisata bahkan juga kelautan, termasuk juga kawasan Bunaken yang dikenal dengan kekayaan ekosistem lautnya. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional. Secara internasional, tepat pada tanggal 23 September diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat Nasional atau International Day of Sign Language ya, di mana hari ini menjadi salah satu peringatan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun

lebih inklusif, teman Pro 2. Tadi teman Pro 2 untuk ragam informasi seputar perkiraan cuaca, kemudian juga ada traffic Jember pagi sampai dengan peringatan bersejarah hari ini ya. Semoga informasi tadi bisa jadi bekal buat teman Pro 2 yang akan menjalani aktivitas hari ini. Setiap hari bisa pantau aja informasi setiap pagi update-nya seperti apa, mulai dari perkiraan cuaca sampai dengan peringatan bersejarah ya, yang tentunya bisa menjadi salah satu wawasan baru buat kamu semuanya. Jangan lupa sarapan teman Pro 2 untuk kamu yang baru aja mau memulai aktivitas ataupun yang tadi lupa sama sarapan. Nah, mungkin bisa disempetin dulu untuk sarapan sebelum beraktivitas ya teman Pro 2. Dan tentunya jangan lupa bahagia. Tepatnya di tanggal hari ini ya, mungkin ada momen berkesan yang bisa kamu rayakan bersama dengan orang-orang tersayang. Berbahagialah teman Pro 2 ya, karena kalau kamu bisa menata mood mulai dari pagi, kamu udah bahagia, udah bersemangat pasti. Sampai dengan sepanjang hari nanti teman Pro 2 juga akan menjalani aktivitas dengan penuh semangat lagi. Vita Karina masih hadir di ruang dengar kamu teman Pro 2, dan kita lanjut lagi bentar lagi lepas dari jam 8 pagi. Tentunya aku bakal suguhkan beberapa sajian informasi menarik sampai dengan jam 9 nanti ya untuk sesi Besti, bekal semangat setiap pagi. Nanti aku juga bakal lanjut lagi sampai dengan jam 10 pagi dengan topik-topik ataupun tema yang bakal aku bahas lebih lanjut. Kira-kira nanti aku bakal bahasnya itu dari segi apa, temanya apa, dan semenarik apa mungkin ya untuk bisa ajak kamu bergabung pagi hari ini teman Pro 2. Jadi tetap stay aja di 89,5 FM.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa burung flamingo memiliki warna merah muda yang begitu khas? Menariknya, flamingo tidak lahir dengan warna merah muda. Anak flamingo justru memiliki bulu berwarna abu-abu atau putih keabu-abuan. Warna merah mudanya berasal dari makanan yang mereka konsumsi. Flamingo memakan alga, plankton, dan udang kecil yang mengandung pigmen alami bernama karotenoid. Semakin banyak makanan yang mengandung karotenoid dikonsumsi, semakin cerah warna bulu flamingo tersebut. Di alam liar, warna bulu yang cerah juga menjadi penanda kesehatan dan juga kondisi tubuh yang baik, sehingga berperan dalam proses menarik pasangan. Jadi, warna merah muda flamingo bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan hasil dari apa yang mereka makan sepanjang hidupnya.
1: Hai, aku Firsa. Dulu, aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Lama-kelamaan, papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari...
2: Jangan bergerak! Diam!
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba!
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal chattingan ya, chattingan itu ternyata juga punya etika tersendiri loh teman Pro 2. Karena kadang teman Pro 2 pasti pernah gitu ya, kamu dapat chat sebenarnya cuma beberapa kata aja, tapi entah kenapa bikin kesel aja gitu. Kayak misal cuma dibales oka gitu, padahal kamu ngomongnya panjang lebar ya kan. Atau kadang cuma dibaca aja gak dibales, tuh rasanya kayak kesel banget ya. Padahal sebenarnya teman Pro 2, kalau kita kembali lagi dengan etika chattingan, padahal chatting itu kelihatannya memang kayak sederhana aja sih, gak usah diambil ribet juga. Tapi kadang tinggal ketik, kirim, selesai, itu adalah hal yang simple. Tapi ternyata ada etikanya juga teman Pro 2, karena tulisan itu juga gak punya ekspresi wajah ya, ataupun intonasi suara. Atau bahkan kita yang sering ngebaca chat dari seseorang, walaupun dia itu lagi gak marah, tapi kelihatannya bahasanya kayak marah, walaupun tidak disertakan emotikon senyum, emotikon meringis ya, emotikon ketawa. Gak tahu kenapa kita yang ngebaca kadang suka salah paham nih teman Pro 2. Coba nih teman Pro 2, sekarang kamu tuh cek chat terakhir kamu sama seseorang ya, atau cek aja dulu gaya chattingan kamu itu seperti apa. Ada gak sih pesan yang kalau dibaca ulang ternyata kedengarannya itu kayak jutek, kayak lagi marah, atau malah kamu sendiri yang pernah salah paham gara-gara chattingan tersebut teman Pro 2. Nah, berarti kita harus ngobrol ya seputar etika chatting. Tapi kamu bisa cek dulu pertanyaannya apa di Instagram Pro 2 Jember ya. Etika chatting yang paling kamu utamakan kira-kira apa? Langsung aja isi question box-nya, ataupun kamu bisa berkomentar di WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik kalau naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Pernah gak sih kamu mikirin seberapa jauh sih manusia udah menjelajahi alam semesta ini? Kita udah berhasil ngirim roket ke bulan, bahkan ngirim wahana antariksa sampai keluar tata surya. Tapi tahu gak, ternyata laut di bumi sendiri justru masih menyimpan misteri terbesar. Para peneliti mencatat, kita baru memetakan kurang dari 20% isi samudra bumi. Artinya, permukaan bulan dan planet Mars justru jauh lebih banyak kita ketahui dibanding dasar laut kita sendiri.

ada beberapa etika chatting yang benar-benar harus kita perhatikan ya. Walaupun gak dalam jumlah yang banyak kita harus memperhatikan ini itu ya. Tapi satu hal yang benar-benar harus kita perhatikan itu kira-kira apa, teman Pro 2? Karena walaupun hanya sekedar chattingan, itu juga harus memperhatikan yang namanya etika, teman Pro 2. Dan menurutku sih ya, etika chatting itu yang paling utama tentunya harus saling menghargai. Menghargai waktunya, perasaan, privasi, ataupun juga kondisi orang yang kita ajak ngobrol. Gak harus selalu pakai bahasa formal sih sebenarnya ya, teman Pro 2. Misalnya kita harus bisa menyesuaikan ketika kita lagi chattingan sama guru, sama dosen, sama atasan, ataupun orang yang baru aja kita kenal. Tapi satu hal yang harus tetap sama itu adalah jangan sampai gaya chatting kita membuat orang lain merasa tidak dihargai. Apalagi ke orang yang punya latar belakang tertentu ataupun juga yang lebih tua daripada kita. Nah, kita cek dulu nih teman Pro 2 bagaimana gabungan yang sudah masuk, dimulai dari yang mengisi question box Instagram Pro 2 Jember ya, dari @mila.dila. Bahasa yang sopan. Kemudian dari @dianwardatul. Apa nih Kak Dian? Dia komennya WhatsApp, IG dan lain-lain. Padahal yang ditanyain adalah etika apa yang sebenarnya harus kamu utamakan, bukan aplikasinya ya. Oke, dari @sitalatifa, dahulukan salam, betul. Kemudian juga dari @tera.sia, salam. Jangan langsung P. Nah, ini nih yang sering banget ya yang terjadi sesuai dengan faktanya memang. Yang sering banget kita temukan ataupun kita lakukan itu ketika chat seseorang selalu P gitu ya. P itu kan maksudnya memanggil atau ping gitu. Tapi itu adalah hal yang mungkin harus kita hindari teman Pro 2. Karena itu tadi, salam harus lebih didahulukan. Bentuk dari kita bisa menghargai lawan bicara kita ataupun lawan yang sedang kita ajak komunikasi. Kemudian dari @shdaily, jangan hapus pesan sebelum dibaca. Oh, end chat maksudnya ya. Bisa sih. Jadi paling nggak teman Pro 2 yang udah ngebaca pesannya itu harus dibales. Itu kalau udah dibaca. Tapi ada juga yang belum ngebaca tapi langsung di end chat, langsung dihapus. Kita kan udah nungguin nih balesannya. Eh kok sampai berhari-hari, bahkan sampai dengan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ternyata dihapus dulu sebelum dibaca. Jangan ya, gak boleh ya. Kemudian dari @liq23, sopan dan waktu. Ini bentuk dari saling menghargai juga ya, bagian dari saling menghargai, di mana kita harus ngerti sopan santun. Kemudian juga waktu kita ajak chat itu kira-kira di jam berapa. Kalau udah dalam waktu yang malam itu mungkin bisa dihindari ya teman Pro 2. Kemudian dari @fauzia, yang paling diutamakan adalah salam. Jadi kurang lebih ya teman Pro 2, apalagi kalau kamu yang tiba-tiba mau chat seseorang, awali dulu salam. Ya mungkin tidak semuanya beragama muslim gitu ya. Ada juga yang mendahulukan salam tidak harus selalu dengan assalamualaikum. Ada juga yang selamat sore, selamat pagi, atau selamat malam gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan waktu. Yang ternyata itu juga bisa dibuat salah satu cara kita untuk mengawali sebuah pesan ataupun mengawali sebuah komunikasi ya. Jangan langsung ping, jangan langsung P tiba-tiba. Tapi dahulukan salamnya dulu. Kemudian kita lanjut lagi ya. Ada juga yang sudah bergabung. Aku cek dulu dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp Pro 2. Putri Oktaviani, buat aku etika chatting juga berarti gak memaksa seseorang untuk menceritakan sesuatu yang sifatnya pribadi. Kalau dia belum mau cerita, ya itu harus kita hargai. Chatting bukan berarti kita otomatis punya akses ke semua kehidupan seseorang. Oke, ini ceritanya ketika chattingan ngebahas sesuatu hal gitu ya. Kayak misal kita mencoba memancing dulu nih biar nanti orangnya bisa cerita. Itu gak boleh teman Pro 2, karena setiap orang itu punya batas privasinya masing-masing.
Jadi itu juga bagian dari etika juga. Jangan mengawali dulu sebelum dia yang mengawali. Jadi kesannya teman Prodo ini gak ngelunjak gitu ya. Dan ini juga penting banget, teman Prodo menghargai privasi seseorang. Walaupun kamu punya kedekatan dalam hubungan pertemanan ataupun sahabat ataupun keluarga, tetap kamu harus punya batasan yang sehat. Kemudian dari Kak Bagas, kalau aku punya satu prinsip sederhana, sebelum mengirim pesan, bayangkan kalau kalimat itu disampaikan langsung di depan kita. Kalau kita merasa nggak nyaman mengucapkannya secara langsung, mungkin kita perlu berpikir lagi sebelum mengirimnya. Itu adalah prinsip betul ya teman Produa. Intinya jangan menjadikan layar handphone kamu itu sebagai alasan untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk disampaikan kepada orang lain. Benar nih, aku setuju banget. Apapun yang akan kalian katakan, entah itu di kehidupan nyata ataupun di dunia maya sekalipun ya teman Produa, apapun yang kamu ketik, apapun yang kamu lontarkan, posisikan dulu kalau misal kamu yang mendapatkan ucapan itu bagaimana gitu. Jadi berulang kali dibaca dulu nih, enak gak nih untuk dibaca oleh orang lain. Benar-benar teliti ya dengan apa yang akan kamu sampaikan. Jadi dari semua pendapat tadi teman Produa, etika chatting itu bukan hanya menggunakan bahasa yang sempurna, harus selalu formal ataupun baku, tidak teman Produa. Yang lebih penting adalah menghargai orang yang menerima pesan kita. Nah, bentar lagi aku juga bakal kasih tipsnya nih teman Produa untuk kamu semuanya. Biar nanti ke depannya kamu yang terbiasa berkomunikasi dengan seseorang, kamu mau chat seseorang juga, kamu harus memperhatikan beberapa hal seputar etika chatting yang sebenarnya sangat sederhana untuk bisa kamu terapkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu, ada satu negara di Afrika yang tidak pernah dijajah, dalam arti menjadi koloni penuh oleh bangsa Eropa dan dikenal sebagai republik tertua di benua Afrika. Negara itu adalah Liberia. Negara yang terletak di pesisir barat Afrika ini memproklamasikan kemerdekaannya pada 26 Juli 1847, menjadikannya republik tertua

Liberty yang berarti kebebasan. Menariknya lagi, ibu kota Liberia bernama Monrovia yang diambil dari nama Presiden Amerika Serikat ke-5 James Monroe karena

0: di benua Afrika.
1: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
2: Apa? Ibu? Innalillahi.
0: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.

Sekarang kita masuk ke beberapa etika chatting yang sebenarnya sederhana tapi sering banget dilupakan teman Pro 2. Yang pertama adalah perhatikan waktu mengirim pesan. Jadi kalau bukan sesuatu yang mendesak ya, hindari mengirim pesan di waktu orang yang kemungkinan sedang istirahat. Apalagi kalau cuma bilang, eh kamu udah tidur belum? Terus itu ngechatnya malam banget, larut malam atau bahkan di jam 2 pagi. Aduh, itu sih sebenarnya sebuah pelanggaran ya. Hindari teman Pro 2, kalau bisa kamu lebih memperhatikan waktu mengirim pesan. Kemudian jangan menuntut balasan yang cepat. Jadi orang yang belum membalas chat ini bukan berarti sengaja untuk mengabaikan pesan dari kita. Kita bisa jadi seseorang yang mengerti gitu ya dengan kegiatan orang lain ataupun aktivitas lain. Bisa jadi orang yang sedang lama balesnya itu lagi sekolah ataupun juga kuliah atau lagi berkendara atau memang sedang tidak membuka handphone. Kemudian sesuaikan bahasa dengan siapa kita bicara. Jadi bahasa chat dengan sahabat itu pasti berbeda dengan orang lainnya, kayak misal dengan orang tua, dengan guru, ataupun dengan orang lainnya yang lebih tua umurnya daripada kita. Jadi sopan itu bukan berarti kaku ya, tapi hal itu yang memang menjadi bagian dari saling menghargai ataupun juga saling menghormati. Kemudian jangan asal meneruskan chat ataupun screenshot. Percakapan pribadi tentunya punya batas privasi. Sebelum membagikan screenshot percakapan ke orang lain, pikirkan dulu apakah orang yang ada di dalam percakapan tersebut memberikan izin. Kemudian kalau ada masalah, jangan langsung meledak lewat chat ya. Karena memang tulisan tersebut gampang disalahartikan ya. Tulisan dari chat itu pasti ada salah pahamnya juga. Dan kalaupun pembahasannya mulai sensitif ataupun serius, lebih baik tenangkan diri dulu. Kalaupun kemungkinan bicara dengan cara yang lebih jelas itu lebih baik, maka lakukan teman Pro 2. Daripada kamu emosi, marah-marah dari chat, kemudian itu yang tidak membuat hubungan kamu tidak baik dengan orang lain, maka hindari aja teman Pro 2 ya. Jadi hal-hal itu tadi yang benar-benar harus kamu perhatikan ataupun harus kamu terapkan ya dalam dunia maya ataupun ketika kamu lagi chattingan sama seseorang. Dan tentunya teman Pro 2, walaupun itu adalah hal sederhana ya yang sering banget kamu lewatkan, karena memang kadang masalah besar itu berawal dari satu chat kecil. Hati-hati ya teman Pro 2. Dan sebaliknya, komunikasi yang baik juga bisa dimulai dari satu pesan sederhana, kayak misal kamu mengapresiasi seseorang atau memuji seseorang, atau bahkan kamu bisa menerapkan etika chat seperti yang tadi udah aku sebutin satu-satu ya teman Pro 2. Karena etika chatting yang tentunya kamu terapkan itu juga bentuk penghargaan dari menghargai seseorang. Kita pun juga bisa saling menghargai, saling menghormati. Bahkan ketika kita mengawali untuk mencoba menghargai orang lain ataupun menghormati orang lain, kita pun juga mendapatkan feedback yang sama suatu saat nanti ya. Oke, teman Pro 2, kalau tadi aku udah ngebahas salah satu tema di sesi Besti kali ini, aku bakal lanjut lagi bentar lagi di jam 9 pagi. Ada sesi Insight, Inspirasi Pagi Terap to Date. Nanti ada salah satu topik yang bakal aku bahas dan bisa untuk ajak kamu yang mau ikut bergabung ataupun memberikan komentar, memberikan pendapat, boleh banget. Aku tunggu nanti di jam 9 sampai dengan jam 10. Topiknya apa? Rahasia dulu teman Pro 2 ya. Kamu bisa menikmati deretan lagu-lagu yang aku sajikan di ruang dengar kamu.

0: Sainspedia. Banyak orang mengira saat tidur otak juga ikut beristirahat total. Faktanya, menurut National Institute of Neurological Disorders and Stroke, otak justru sangat aktif ketika kita tidur. Saat itulah otak menyusun kembali ingatan, memperbaiki jaringan syaraf, hingga membantu mengatur emosi. So, kalau kamu sering begadang, bukan cuma badan yang lelah, tetapi kemampuan otak untuk bekerja optimal juga ikut menurun.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

bulu kuduk berdiri saat ketakutan. Fenomena ini disebut piloereksi, yaitu respon alami tubuh terhadap bahaya. Menurut penjelasan Harvard Medical School, saat otak mendeteksi ancaman, tubuh melepaskan adrenalin yang membuat otot kecil di pangkal rambut berkontraksi hingga kulit terasa merinding. Respon ini merupakan warisan evolusi. Dulu, bulu yang berdiri membantu nenek moyang manusia tampak lebih besar di hadapan predator, sekaligus menjaga suhu tubuh. Hingga kini, mekanisme tersebut masih menjadi bagian dari sistem pertahanan alami tubuh.

Balik lagi teman Pro 2, Vita Karina masih di Pro 2 teman terbaik kamu di channel 89,5 FM. Masih setia nemenin kamu pastinya ya. Seperti yang tadi udah aku informasikan, bakal aku sajikan informasi di sesi Insight Inspirasi Pagi Terap Today teman Pro 2. Dan pernah gak sih teman Pro 2 kamu tuh kepikiran ya, sedikit khawatir juga, dagdikduknya dapat banget kalau kamu lagi seru-seruan ya, nonton konser atau mungkin lagi di jalan, lagi keliling-keliling mall atau di tempat yang penuh banget sama orang, terus tiba-tiba terjadi bencana atau keadaan darurat. Aduh, rasanya kayak takutnya mulai dari sekarang ya, karena kita lagi mikirin hal itu teman Pro 2. Tapi benar-benar harus kamu perhatikan lagi nih teman Pro 2. Kalau misal kamu ada di kondisi seperti ini, hal pertama yang harus dilakukan itu apa kira-kira? Bukan hanya bagaimana kita bisa menyelamatkan diri, tapi juga bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Walaupun di kerumunan banyak orang itu kamu gak kenal sama satu-satunya orang gitu, misalnya seperti itu. Karena sekarang hampir semua orang itu pegang HP, informasi biasanya langsung bertebaran di grup WhatsApp ya terutamanya, kemudian Instagram, sampai dengan media sosial lainnya. Ya kalau misal kamu gak bisa berkomunikasi dengan orang lain yang ada di sekitar kamu, salah satu cara ya kamu gunakan adalah mungkin kamu memanfaatkan komunikasi kamu dengan melalui media sosial ataupun dari handphone terutamanya. Tapi ingat teman Pro 2, dari situasi darurat jangan sampai chatting malah bikin keadaan makin panik. Betul banget teman Pro 2. Kalau ada informasi yang belum jelas, jangan langsung diteruskan. Cek dulu sumbernya seperti apa, dan kalau misal petugas sudah memberikan arahan, ikuti arahannya. Nah, pagi hari ini teman Pro 2, aku bakal ajak kamu untuk ngobrol santai dengan salah satu pertanyaan yang tadi udah aku spill sedikit. Hal pertama apa yang kamu lakukan kalau terjadi bencana ketika kamu lagi di tempat ramai seperti di konser atau di mall? Mungkin kamu yang selama ini udah belajar cara kamu untuk mengatasi sebuah keadaan darurat ataupun juga bencana sekalipun, bisa di-spill nih teman Pro 2 supaya nanti teman Pro 2 yang lainnya yang lagi pantau juga bisa banyak belajar gitu ya, atau menjadi pengingat suatu saat nanti ketika ada di keadaan yang urgent, darurat, ataupun juga ketika mengalami sebuah bencana ya, bisa menerapkan hal pertama ini dari kehidupannya seperti apa. Nah, kamu juga bisa untuk ikut bergabung ya di WhatsApp Pro 2. Langsung aja berkomentar di WhatsApp 081559708950, dan caranya juga sama ya, selain dari WhatsApp, masih aku tunggu gabungan kamu di Instagram Pro 2 Jember.

0: Sainspedia. Teman Pro 2 pernah kepikiran nggak sih, ternyata mencium aroma tanah setelah hujan ini bisa buat kita tenang. Emang kedengarannya aneh sih ya. Ternyata aroma itu punya nama ilmiah, yaitu petrichor. Nah, istilah ini nih pertama kali diperkenalkan dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, yaitu Nature Portfolio. Aroma tersebut berasal dari minyak alami tumbuhan dan senyawa yang dihasilkan bakteri tanah. Ketika hujan turun, senyawa itu terangkat ke udara dan tercium oleh hidung kita. Jadi, ternyata rasa nyaman saat mencium bau hujan itu bukan sekedar perasaan aja, tetapi memang ada penjelasan ilmiahnya.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hus.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Emang sih teman Pro 2, komunikasi itu penting banget. Selagi kita ada di situasi urgent ataupun juga di situasi darurat atau bencana ya. Ada beberapa dari teman Pro 2 yang mungkin akan memilih menghubungi sanak saudara ataupun keluarga bahwa kamu lagi ada di situasi tersebut teman Pro 2. Dan ngebayang ya kalau misal kita ada di situasi seperti di keramaian, kemudian tiba-tiba terjadi bencana. Bayangin aja kalau tiba-tiba terjadi di situasi darurat ataupun bencana. Hal pertama apa yang harus kamu lakukan ya, selain mungkin cari HP untuk kasih pesan ataupun juga berkomunikasi dengan keluarga, atau mungkin kamu bakal mencari teman. Atau saking paniknya teman Pro 2 kayak gak bisa ngapa-ngapain, bengong aja. Karena bingung harus ngapain gitu ya teman Pro 2. Nah yang paling penting sebenarnya bukan hanya teman Pro 2 ini harus cepet lari ya, tapi siapa yang tetap harus tenang dan tahu langkah aman yang harus dilakukan. Karena tidak semua orang tuh ketika ada di situasi darurat bisa tenang. Ada yang justru panik kepayang ya. Karena memang di tempat ramai biasanya kepanikan itu justru bisa bikin situasi semakin berbahaya. Jadi pagi hari ini teman Pro 2, aku bakal ajak kamu untuk ngobrol lagi gitu ya, seputar hal apa yang harus kamu lakukan pertama kali ketika kamu lagi ada di keramaian, bahkan kamu ada di situasi urgent atau lagi ada bencana. Nah teman Pro 2, sebelum aku ngebacain gabungan yang udah masuk ya, ada hal-hal yang harus kamu perhatikan seputar tipsnya itu bagaimana supaya kamu itu bisa menghadapi situasi tersebut. Nah yang pertama udah pasti teman Pro 2 harus tetap tenang dan jangan langsung ikut-ikutan berlari panik. Karena biasanya di satu jalur evakuasi kayak misal menuju di pintu ataupun di lorong atau di beberapa jalan evakuasi, itu biasanya kalau kita keburu-keburu semuanya pada panik lari, itu biasanya akan penuh di satu jalur itu aja teman Pro 2, bahkan itu yang membahayakan teman Pro 2. Kemudian yang kedua, cari jalur evakuasi ataupun pintu keluar yang aman tuh kan. Udah pasti ya, ini menjadi hal yang juga harus kamu perhatikan. Makanya ketika masuk ke tempat seperti mall ataupun juga venue konser, sebenarnya gak ada salahnya untuk teman Pro 2 sekilas aja memperhatikan tanda exit ataupun jalur evakuasinya itu lewatnya mana, sebelah mana. Kemudian jangan mendorong ataupun berebut keluar. Nah ini udah pasti ya, ingat kita bukan sedang antri beli tiket konser, tapi justru semua orang bergerak dengan tertib. Proses evakuasi bisa lebih aman kalau teman Pro 2 nggak dorong-dorongan, nggak berebut. Dan satu lagi teman Pro 2, kalau memungkinkan bantu orang di sekitar kamu yang membutuhkan bantuan, tapi tetap jangan sampai membahayakan diri kamu sendiri. Jadi pertama yang memang harus kamu selamatkan memang diri kamu sendiri. Tapi kalau memang kamu bisa membantu orang lainnya, gak apa-apa bantu aja, tapi keselamatan kamu tetap nomor satu. Oke, dari Instagram Pro 2 Jember dulu ya, dari @raka.pratama Instagram yang baru aja follow ya, follow Instagram Pro 2 Jember. Kalau aku sih pertama pasti berusaha untuk tenang dulu, betul. Terus lihat situasi dan juga cari tahu sebenarnya kejadiannya apa. Soalnya kalau langsung ikut lari tanpa tahu arah, malah takutnya kita menuju tempat yang justru nggak aman. Benar ya teman Pro 2, balik lagi dengan yang tadi udah aku bahas ya, jangan langsung untuk mengikuti arus orang tanpa memperhatikan kondisinya seperti apa. Cari dulu informasi dari petugas atau sumber resmi, serta juga pastikan perhatikan tanda evakuasi yang tersedia dari tempat tersebut. Kemudian dari @nindia, kalau lagi di mall, aku bakal cari pintu keluar atau jalur evakuasi terdekat, tapi tetap nggak mau dorong-dorongan. Menurutku, keluar dengan tertib lebih aman daripada semua orang panik dan juga berdesakan. Betul, 100 buat kamu ya. Jadi ketika evakuasi teman Pro 2, hindari saling mendorong ataupun berebut, apalagi di satu jalur ya.
Tapi teman Pro 2 tetap harus ikuti jalur yang sudah ditentukan ya, dengan instruksi dari petugas. Barangkali di sana juga ada petugas. Kalau misal nggak ada petugas, ya udah kamu ikutin aja jalur evakuasinya. Tapi tetap ingat, nggak boleh dorong-dorongan, nggak boleh berebut juga atau membahayakan orang lain. Oke, yang sudah bergabung lagi ada dari WhatsApp Pro 2 ya. Satu dulu deh yang aku bacain, nanti biar aku lanjut di sesi selanjutnya. Dari Kak Dimas, kalau aku sedang konser dan terjadi keadaan darurat, mungkin aku langsung cari posisi yang lebih aman sambil memperhatikan arahan petugas. Teman-teman juga jangan sampai ya malah sibuk merekam karena penasaran, atau sekarang tuh lagi banyak banget konten-konten tertentu yang memviralkan hal-hal yang urgent. Ya, setuju ya teman Pro 2, apalagi di kondisi darurat, keselamatan itu jadi satu prioritas ya buat kita semua. HP itu memang bisa digunakan untuk komunikasi ataupun mendapatkan informasi penting, tapi bukan justru teman Pro 2 membuat kamu kehilangan fokus terhadap situasi, malah sibuk ngerekam, sibuk ngevideo, jadi akhirnya kamu sendiri yang jadi korban. Hati-hati nih teman Pro 2. Nah tentunya aku bakal balik lagi ya, nanti aku juga bakal bacain untuk gabungan yang udah masuk. Kalau tadi ada Instagram Pro 2 Jember, ada WhatsApp Pro 2 Jember yang udah aku bacain. Tapi bentar lagi buat kamu yang mau ikut gabungan dari WhatsApp Pro 2, masih aku bakal bacain juga, mulai dari yang paling bawah ya. Ini masih satu aja yang aku bacain, nanti aku bakal balik lagi tentunya masih di Pro 2 teman terbaik kamu, di sesi Insight Inspirasi Pagi Terup to Date.

0: Kiri-kiri, terus-terus, tembak-tembak, pinjam-pinjam-pinjam. Jangan!
1: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
2: Viko, udah waktunya les, nak. Yuk!
0: Ya, bunda.
1: Tara, sudah main gamenya, Sep. Ayo, belajar membaca lagi.
0: Iya, ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, Tuanku Imam Bonjol.
1: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
0: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
1: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
0: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
1: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, misalkan ayah.
1: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Viko, Sarah, dan bunda. Sayang ayah.
1: Ayah juga sayang sama anak ayah.
3: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pernah terpikirkan gak? Dari mana asal pasir putih di pantai? Ternyata sebagian di antaranya dibuat oleh ikan parrotfish. Ikan ini memakan alga di permukaan karang. Tetapi tanpa sengaja juga menggigit dan menelan serpihan karang. Di dalam pencernaannya, material karang dihancurkan lalu dikeluarkan kembali sebagai pasir halus. Uniknya, seekor parrotfish dewasa bisa menghasilkan hingga sekitar 90 kg pasir setiap tahun, sehingga ikut membantu membentuk pantai tropis dan menjaga ekosistem terumbu karang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selanjutnya yang sudah bergabung dari Reza. Aku biasanya kalau masuk tempat ramai suka memperhatikan posisi pintu keluar. Jadi kalau tiba-tiba dalam keadaan darurat, setidaknya aku nggak benar-benar buta harus menuju kemana. Kebiasaan sederhana ini tentunya bagus ya untuk kesiapsiagaan kita teman Pro 2. Ketika kamu masuk venue, ketika kamu lagi ada di mall, bioskop, atau tempat ramai lainnya, perhatikan pintu keluar darurat. Entah itu di tangga juga ya, kamu harus perhatikan serta papan petunjuk evakuasi. Yang hal ini tentunya bisa menjadi salah satu perhatian kamu ya, atau hal pertama yang harus kamu lakukan ketika kamu lagi di kondisi darurat seperti terjebak bencana tiba-tiba ya. Oke, yang sudah bergabung lagi kita lanjut dari Kak Tiara. Buat aku yang paling penting jangan ikut menyebarkan informasi yang belum jelas. Kalau ada kejadian dan kita sering lihat orang langsung update story atau kirim pesan berantai, padahal informasinya belum tentu benar. Sekarang tuh bertebaran isu-isu yang tidak tepat,

0: Okay, kali ini ada yang sudah bergabung dari voice note WhatsApp Pro 2 ya. Kita cek dulu tanggapan dari salah satu teman Pro 2 bernama Nanda. Bagaimana respon dari Nanda? Kita dengerin bareng dulu yuk teman Pro 2.
1: Halo, namaku Nanda. Kalau ditanya bagaimana terjadi bencana saat kamu lagi di tempat ramai seperti di konser atau di mall, menurut kamu hal pertama yang harus dicari apa? Menurut aku sih pintu keluar darurat emergency exit ya adalah hal paling krusial yang harus langsung kamu cari, karena resiko kemarikan massa atau stampede sangat tinggi. Arus kerumunan di pintu utama pasti menumpuk dan waktu untuk menyelamatkan diri sangat terbatas. Selain itu juga menemukan akses menuju tangga darurat dan area terbuka dengan cepat agar menghindari kamu dari bahaya struktur bangunan, reruntuhan kaca, atau resiko terjebak lift saat terjadi kegagalan listrik.
0: Iya, tepat sekali salah satu jawaban dari Nanda. Hal itu tadi yang bisa kamu coba perhatikan ataupun lebih teliti lagi ya, ketika kamu ada di keramaian ataupun di tempat tertentu, jalur evakuasi, lagi-lagi itu ya. Dan dengan tambahan jangan panik itu ya, dari Kak Nanda tadi ya. Suaranya manja sekali Kak Nanda. Oke deh teman Pro 2, jadi memang mulai dari hal kecil aja dulu ya. Ketika kamu masuk ke tempat ramai, sekali lagi sempatkan dulu lihat pintu keluar, kemudian mana jalur evakuasinya dan tangga darurat, serta juga titik kumpul kalau tersedia. Jadi kalau terjadi bencana, jangan langsung terbawa kepanikan, dan dengarkan dulu informasi dari petugas. Biasanya ada petunjuk gitu ya dari petugas yang ada di tempat tersebut. Ikuti jalur evakuasinya, jangan dorong-dorongan, jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena kita sendiri teman Pro 2 gak pernah berharap bencana itu akan terjadi, tapi kalaupun bisa mempersiapkan diri supaya tahu apa yang harus dilakukan ketika keadaan darurat benar-benar terjadi, itu yang harus kita terapkan. Jadi gak ada salahnya untuk kita siap siaga dulu, cari tahu dulu, atau ya ilmu tadi itu bisa kamu terapkan ya ketika kamu lagi ada di kondisi tersebut, atau diinget-inget aja deh teman Pro 2. Jadi kalau nanti kamu lagi pergi ke konser, ke mall, festival, ataupun ke tempat ramai lainnya, jangan cuma cari spot foto yang paling bagus, tapi cek juga jalan keluarnya. Tetap tenang, tetap waspada, dan yang paling penting, utamakan keselamatan diri kamu. Selebihnya, kalau kamu mau membantu orang lain di sekitar kamu ketika sama-sama terjebak juga boleh. Tapi intinya keselamatan kamu nomor satu. Vita Karina harus sampai sini dulu aja teman Pro 2 untuk menemani aktivitas pagi hari kamu. Udah dari jam 5 pagi tadi ya, menemani perjalanan pagi kamu. Dan terima kasih buat kamu yang udah stay mulai dari jam 5 pagi tadi sampai dengan jelang di jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada penyiar selanjutnya yang bakal menemani aktivitas pagi menjelang siang sampai dengan sore nanti di jam 3 sore. Jadi untuk kamu semuanya tetap di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu. And bye-bye teman Pro 2.

Kenapa keyboard dimulai dengan QWERTY, bukan ABC? Ternyata susunan ini dibuat tepat pada mesin tik agar batang huruf yang sering dipakai tidak saling bertabrakan dan menyebabkan mesin macet. Meski masalah itu sudah tidak ada di keyboard modern, susunan QWERTY tetap dipertahankan karena miliaran orang di dunia sudah terbiasa menggunakannya. Teknologi lama, tapi desainnya masih bertahan hingga sekarang.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

teman Produa, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk info Produa. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah kesiapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, Wamenhan bahas penguatan kerjasama pertahanan dengan Prancis. Informasi berikutnya, pasar modal Indonesia gelar kompetisi lari Capital Market Run 2026. Dan informasi yang terakhir, Putri gagal sumbang poin Indonesia tertinggal dari Cina bulu tangkis Asian Games. Teman Produa, inilah info Produa selengkapnya di edisi 23 September 2026.

Wakil Menteri Pertahanan RI Doni Ermawan Taufanto menerima kunjungan Duta Besar Perancis Fabien Pennone di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta pada 22 September 2026. Pertemuan bilateral membahas sejumlah agenda kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Perancis. Salah satu topik pembahasan adalah persiapan kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata dan Veteran Perancis yang akan berlangsung pada 23 hingga 24 September 2026.

Beralih ke info Pro 2, selanjutnya Pasar Modal Indonesia akan menggelar agenda tahunan kompetisi lari berskala nasional Capital Market Run 2026. Tahun ini Capital Market Run 2026 mengusung semangat untuk melestarikan lingkungan dengan tema Plan Your Investment. Capital Market Run 2026 membuka kesempatan bagi 4.000 peserta dengan dua kategori yaitu 5 km dan 10 km.

Beralih ke info Prodo yang terakhir, Putri Kusuma Wardani mengakui keunggulan tunggal putri Cina Wang Ziyi pada semifinal Asian Games 2026. Kekalahan partai pembuka menyebabkan tim beregu putri Indonesia tertinggal 0-1 dari Cina. Pasangan Rahel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum melanjutkan perjuangan tim untuk menyamakan kedudukan. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, morning teman Pro 2. Gimana hari Rabunya? By the way, ketemu lagi ya. Welcome back Devi, karena 2 minggu aku gak nemenin kamu dan gak muncul suara aku di Pro 2 RRI Jember. Ya memang sedang melakukan suatu kegiatan yang tidak di Jember teman Pro 2. Nah, kaget-kagetnya waktu aku kembali di Pro 2 Hitlist ini, aku gak seorang diri, ternyata aku ditemenin sama satu nih teman baru aku. Boleh dong di say hi dulu teman Pro 2.
1: Halo teman Pro 2, ini aku kembali lagi.
0: Kemarin udah nemenin ya?
1: Udah nemenin.
0: Nah, nih hari ini baru ketemu sama aku teman Pro 2 ya. Jadi kayak teman baru aku. Siapa sih tadi namanya?
1: Oke, nama aku Priska kak.
0: Oke, Priska teman Pro 2. Jadi di Pro 2 Hitlist ini aku di hari ini bakalan ditemenin sama Priska, tapi nanti juga bakalan ada yang nemenin aku ganti lagi.
1: Bener.
0: Siapakah itu, tungguin aja. So, gimana hari Rabunya Priska?
1: Hari Rabu cukup fantastik ya, karena siang-siang, ini masih pagi ya, menjelang siang.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Ya cukup bikin mood bagus ya, karena cuacanya cerah. Ay. Terus ya untungnya gak kecebak macet juga sih tadi.
0: Oh, emang Jember mana macet?
1: Jember cepet macet, apalagi daerah kampus ya. Cepet banget
0: udah macet. Ini metropolitan ya Jember.
1: Bener,
0: ya?
1: Menuju kayaknya, menuju.
0: Menuju metropolitan. By the way teman Pro 2, seperti biasa juga Pro 2 Hitlist, boleh banget kalau kamu mau request lagu yang pengen kamu dengerin apa, bisa kirim ke WhatsApp nomornya, tahu enggak Priska?
1: Ada, tahu dong. 081-559-708-950.
0: Yes, ataupun kamu bisa langsung cek di Instagram story Pro 2 Jember, di situ ada question box, kamu tulis aja. Pro 2 Hitlist nemenin kamu teman Pro 2 sampai pukul berapa, Pris?
1: 11 atau 12 ya?
0: 12.
1: Oh, 12 ternyata teman-teman.

0: masih sering minum sambil berdiri? Yuk, coba biasakan minum sambil duduk. Karena posisi tubuh bisa mempengaruhi proses menelan. Saat duduk tegak, otot-otot menelan bekerja lebih stabil, sehingga cairan lebih mudah untuk masuk ke lambung dan menghindari resiko tersedak, terutamanya pada lansia atau orang dengan gangguan menelan. Selain itu, minum sambil duduk membuat tubuh lebih rileks dan membantu mengurangi udara yang ikut tertelan. Meski bagi orang sehat, minum sambil berdiri umumnya tidak berbahaya, namun minum sambil duduk tetap menjadi pilihan yang lebih aman dan lebih nyaman.
1: Yakin deh itu. Apa sih?
2: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
2: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
2: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
3: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau neka?

0: Dan juga Dere, teman Pro2 setengah langit.
1: Iya benar.
0: Ini berasa kayak mereka kan udah apa ya, alirannya tuh samaan gitu kan.
1: Iya benar.
0: Terus dibawain dengan satu langit ini keren sih.
1: Iya, dan kalau baru ngomong-ngomong tentang Ijitav dan setengah lagunya, lagu terbarunya nah. Setengah langit maksudnya. Ini beneran menarik karena ini sebenarnya dirilis beberapa bulan yang lalu tapi sudah cukup populer ya. Mm-mm. Dan karena ini mempertemukan dua penyanyi perempuan dengan karakter vokal yang khas dan musikalnya ini kayak lembut, emosional, dan aransemennya ini cukup minimalis ya. Dan juga suara Ijitav dan juga Dere terasa lebih nonjolin, pesan lagunya yang lebih mudah dan easy listening buat pendengar nih.
0: Bener banget, karena emang apa ya, Ijitav dan juga Dere ini kan terkenal kayak penyampaian lirik-liriknya itu tuh ngena banget.
1: Iya,
0: di hati,
1: relate gitu banget kan. Sama Gen Z kan.
0: Bener, Ijitav juga ngejelasin teman Pro2 kalau setengah langit ini ditulis barengan sama Dere dan itu berbicara mengenai pengalaman perempuan yang dia tuh sering ngukur kebahagiaan berdasarkan standar yang ditentuin sama orang lain.
1: Wah, relate banget ya di sosial sekarang ini karena banyak perempuan itu ngikutin standar sosial, bahkan gak bisa jadi dirinya sendiri. Nah, akhirnya Ijitav buat lagu ini buat menyampaikan itu. Kalau ternyata kita perempuan juga bisa kok jadi standar yang kita inginkan.
0: Betul. Sejak dirilisnya teman Pro2 ya, lagu Setengah Langit ini tentu saja mendapat respon positif dari para pendengar dan juga fansnya. Dan ramai juga di perbincangan di media sosial karena liriknya yang dianggap dekat dengan pengalaman dari banyak orang itu tadi.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, kalau kamu mau request lagu nih ya, Pro2 Hitlist sudah waktunya buat play-play requestan dari kamu. Tungguin mau requestannya siapa yang bakalan aku play dan juga Priska play terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus. Yang belum request, boleh banget langsung aja kamu WhatsAppin di
1: 081-559-708-950 dan juga Instagramnya ada di Pro2 Jember.
0: Tungguin ya.

Teman berdua, bayangkan sebuah momen ketika manusia untuk pertama kalinya meninggalkan jejak di dunia lain. Momen itu terjadi pada 20 Juli 1969, ketika misi Apollo 11 berhasil membawa manusia ke permukaan bulan. Astronot Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan, disusul Buzz Aldrin. Sementara itu, Michael Collins tetap berada di orbit bulan dalam modul komando. Peristiwa ini bukan sekedar pencapaian Amerika Serikat dalam perlombaan antariksa. Pendaratan di bulan menjadi simbol kemampuan manusia untuk menembus batas yang sebelumnya dianggap mustahil. Misi Apollo 11 juga menunjukkan betapa cepatnya perkembangan teknologi pada abad ke-20. Dari bumi, manusia akhirnya berhasil mencapai benda langit lain. Hingga hari ini, pendaratan Apollo 11 tetap menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah eksplorasi manusia.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Rudu FM Jember.

0: Jangan berdua, kita mau bacain yang udah request-request masuk nih di Instagram.
1: Nah, di sini sudah ada yang masuk ya. Wah, banyak sekali nih. Ini ada yang mau request dari Kak Zatia Vinovic. Judulnya tuh Teganya Kau by Liodra.
0: Oke, terus.
1: Terus kedua ini ada Kakak Mams Hans. Mams underscore Hans request Vanessa Z Menjauh dan Pici Kota Sedikit Lebih Lama ya, Kak.
0: Oh, dua dong berarti.
1: Iya, ada dua dong.
0: Satu aja.
1: Terus. Terus selanjutnya ini ada request lagu Tak Semudah Hom Pimpa dari Kak Acupo Sweetie dari Nabila Takia. Wow, username-nya sangat rumit ya.
0: Oke, next.
1: Dan next selanjutnya Sedikit Lebih Lama by Pici Kota. Oh, sama ya lagunya ternyata. Mungkin yang lain ya. Dari Kakak Ananjek underscore Hai Min, izin request Sedikit Lebih Lama by... Oh, wah, banyak sekali ya by Pici Kota.
0: Iya.
1: Ternyata lagunya populer ini ya. Sepertinya... Sepertinya lagunya semua cukup sama sih, Kak.
0: Oke, yaudah nanti kita bacain lagi ya teman Pro 2. Nanti yang belum request-request boleh, karena kita masih nemenin kamu sampai pukul 12.

0: Kamu yakin selalu bisa membaca semua huruf? Ternyata saat membaca sebuah kalimat, kita memang melihat huruf demi huruf loh. Tapi otak gak selalu memproses setiap huruf secara terpisah. Otak menggunakan pola, konteks, dan pengalaman untuk membantu kita mengenali kata dengan cepat. Itu sebabnya ketika ada kesalahan kecil dalam tulisan, kita seringkali masih bisa memahami maksudnya tanpa sadar ada yang keliru. Jadi kalau kamu sering kelewat satu huruf saat membaca, mungkin bukan matamu yang bermasalah, tapi memang otakmu lah yang sudah mengenali polanya.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan Devi, ada juga
1: Priska.
0: Nah, ini aku undang juga nih satu lagi nih teman aku. Siapa dong?
2: Halo teman Pro 2, kenalin aku Noval.
0: Hai, ini kemarin udah muncul sih ya Noval ya.
1: Benar.
2: Ya, benar. Sekarang kedua kalinya
0: muncul lagi.
2: Ya.
0: Nah, udah ada Noval, aku boleh say bye enggak sih ke Priska?
1: Oke, ya, sudah 1 jam ya, enggak kerasa ya, teman Pro 2 ya. Mungkin bakal sering-sering ketemu suaraku ya. Coba kenalin aja suaraku.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu dia. Thank you ya Priska udah nemenin aku dan juga teman Pro 2 di interval pertama.
1: Iya, benar. Bye-bye ya, teman-teman Pro 2. Tapi jangan sedih karena mungkin besok kita bakal ketemu lagi.
0: Okay.
1: Bakal ketemu suaraku lagi.
0: Nah, itu dia. Lanjut deh Priska sama kegiatannya dan sekarang aku ditemenin sama
2: Noval.
0: Noval yang dari tadi sih sebenarnya udah nemenin ya teman Pro 2. Gimana Noval, mau bacain gabungan kamu katanya nih teman Pro 2.
2: Oke teman Pro 2, ini ada beberapa pesan yang udah masuk di WhatsApp kita. Ada dari Kak Theo nih, teman-teman Theo lagi pada dengerin Pro 2 semua nih. Ada Mbak Feli, Mbak Anora, sama Mbak El. Jangan lupa salam. Oke, salam balik Theo dan juga kawan-kawan. Dan kemudian juga ada requestan-requestan lagu nih Kak. Dari Kak Bila, yang mana fanbase dari Berbinar. Dari Sabrina Leonor dan juga ada Sri Nurul yang juga sama-sama request lagu Selesai by Sabrina Leonor.
0: Oke. Terus ada lagi nggak nih?
2: Dan juga ada Kak Asri yang juga request lagu Selesai sama dari Sabrina Leonor. Oke, sepertinya lagunya lagi hits banget nih, lagi digandrungi sama teman-teman semuanya.
0: Benar. Boleh deh nanti deh kita play kali ya.
2: Ya
0: Sabrina Leonor yang Selesai, dan buat teman Prodo yang belum request, masih bisa banget karena kita nemeninnya sampai
2: jam 12. Jadi buat teman-teman yang masih mau request, bisa chat di WhatsApp kita di 081-559-708-950. Atau mungkin bisa juga request by request di Instagram kita di Instagram Pro 2 Jember.
0: Ditungguin ya teman Pro 2.

0: Padi itu rumput. Iya, serius. Padi termasuk dalam keluarga tumbuhan rumput-rumputan atau Poaceae. Jadi kalau dilihat dari klasifikasi tumbuhannya, padi masih satu keluarga besar dengan berbagai jenis rumput lainnya. Bedanya, padi menghasilkan bulir yang menjadi salah satu sumber makanan paling penting bagi manusia. Dari bulir padi inilah kita mendapatkan beras yang kemudian menjadi makanan pokok bagi banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Jadi jangan buru-buru menganggap semua rumput cuma buat halaman ya. Salah satu keluarga rumput ternyata bisa sampai memenuhi piring kita setiap hari.
1: Liburan yuk, saatnya kita healing.
2: Liburan lagi? Liburan dan healing versi kamu itu ngapain aja sih?
1: Ya, menikmati indahnya tempat wisata. Dan yang gak boleh ketinggalan, belanja pernak-pernik atau kuliner khas gitu.
2: Emang harus ya?
1: Iyalah, itu kan jadi tugas kita loh. Biar pelaku ekonomi kreatif di negara kita semakin maju. Kita itu ya, harus rojali, jangan ikutan rohali.
2: Rojali? Rohali? Siapa sih?
3: Kita jangan jadi rohali, rombongan, hanya lihat-lihat. Kita harus semua jadi rojali, rombongan jadi belanja dan beli.
4: Mau kemana? Aku mau nambah uang saku, biar bisa ikutan rojali.

0: Teman Pro 2, satu single dari Blackpink, Go. Ini lagi happening gak si Blackpink, ya gak sih Noval?
1: Ya, gimana nih teman Pro 2, bling mana suaranya?
0: Iya, bling bling bling.
1: Oke teman Pro 2, tahu gak sih kalau tahun ini ternyata Blackpink lagi ngerayain 10 tahun debut dan mereka bakalan balik full team setelah beberapa lama mereka tidak bersama. Jadi mereka bakalan balik full team, yang mana hal ini udah dinantikan dari fansnya Blink dalam beberapa waktu terakhir.
0: Oh wow, udah gak sabar banget tuh pasti.
1: Ya pastinya
0: nungguin konser-konsernya. Dia bakalan konser gitu Noval?
1: Ya sepertinya Blink akan ngadain konser lagi dalam waktu dekat dan bakalan full team. Setelah mereka kemarin debut solo, beberapa ada debut solo.
0: Bener-bener.
1: Dan kemarin ini baru aja nih Lisa baru aja rilis single Sawadika tanggal 4 September kemarin, yang mana lagu itu tentang budaya Thailand. Dan gila teman Pro 2, dalam 24 jam langsung dapat 70,8 juta views dan terbesar buat soloist K-pop tahun ini. Wow, banget sih.
0: Keren banget. Dan akhirnya sih setelah Lisa kan ngeluarin single Sawadika itu kan, terus abis itu ada kabar terbaru kalau si Blackpink bakalan jadi satu lagi, comeback lagi gitu kan. Ditunggu banget deh karya-karya terbarunya Blackpink malahan ya.
1: Iya bener.
0: Dan pastinya teman Pro 2, yang kalau kamu udah nunggu-nunggu kapan ya Blackpink bakalan konser di Indonesia, tungguin aja kabarnya.
1: Stay tune di sosial media mereka.

Teman Produa, berbuat baik tidak selalu harus dengan hal yang besar. Terkadang, senyum yang tulus, sapaan yang ramah, membantu orang yang kesulitan, atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, sudah menjadi amal yang bernilai di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikitpun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Mari jadikan berbuat baik sebagai kebiasaan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ringan menolong, lembut hatinya, dan senantiasa ditebarkan keberkahan dimanapun berada.

Banyak orang mengira patung Hachiko yang berdiri di depan stasiun Shibuya adalah patung aslinya. Padahal patung yang kita lihat sekarang merupakan patung pengganti. Patung Hachiko yang pertama dibuat tepat pada tahun 1934. Bahkan pada saat itu anjing Hachiko masih hidup dan mengikuti peresmiannya. Sayangnya, saat Perang Dunia II, patung itu dilebur menjadi logam untuk kebutuhan perang. Setelah perang berakhir, masyarakat Jepang menggalang dana untuk membuat patung baru. Patung pengganti itulah yang kemudian diresmikan tepat pada tahun 1948 dan masih berdiri kokoh di depan stasiun Shibuya hingga

0: lagi tema vlog, guys. You know kan, guys? Now, aku lagi walking-walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak, guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua, Pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren, Pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi...
3: Alah, wes tonduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

Teman Pro 2, jangan sampai kamu ketinggalan informasi-informasi terkini dan juga program-program yang ada di Pro 2 RRI Jember. Nah, biar kamu selalu terhubung dengan kita-kita nih, kamu harus banget ada yang namanya aplikasi RRI Digital di handphone kamu. Karena dari aplikasi ini nih, Teman Pro 2, kamu tuh bisa loh menyimak program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Ditambah lagi fitur-fitur di dalamnya itu banyak banget yang bakalan manjain kamu dengan berbagai informasi. Mulai dari fitur berita tuh, kamu bisa dapetin berita-berita dari regional, nasional, dan juga internasional. Lalu ada juga fitur yang namanya podcast. Kalau kamu suka dengerin podcast, ada fitur komunitas buat nambah networking kamu. Dan pastinya ada fitur live chat juga sama penyiar-penyiarnya. Jadi kalau kamu mau request lagu, kamu bisa tuh langsung aja chat di live chat yang ada di dalam aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini gratis, kamu bisa download di Play Store dan juga di App Store ya Teman Pro 2. Jadi cus, tenggap lagi, jangan sampai kamu gak up to date dengan berbagai informasi. Harus selalu pantengin tuh aplikasi RRI Digital di handphone kamu.

0: Pernahkah kamu nonton The Dark Knight, Interstellar, Oppenheimer, atau The Odyssey? Karya ikonik Christopher Nolan yang direkam menggunakan kamera IMAX 70mm. Teknologi IMAX pertama kali dikembangkan pada 1968 oleh insinyur Jan Jacobsen dan diperkenalkan kepada publik pada 1970 di Osaka, Jepang. Format IMAX 15:70 menggunakan film 70mm dengan ukuran frame sekitar 10 kali lebih besar dibandingkan film 35mm, sehingga menghasilkan gambar yang jauh lebih detail. Namun, kamera IMAX 70mm berbobot puluhan kilogram, menghasilkan suara mekanis yang cukup bising, dan satu gulungan filmnya hanya mampu merekam sekitar 3 menit. Meski begitu, format ini masih digunakan hingga kini karena kualitas visualnya yang sulit ditandingi.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hus.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: Teman Pro 2 udah mau masuk jam 12 lo Noval.
1: Iya nih.
0: Apa? Iya nih, gitu doang teman Pro 2. Harus pamit kita.
1: Waduh, sedih banget gak kerasa ya kak ya. Kita udah namanya dari jam 11 siang tadi. Sekarang udah hampir jam 12. Yang mana kita udah, berarti siaran kita udah hampir selesai nih. Cuman jangan khawatir karena sebentar lagi masih ada segmen berikutnya di Pro 2 RRI Jember.
0: Oh, tapi nanti waktu santai siang di jam 12 kita bakalan relay dari ini ya. Ada dari Pro 2, tar dulu. Aku cek-cek lagi deh teman Pro 2. Make sure di mana pada siang hari ini kita bakalan santai siangnya ngobrol-ngobrol sama muda kreatif berjaringan dari Pro 2 Surabaya.
1: Oke, Surabaya.
0: Yaps, kita bakalan berjaringan skor Wilno 10 teman Pro 2 ya, se-Jawa Timur. Jadi nanti dari Pro 2 Surabaya bakal ngobrol sama Radinka Frisia. Dia adalah seorang founder dari Boja Astama. Jadi buat kamu maybe yang lagi cari inspirasi-inspirasi untuk menjadi satu entrepreneur muda gitu kan, harus banget buat nyimak si muda kreatif di siang hari ini. Gitu Noval.
1: Oke, stay tune ya teman-teman ya.
0: Thank you udah dengerin dari jam 10. Kembali lagi besok di Pro 2 itu jam 10 pagi ya. Teman Pro 2 barengan sama siapa? Stay tune aja terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu. Bye.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Selamat siang Tua Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur. Apa kabar? Semoga selalu bahagia, sehat begitu Tua Pro 2 ya. Kali ini ada RRI Surabaya yang siap nemenin kamu di Muda Kreatif sampai nanti menjelang jam 1 siang bareng sama aku Dewi Anora di sini Tua Pro 2. Buat kamu yang lagi dengerin di Pro 2 FM RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun dan juga RRI Jember, semangat terus ya untuk hari ini, dan siapa tahu kamu bisa dapat insight baru nih dari obrolan kita di siang hari ini. Karena ada Radinka Frisia, dia ini founder dari Boja Astama. Apa Boja Astama? Kita sapa dulu ya, selamat siang Dinka.
2: Halo, siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Imut banget sih si Dinka ini ya teman berdua. Boja Astama, apa ini sebenarnya?
2: Boja Astama itu adalah workshop planner yang mengusung konsep intimate. Jadi workshop kita tuh gak pernah lebih dari 20 orang sih.
1: Oh,
2: gitu.
1: Berarti benar-benar intimate.
2: Iya.
1: Maksimal 20 berarti ya?
2: Yes.
1: Gak bisa lebih?
2: Enggak.
1: Oke, berarti sebuah acara yang kamu bikin sendiri. Tapi kita juga belajar suatu hal gitu ya?
2: Betul sekali.
1: Suatu halnya tuh apa yang kita pelajari nanti di Boja Astama?
2: Kalau untuk workshopnya itu kita fokus di arts and craft. Jadi bikin apa kayak paper crown, crochet ribbon, atau decorating tin case, yang kayak gitu-gitu sih.
1: Oh, ini kalau dilihat memang jatuhnya untuk cewek-cewek kue, cewek-cewek imut,
2: betul.
1: Ya kan? Cewek-cewek centil nih, teman Pro 2. Tapi memang sekarang tuh banyak banget ya, workshop planner ataupun agenda-agenda workshop yang kita tuh belajar tentang hal yang lucu-lucu.
2: Yes,
1: kayak crafting mungkin ya, terus menghias kue mungil-mungil.
2: Yes.
1: Terus juga apa sih, bikin baket bunga juga gitu. Ini Boja Astama juga salah satunya seperti itu ya?
2: Yes.
1: Oh, ini sejak kapan kamu akhirnya buka workshop planner ini?
2: Jadi awal mulanya itu sebenarnya dari tugas kuliah.
1: Tugas
2: jadi,
1: kuliah?
2: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: Tahun 2022.
1: Oh, istilahnya juga masa-masa setelah COVID ya berarti ya? Oke, oke, oke.
2: Jadi kan pas banget ya momennya, kayak habis new normal, terus orang-orang butuh agenda lagi, butuh kegiatan ketemu orang lagi. Terus kebetulan ada mata kuliah umum kewirausahaan.
1: Oke.
2: Nah, biasanya itu kan mahasiswa tuh bikin produk ya, antara F&B atau produk jadi gitu. Terus kebetulan karena ayah aku dari Bandung, jadi kita sering main ke Bandung, aku juga sering main ke Jogja. Aku sering ngeliat nih di sana tuh banyak orang bikin workshop. Workshop kecil-kecilan gitu. Terus kok menariknya di Surabaya belum ada ya. Terus akhirnya bareng sama teman-temanku, yuk kita bikin jasa workshop planner aja buat apa tugasnya. Ternyata ada peminatnya. Jadi gak cuman buat dapet nilai aja, tapi ternyata dapet cuan juga gitu. Akhirnya diterusin sampai sekarang.
1: Berarti berawal dari tugas kuliah ya.
2: Iya.
1: Ini teman Pro 2, asal kamu tahu ya, aku tuh beberapa kali ngobrol sama anak-anak pengusaha-pengusaha muda gitu ya, entrepreneur muda, yang ternyata memang mengawalinya dari tugas kuliah itu tadi.
2: Iya.
1: Ya. Dan akhirnya mungkin ngerasa apa ya, insight-nya baik, income-nya juga baik gitu ya. Kayak boleh dilanjutin.
2: Iya, betul.
1: Itu gak sih? Bener ya. Dulu ingat gak waktu tugas kuliah itu akhirnya workshop apa yang diberikan?
2: Untuk yang pertama kali itu aku bikin cake decor. Jadi cake decor. Adekku itu sekolahnya Tata Boga. Nah, dia suka decorating cake, terus aku manfaatkan lah SDM ini.
1: Oke.
2: Untuk bikin jadi pemateri pertama. Akhirnya jadi untuk workshop pertama kita itu bikinnya cake decor.
1: Gitu. Dimulai dari yang terdekat dulu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Karena saudara bisa nih bikin kue, terus ada cake decor juga.
2: Yes.
1: Yang mungkin bisa kita pelajari. Iya.
2: Betul.
1: Nah, itu memang setahu aku di tahun-tahun 2022, tapi ramenya 2023 sih. Ya kan, workshop kayak gitu atau mungkin cake-cake yang lucu-lucu bermunculan gitu
2: yang
1: ya.
2: Korean cake.
1: Korean gitu. Cake juga untuk birthday dan segala macam ya kan. Nah, ternyata kamu membuka workshop itu di tahun 2022.
2: Iya.
1: Berhasil berarti.
2: Berhasil.
1: Berapa orang waktu itu?
2: Awal untuk pertama kali 5 orang.
1: 5 orang?
2: Iya.
1: Sedikit tapi kayaknya antusias juga ya.
2: Iya, betul.
1: Kamu memang membatasi gak sih?
2: Antara apa namanya, emang tempatnya terbatas juga kan. Aku bikinnya di Teras Kayu.
1: Oke, okay, itu kafe yang aku ngikutin udah lama banget sih, Temapro 2.
2: Oke, okay. Ya, itu. Jadi karena terbatas, sesuai itu berkembang jadi sampai kurang lebih 15 orang lah sekali workshop itu.
1: Oh gitu. Waktu itu pendapat dosen kamu yang ngasih tugas ini tuh gimana? Karena pasti istilahnya memang kalau tugas kewirausahaan, iya apalagi kalau bukan jualan, iya, gitu, betul. Ya. Tapi ini kamu berbeda gitu. Tanggapan dosen kamu sendiri gimana?
2: Malah dapet B sih. Aku kecewa.
1: Kok dapet B sih? Ibu apa bapak di dosennya?
2: Ibu.
1: Ibu, Bu, kok dapet B sih? Dosen mana nih? Kamu suka mana?
2: Aku UPN.
1: UPN Jatim ya?
2: Iya,
1: UPN Jatim. Siapa dosen kamu nih? Siapa tahu saya kenal. Oh, gitu. Malah dapet B.
2: Malah dapet B karena mungkin apa ya? Kayak secara wujud gak ada, gak bisa ditunjukin, cuman by proposal aja.
1: Iya,
2: kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Gitu. Terus tapi kalau berlanjut dan mendapatkan cuan, akunya aku nggak masalah. Kok.
1: Iya, iya benar. Ya udahlah, nggak apa-apa walaupun dapat B ya.
2: Iya,
1: tapi cuannya ngalir terus, iya, gitu loh, Bu. Masalahnya ini apa, usaha jasa gitu ya, bukan yang memang kelihatan wujudnya. Iya. Tapi walaupun cukup kecewa dulu karena mungkin dapat nilainya B, kalau sekarang mungkin yang dilihat adalah prospek kedepannya.
2: Iya.
1: Gitu, iya. Ini berarti udah jalan berapa, 4 tahun ya?
2: Iya, udah jalan 4 tahun.
1: Serutin apa akhirnya kamu membuka workshop untuk orang-orang di luar sana dari Boja Astama?
2: Kalau dulu waktu zaman kuliah kan hanya nyambi ketika kuliah ya. 2 tahun dari 2022 sampai 2024 itu on off sih, tergantung kesibukan kuliah. Kan zamannya skripsian juga, jadi harus juggling antara bimbingan sama bikin workshop. Itu terus mostly kita collab sama brand, jadi sebagai brand activation gitu.
1: Oke.
2: Terus sempet mau berhenti malahan.
1: Kenapa?
2: Karena udah banyak nih kompetitor-kompetitor lain dengan konsep kayak bikin workshop itu sesuai dengan demand brand. Jadi kayak bikin yang flower bouquet, dekor, yang kayaknya semua workshop lainnya tuh bisa gitu bikinnya. Nah, terus ketika lulus mau aku berhentikan, tapi ternyata malah dapet collab sama brand yang lebih besar, sama Female Daily X Beauty.
1: Oh,
2: kebetulan.
1: Oh, tahun kapan itu?
2: Tahun lalu.
1: Oh, tahun lalu.
2: Oke, oke.
1: Iya, iya. Yang di GC kan?
2: Iya, betul. Nah, itu terus dia request untuk bikin workshop menghias kipas.
1: Menghias kipas?
2: Iya.
1: Kipas yang kertas apa gimana?
2: Kipas kertas.
1: Kertas, oke. Okay.
2: Menghias kipas, karena mereka temanya Nusantara nih. Terus aku kayak, oh menarik juga ya. Kayaknya aku terlalu jenuh dengan apa, ide-ide yang itu-itu aja. Terus ketika dikasih itu, oh menarik banget nih. Bisa nih di apa, diulik lagi. Dari situ akhirnya aku mencoba cari-cari ide baru yang bisa jadi ide workshop. Nah kebetulan ada tren whimsical yang sekarang lagi rame.
1: Lagi rame lagi.
2: Whimsy, maxing, bedazzling, yang gitu-gitu. Nah akhirnya dari situ aku mulai turun tangan sendiri buat ngajarin DIY dan crafting itu.
1: Akhirnya menambahlah DIY dan crafting ini.
2: Yes.
1: Yang diawali kipas itu tadi.
2: Betul.
1: Iya kan? Itu kamu sendiri yang ngajar kalau kipas. Diapain kipasnya?
2: Di dekor dikasih kayak bunga artificial gitu. Terus abis itu dikasih renda-renda.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kayak dihias sebagai kayak hiasan. Kalau misalkan ada nikahan itu kan biasanya flower bouquet yang dipegang itu kan macam-macam.
1: Macam-macam sekarang.
2: Tas,
1: bener.
2: Ada yang bentuk kipas. Nah aku dapat idenya dari situ.
1: Oh gitu. Akhirnya menjadi yang ikut itu jadi cewek-cewek yang lucu ya.
2: Iya.
1: Ini memang terkonsepkan untuk cewek-cewek lucu sih, teman Pro 2. Yang gak lucu dilucu-lucuin aja. Iya. Kan? Bener kan? Dan tone warna yang kamu up juga di Instagramnya Boja Astama itu juga warna-warna pastel ya kan? Warna-warna yang benar-benar ceria banget. Ini memang salah satu konsep dari kamu atau gimana?
2: Kebetulan aku juga begitu.
1: Iya, memang terlihat ya sekarang ya. Kalau kamu tahu nih, si Dinka tuh pakai baju pakai sweater warna kuning yang begitu cerah banget, teman Pro 2.
2: Jadi karena emang dari hal yang aku suka, jadi aku juga passionate dalam DIY dan crafting ini. Akhirnya aku menuangkan identitasku ke dalam Boja Astama.
1: Oh,
2: gitu.
1: Betul. Biar jadi satu ya identitasnya, iya, begitu ya. Benar-benar anaknya ceria banget sih sama Amparaya 2, penuh warna. Warna-warni banget gitu, yes, loh. Nah, setahu aku kan kalau memang kita ikutan workshop itu pasti kan nentuin tempat dan mungkin kita juga harus ngasih sesuatu sama mereka yang ikut gitu. Kamu ada kesulitan enggak sih sebagai workshop planner juga dalam hal menentukan tempat, atau ternyata kamu udah punya satu tempat yang udah di sini aja terus kalau workshop gitu?
2: Oke, kalau untuk tempat aku akan selalu tetap di Teras Ayu kan, kebetulan itu usaha keluarga juga.
1: Oh, masih jadi satu. Yes. Pantes kok sering ya. Jadi fun fact loh, aku Dinka mengikuti Teras Rayu itu udah lama banget karena aku pengen birthday ngekonsep di situ gitu loh.
2: Boleh banget.
1: Tapi kok kayaknya enggak jadi-jadi gitu ya.
2: Konsepnya langsung sama aku.
1: Ah, langsung sama Dinka berarti, iya kan? Karena memang satu estetik, yes, ya kan. Cewek banget.
2: Iya, betul.
1: Ala-ala piknik juga, betul, gitu kan. Oh, itu jadi usaha keluargamu juga.
2: Iya.
1: Oke, okay, oke, okay,
2: jadi
1: okay,
2: karena butuh traffic pula, aku bikinlah Boja Astama itu.
1: Oh.
2: Jadi saling apa ya?
1: Saling menguntung, ya, iya, betul, menguntungkan lah ya satu sama lainnya gitu. Oke, okay, jadi sejauh ini memang masih di Teras Rayu aja.
2: Mm-mm. Dan aku belum open untuk collab di tempat lain kecuali dibawa brand ya. Misalkan ada brand Paragon mau hire untuk bikin event di mana. Nah, itu aku mau, tapi kalau misalkan untuk aku bikin sendiri, aku akan tetap di Teras Rayu.
1: Oke, okay, gitu. Tapi kalau suatu ketika ada satu tempat kafe di Surabaya juga, sekarang kan banyak ya kafe Surabaya yang juga mungkin membutuhkan jasa kamu gitu. Mungkin collab lah istilahnya, ngajak kamu collab. Kamu akan menerima atau gimana?
2: Aku akan merekomendasikan ke brand dulu.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu,
2: kayak aku tawarin ke brand dulu. Ini di kafe ini ada open nih untuk collab. Banyak kali kalian mau bikin workshop supaya tetap ada apa ya? Kalau sekarang itu kan zamannya bukan persaingan dan kompetitor ya, tapi kita kolaborasi itu. Jadi lebih ke itu sih.
1: Oh.
2: Tapi kalau untuk aku pribadi sendiri, misalkan dari Boja Astama sendiri harus ke tempat lain, aku belum.
1: Oh, belum ya. Nah, kalau sekarang seberapa sering kamu ngadain workshop?
2: Kalau seringnya sebulan minimal 4 kali.
1: Sebulan minimal 4 kali, weekend pasti ya.
2: Iya, pasti dong.
1: Iyalah, cewek-cewek juga butuh nih kali meet time weekend-weekend ya kan.
2: Kan Gen Z kan kebanyakan scrolling ya.
1: Iya benar.
2: Kita juga kerja di depan laptop, di depan HP. Gen Z sekarang udah pusing, udah jenuh gitu dengan kegiatan gadgetnya. Hanya kita butuh sesuatu yang kita pegang, kita apa namanya,
1: bisa sosialisasi,
2: iya,
1: juga sama,
2: betul,
1: orang lain gitu ya
2: sekali.
1: Lebih fresh lah,
2: yes,
1: istilahnya gitu ya. Melihat dunia di luar sana,
2: iya,
1: teman berdua. Gak di handphone, gak di rumah,
2: betul,
1: aja ya kan. Tapi kamu Gen Z?
2: Gen Z.
1: Gen Z ya. Aduh, aku sih Gen Alpha. Agak kelihatan bohongnya ya teman berdua. Ini sih seru banget teman berdua, kalau kamu ternyata juga punya inisiatif atau keinginan begitu ya, buka usaha, sebuah usaha jasa gitu. Tapi yang patut dilakukan terlebih dahulu di saat akan membuka usaha workshop planner khususnya, apa sebenarnya Dinka?
2: Tes pasar dulu.
1: Tes pasar?
2: Yes.
1: Seperti apa tes pasarnya berarti?
2: Biasanya itu kan kalau aku itu pakai konten. Jadi antara aku upload di Instagram, di TikTok, atau di Threads. Jadi kayak narik perhatian orang-orang dengan kita bertanya. Kayak kalau misalkan ada workshop A, kalian tertarik gak ya buat ikutan? Nah, aku ngeliat responnya dari situ. Jadi kalau misalkan responnya bagus, aku open workshopnya, aku coba tes ombak. Baru dari situ nanti ketika sudah menjalani workshopnya aku evaluasi lagi. Jadi aku biasanya tes ombaknya pakai kayak polling atau posting untuk dijawab di komen dan sebagainya, kayak gitu sih.
1: Modalnya itu dulu kali ya, kalau memang mau buka workshop planner begitu. Selain itu ada lagi gak Dinka?
2: Kalau misalkan terkendala soal modal, itu biasanya aku payment di awal atau enggak DP lah minimal. Jadi pesertanya DP dulu. Nanti jadi kayak kamu bikin range HPP-nya dulu, kamu mau bikin workshop apa, untuk kebutuhan pengeluarannya berapa dari beli bahan-bahannya itu, kira-kira minimal pesertanya harus berapa nih supaya modal bahannya ketutup dan kamu dapat untung berapa. Nah dari situ udah di itu nih, misalkan butuh pesertanya 10 peserta supaya modalnya ketutup. Nah bukalah open slot 10 peserta.
1: Okay.
2: Nah kan mereka udah pay duluan ya. Nah dari situ uangnya diputar,
1: muter lagi.
2: Iya
1: ya.
2: Gitu.
1: Berarti harus pinter-pinter memutarkan uang.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya betul sekali.
1: Kamu belajar ini dari mana? Dari mata kuliah kamu atau keluarga kamu yang juga sudah punya usaha?
2: Otodidak sih.
1: Otodidak.
2: Iya.
1: Oh.
2: Dan sekarang kalau komunitas bisnis sudah banyak buat Gen Z. Jadi kalian mau tanya, mau cari di TikTok, mau cari di IG, udah banyak banget orang ngasih tips dan hacks untuk ngatur keuangan.
1: Ngatur keuangan yes. gitu ya. Berarti memang harus cermat ya
2: iya.
1: menjadi seorang Gen Z itu.
2: Harus pintar lihat peluang.
1: Nah, kamu sama di Boja Astama ini sendiri atau kamu akhirnya punya tim yang udah ikut dari tahun 2022?
2: Kalau untuk dari tahun 2022 udah banyak yang lepas sih. Tapi sekarang aku udah hire juga untuk sebagai PR-ku, maksudnya adminku juga. Jadi kalau aku yang bagian eksekusi, kalau teman aku itu bagian yang untuk collab, partnership, sponsorship yang kayak gitu-gitu.
1: Okay.
2: Tapi untuk yang ketika hari-hari di lapangan aku open volunteer.
1: Open volunteer.
2: Yes.
1: Oke. Okay. Teras Rayu tuh di mana sih sebenarnya lokasinya?
2: Di Sido Sermo Indah.
1: Sido Sermo Indah.
2: Daerah Jemur Sari.
1: Ini masuk perumahan ya berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Oh, pantes Kak Ketok lihat trembongnya. Ya itu tadi teman berdua niat doang nih mau ke Teras Rayu tapi enggak berangkat-berangkat. Tapi cuman sedikit. Teras Rayu itu sebenarnya kafe seperti apa sih?
2: Kafe artisan gluten free. Jadi bakery kita mostly.
1: Itu pasti isinya. Adikmu ya?
2: Iya, betul.
1: Berarti adikmu dulu yang punya atau kamu dulu?
2: Ibu dulu yang punya.
1: Oh, ibu dulu yang punya.
2: Iya. Terus habis itu karena emang visi misinya ibu sama ayah adalah mewariskan usaha.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi akhirnya anak-anaknya dari kecil sudah dilibatkan terus untuk berwirausaha.
1: Oke, okay, gitu. Luar biasa. Ini awalnya bisnis usahanya keluarga gitu ya. Terus disalurkanlah ke anak-anaknya.
2: Betul.
1: Adik kamu yang megang Teras Rayu berarti sekarang. Kamu punya usaha sendiri yang collab lah sama Teras Rayu.
2: Betul.
1: Enak banget ya keluarga ini teman berdua dalam membuka usaha. Kok kayak gampang gitu loh. Coba nanti kita ngobrol lagi sama Dinka ya, founder dari Boja Astama teman berdua. Kalau kamu mau tanya-tanya, mungkin butuh insight baru dari Dinka, boleh banget nih langsung aja WhatsApp 081908952 atau DM Instagram kita ya di @pro2rrisby. Kita masih di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

0: kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending

0: Sayap-sayap cinta dari Titi DJ, aku hadirin spesial buat kamu yang lagi istirahat siang teman perdua. Nikmati makan siang kamu. Apa menunya siang ini? Yang seger-seger atau yang pedes-pedes? Karena hawanya kalau di Surabaya panas nih, gak tahu lagi kalau di Malang, Sumeneb, Madiun, Jember, apakah sama kayak Surabaya panas juga? Aku tentunya masih di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur bareng sama Dinka. Dia ini founder dari Boja Astama. Dinka, Boja Astama, cantik namanya. Artinya apa dan ngambilnya dari mana sebenarnya?
1: Kebetulan ngambilnya dari bahasa Sanskerta. Yang artinya pesta yang membawa kebahagiaan.
0: Pesta yang membawa kebahagiaan. Ih, asik banget namanya. Kenapa kok akhirnya kepikiran ngambil nama Sanskerta, terus juga itu lagi, Boja Astama lagi?
1: Karena emang tujuannya untuk bikin workshop planner ya. Jadi kayak emang akan terus-menerus bikin acara, bikin pesta. Dan aku suka sesuatu yang menyenangkan, yang bikin orang bahagia. Terus kenapa bahasa Sanskerta? Karena gak tau ya, dari ayah itu emang suka banget pakai eksplorasi bahasa Sanskerta. Jadi nurun lah, aku juga ikutan suka eksplor bahasa Sanskerta gitu.
0: Jangan-jangan nama kamu ini juga sama lagi.
1: Enggak
0: ya, beda ya. Siapa tahu orang tua kamu terinspirasi juga gitu loh,
1: tapi
0: ya kan?
1: Bukan
0: ya. Namanya juga orang tua kan biasanya mencari, ada aja yang dicari-cari. Ya kan? Gitu. Sama kayak Teras Rayu juga gitu. Itu lucu banget namanya, kayak bener-bener nama cewek yang imut cute gitu ya. Menggambarkan bahwa ini kafe yang cute banget gitu loh. Kayaknya produser kita harus mengundang adik kamu ya, Teras Rayu. Kita bahas Teras Rayu di next time deh, atau di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya ya teman perdua. Boleh banget, mumpung sak keluarga soalnya. Tapi Dinka, ini ada yang gabungan di WhatsAppnya Perdua FM, ada Kakak Lara Purnamasari. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Kak Lara. Banyak orang membicarakan keberanian memulai usaha gitu ya, tapi jarang banget ngebahas keberanian untuk mengakui kalau model bisnis yang dibangun ternyata tidak berhasil. Menurut Dinka sendiri, kapan seorang entrepreneur itu harus bertahan dan kapan harus berani mengatakan bahwa strateginya itu memang harus diubah-ubah? Terima kasih Kakak. Oke, sama-sama. Gimana? Agak berat ya. Memang kalau kalarannya agak berat,
1: menarik ya. Kalau itu setuju aku, kayak nggak semua model bisnis itu works, apalagi di zaman sekarang orang itu pace-nya cepet.
0: Iya.
1: Trennya tuh makin banyak, orang tuh jadi cepet FOMO, cepet bosen,
0: cepet berubah-ubah lah.
1: Jadi kita tuh sebagai pebisnis tuh benar-benar harus adaptif. Nah, kayak di Boja ini, kita tuh model bisnis itu ada macam-macam sebenarnya. Kan awal mulanya workshop planner, tapi dari workshop planner kayaknya gak bisa hidup nih kalau cuma dari workshop planner aja. Akhirnya kita kepikiran untuk bikin pop-up booth. Jadi pop-up booth ini misalnya di suatu event kita bikin pop-up booth, kita bikin kayak activity on the spot. Jadi antara meronce atau melukis. Jadi ya, di satu spot itu mereka bisa melakukan banyak activity gitu, tapi on the spot gitu, tanpa harus reservasi atau daftar sebelumnya. Terus kita juga ada produk jadi untuk merchandise. Jadi biasanya kalau misalkan sama brand, mereka butuh untuk produk mereka di, biasanya tuh kita tuh di lip charm. Nah, kita bantu bikinin lip charm yang ada identitas brandnya, yang kayak gitu. Terus kita juga ada
0: apa lagi ya? Itu apa namanya, dekor.
1: Iya, kita juga ada table dekor. Karena kebetulan aku juga suka ngedekor sesuatu. Akhirnya aku open untuk dekor juga.
0: Akhirnya kamu memaknai bahwa nggak bisa nih cuman stuck di workshop planner aja.
1: Iya, betul.
0: Harus berkembang kemana-mana gitu ya. Tapi tetap dengan satu tujuan juga yang begitu menyenangkan begitu ya.
1: Iya, betul. Tetap berelasi dengan pesta gitu atau acara.
0: Apa yang disuka kamu juga kan gitu. Wah, ini juga menarik loh teman perdua, karena kalau aku lihat di Instagramnya Boja Astama, kamu bisa follow aja secara gampang Boja Astama. Iya, itu banyak banget activity, bukan hanya workshop planner, tapi ternyata juga ada yang ultahnya pengen dirayain sama Boja Astama juga, di dekor ya kan.
1: Ada workshopnya juga.
0: Aku tadi udah tanya-tanya harga sih teman perdua. Iya kan, sangat affordable ya. Yes. Kamu akhirnya kepikiran untuk sampai lari ke party lah ya istilahnya, untuk ke dekor dan segala macam, juga ada pop up booth. Itu di saat kapan?
1: Di saat ada demand. Jadi sebenarnya tuh ide-ide itu tuh datang dari customer sih. Jadi model bisnis yang works adalah yang dibutuhkan oleh customer, yang ada emang kebutuhannya gitu. Jadi karena ada kebutuhan dan aku bisa memenuhi, ada di situ match. Jadi karena cocok, oh ternyata emang beneran ada kebutuhannya, jadi aku promosikan. Aku bentuk model bisnisnya untuk pop up booth seperti apa, untuk workshop planner seperti apa. Bahkan aku juga mulai jualan activity kit. Jadi kalau misalkan pengen bikin sendiri di rumah, tapi gak mau beli bahannya sendiri-sendiri di Shopee, kalau beli di Shopee atau di luar gitu, offline, itu kan belinya harus grosiran.
0: Iya benar.
1: Harus banyak. Nah sedangkan kalau beli di aku, activity tiket jadi satu, kalian bisa milih perintilannya sendiri-sendiri gitu.
0: Jadi mempersiapkan, menyediakan juga begitu ya. Karena banyak orang yang pengen mencoba dulu tapi gak bisa beli yang dikit-dikit memang ya, kalau di toko-toko gitu. Nah kamu menyediakan itu. Sangat mudah sekali teman berdua untuk membuka usaha ini sepertinya. Mudah gak sih menurut kamu?
1: Tergantung kita melihat peluangnya gimana. Pintar-pintarnya kita ngeliat peluang sih. Jadi kayak gimana kita bisa nge-solving sebuah masalah yang dimiliki orang lain gitu sih.
0: Nah ini kan kamu tadi bilang kalau workshop planner kamu sendiri sebulan 4 kali gitu ya. Pasti beda-beda workshopnya kan?
1: Iya.
0: Itu kamu dapat idenya dari mana? Apakah memang setiap bulan ada yang sama nih sama bulan yang lalu gitu atau gimana?
1: Iya, biasanya ada yang sama. Tergantung demand-nya juga. Jadi kayak misalkan yang bulan lalu ada banyak nih yang belum ikutan workshopnya, terus di bulan ini pengen diadain lagi, akhirnya aku adain lagi. Jadi aku lebih banyak berinteraksi dengan audiensku sih. Jadi supaya aku bisa tahu mereka tuh lagi pengen apa, butuh apa. Jadi ketika aku open workshopnya atau bikin produk baru, itu sesuai dengan kebutuhan mereka.
0: Gitu. Jadi pasti ada yang sama dengan bulan-bulan sebelumnya begitu ya. Yang paling rame dan paling disenengin sama ciwi-ciwi ya pasti ya. Ini apa? Workshop planner apa?
1: Untuk bulan ini dan bulan lalu paling banyak journaling bareng.
0: Journaling ini memang lagi rame gak sih?
1: Iya, betul.
0: Aku juga
1: sekali
0: pengen belajar tapi akeh males sih le aku teman berdua. Journaling memang banyak ya. Karena aku kalau ngeliat di TikTok apalagi konten-konten kreator tuh pada ngejurnaling banyak hal ya kan. Pasti dari situ mereka pengen mencoba juga.
1: Iya, jadi FOMO.
0: Nah, lagi-lagi
1: tren gitu.
0: Tapi kalau journaling kit ini kamu mempersiapkan apa aja untuk workshop ini?
1: Kalau untuk workshop biasanya aku nyiapin deco paper, jadi kertas untuk sebagai backgroundnya, terus habis itu stiker, terus habis itu manik-manik, renda, yang kayak gitu-gitu sih.
0: Jadi semua udah dipersiapin sama kamu ya kan?
1: Jadi mereka tinggal datang, duduk, menikmati acaranya.
0: Nah, yang ngajarin kamu juga kalau ini? Oh, rata-rata kamu semua?
1: Untuk saat ini aku.
0: Oh gitu. Nah kamu belajar yang lain-lain dari mana? Kan pasti itu juga belajar kan ya, journaling. Terus crafting itu juga belajar. Ngerajut-ngerajut juga kan?
1: Kalau ngerajut enggak? Ya.
0: Oh enggak, belum berarti belum. Iya. Itu kamu belajar dari mana? Atau memang akhirnya, emang dari dulu aku sukanya gitu? Atau akhirnya kamu belajar banyak hal gitu loh?
1: Kalau dari dulu emang suka. Dari kecil itu ibu sudah menjauhkan kita dari gadget.
0: Ah bagus
1: untuk
0: nih.
1: Untuk bisa apa ya, beraktivitas di luar gadget gitu. Atau jangan nonton TV lah yang lain. Zaman dulu tahun berapa ya, 2012, 2010 itu lagi in banget scrapbooking.
0: Iya betul.
1: Ada banyak toko offline-nya juga kan dulu di Surabaya. Terus habis itu sekarang banyak pada tutup. Nah aku mulai suka crafting tuh dari situ. Dan kebetulan ibu sama ayah itu orang desain.
0: Oh memang orang kreatif loh orang tuanya ya kan.
1: Seni mengalir di darah kami.
0: Keluarga seniman jadinya ya. Oke. Diajarin orang tua juga berarti kan.
1: Iya jadi dari ibu. Ibu juga suka jahit. Ibu suka masak. Jadi kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Akhirnya dari situ jadi hobi. Terus kalau belajar dari mana? Sekarang belajar di YouTube, TikTok, Pinterest sudah banyak.
0: Udah banyak gampang. Ya. Berarti koleksi jurnalin kamu banyak dong?
1: Alhamdulillah banyak.
0: Dari tahun-tahun 2012 itu ya?
1: Iya ada.
0: Uy, apa aja yang udah kamu jurnalin ini, hidup kamu ini?
1: Iya.
0: Apa aja, ada yang paling berkesan gak sih?
1: Kalau mungkin paling berkesan itu ketika bullet journaling ya. Jadi kalau bullet journaling itu biasanya ada to-do list-nya kita, ada kalendernya kita yang kayak gitu itu. Kalau misalkan ngelihat lagi ke belakang, waktu aku baca-baca lagi jurnalku yang lama kayak, wow, aku konsisten sekali untuk bertumbuh sampai sekarang itu.
0: Bahkan
1: sih,
0: to-do list yang kamu tulis itu pun juga kayaknya, udah aku lakuin semua nih kayaknya.
1: Iya,
0: ya, gitu ya. Oh, seru banget ya ternyata kalau kita bisa journaling begitu ya. Dan menurut kamu orang yang mau menjurnalkan segala kehidupannya begitu, apakah memang semua orang bisa seperti itu?
1: Oh, bisa dong.
0: Bisa ya? Kok aku gak bisa sih?
1: Tapi emang setiap orang itu punya apa ya, preferensinya masing-masing. Kalau aku sekarang, kalau dulu kan journalingnya nulis ya, kalau sekarang lebih ke junk journaling. Jadi aku ngumpulin sampah buat aku tempel-tempel. Jadi itu kayak healingku. Jadi benar-benar yang gunting dan tempel aja, aku nggak mikir.
0: Gitu. Apapun kayak, apalagi kalau kita habis dari mana, gitu ya. Struk-struknya tuh dibawa, bungkus-bungkusnya dibawa ya kan.
1: Gunting-gunting, tempel-tempel-tempel.
0: Lek cari, lek wong-wong tua sih nggak ngerti ini. Iki sampah tekondi.
1: Betul.
0: Padahal itu ada seninya gitu
1: ada
0: ya.
1: Memorinya
0: ada memorinya. Abis main dari sini, dari kota ini, beli di journaling aja gitu ya. Oh, menarik sebenarnya teman Pro 2. Ini bisa banget kalau ternyata kamu pengen ikutan workshop yang selalu diadain sama Boja Astama, iya kan? Kamu memang marketingnya atau membagi informasi terkait workshop dan segala macamnya Boja Astama tuh di Instagram aja?
1: Di Instagram sama TikTok.
0: Berarti seluruh konten kamu yang memikirkan?
1: Brainstorming bareng sih sama temanku itu.
0: Oh, sama tim kamu juga berarti ya. Kamu memberikan konten yang seperti apa di dua sosial medianya Boja Astama ini?
1: Memberikan konten behind the scene biasa ya, kayak proses dimana aku apa preparation, brainstormingnya, terus konten DIY, konten DIY aku juga bikin jadi kayak sebuah klip-klip kecil supaya orang tahu gambarannya workshop ini tuh sebenarnya ngapain sih, dapat apa aja sih, terus sama konten poster promosi workshopnya.
0: Jadi setiap hari ada aja ya yang diposting ya, dan setiap minggu udah pasti akan ada kegiatan workshop ya,
1: antara itu collab, antara aku bikin sendiri kayak gitu.
0: Dalam waktu dekat, minggu depan ada apa nih
1: Boja Astama? Tanggal 26 itu ada workshop bareng UPN Ilkom di Marvel City itu journaling. Kemudian habis journaling itu ada workshop juga bareng UNER di Postblock, itu bikin lip charm sama aku open pop-up booth gitu.
0: Lip charm ini yang kayaknya lagi hype juga.
1: Biar dicantolin di tas gitu.
0: Itu pakai apa berarti? Pakai manik-manik.
1: Pakai manik-manik.
0: Manik-manik.
1: Iya.
0: Oh, bukan yang pakai tali itu ya?
1: Pakai tali juga bisa, cuman ekspertisku bukan di tali menali itu.
0: Tapi lebih ke manik-manik ya.
1: Iya, meronce.
0: Meronce. Itu juga kamu belajar otodidak juga berarti?
1: Iya.
0: Semua workshop kamu rata-rata memang kamu ya yang ngajarin.
1: Iya. Kalau misalkan aku, misalkan ada yang request nih dan ekspertisku bukan di situ. Aku punya banyak teman-teman yang emang punya workshop-workshop juga. Jadi aku suka berjajain sama workshop planner lain. Dan aku merekomendasikan brand atau yang lagi request itu ke teman aku. Jadi gak aku pegang sini, tapi aku lempar ke teman aku.
0: Berbagi rezeki.
1: Iya, betul.
0: Baik hati banget Dinka ini, teman berdua. Gak dipek dewe ngono loh, tapi dibagi-bagiin rezekinya ya, biar semuanya merasakan. Balik lagi, bukan persaingan lagi sekarang kalau mau buka bisnis, tapi kolaborasi itu tadi.
1: Iya, betul sekali.
0: Keren nih, harus ditiru buat kamu yang memang lagi mau buka sebuah usaha. Dan harus dipikirkan juga ya secara matang, mau usaha seperti apa, dan kalau bisa kolaborasi, kolaborasi yang seperti apa juga. Wow, keren teman Pro 2. Aku sih udah ada gambaran ya, nanti mau ke Teras Rayu dan juga Boja Astama tuh mau ngapain. Kalau kamu gimana? Udah ada pandangan belum? Karena kalau kamu lihat di Instagramnya Boja Astama, kamu mau merayakan ulang tahun terus di handle atau di apa ya, dibantu sama Boja Astama tuh bisa banget ya.
1: Bisa.
0: Paket apa yang kamu berikan sama orang yang mau birthday di Teras Rayu khususnya juga?
1: Kalau paketnya itu kita udah include makanan berat, ada cake juga, whole cake atau apa mini cake, terus ada minum, terus kalau misalnya mau add on activities workshop gitu, misalnya rangkai bunga, bikin scrap frame atau apapun itu juga bisa.
0: Tapi itu didekor juga ya sama kamu?
1: Iya, yes.
0: Kamu juga yang mendekor ya.
1: Karena apa ya, pekerjaan yang membawa kebahagiaan juga buat aku.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Aku enjoy bikinnya.
0: Karena enjoy terus juga bisa menghasilkan uang ya, Shay. Iya, kan yang dicari itu ya. Yes. Tapi selama 4 tahun ini kamu menjalankan Boja Astama, ada suka dukanya enggak sih? Mungkin yang kita tahu sukanya adalah mungkin kamu punya keuntungan yang sesuai dengan keinginan kamu. Tapi dukanya menjalani sebuah usaha dengan jasa begitu ya, apa dukanya?
1: Yang pertama, tawar-menawar di Surabaya itu sangat luar biasa.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Biasa wong Surabaya, yo.
1: Iya, betul sekali.
0: Oh gitu, jadi sering ditawar berarti?
1: Oh sering banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, hampir setengah ditawarnya.
0: Masya
1: itu.
0: Masya Allah ya.
1: Betul, jadi aku akhirnya buka prospek lain selain di Surabaya. Aku udah main ke Jakarta buat open workshopnya.
0: Oh udah, sampai Jakarta berarti. Wow. Bukan karena sering ditawar kan di sini kan? Salah satunya itu ya.
1: Iya, salah satunya itu.
0: Yang ditawar apa sebenarnya?
1: Kan kalau misalkan jasa itu, ya itu tadi itu loh. Orang itu nggak kelihatan gitu wujudnya. Jadi kayak, ah ini murah aja bisa kok. Tapi kan dari kita prepare, beli bahan, nyiapin materinya, itu kan juga costing ya.

0: aja. Itu kalau pesertanya tuh ya termasuk suka duka ya menurut aku ya. Gen Z itu terlalu overthinking ketika mengajakan sesuatu.
1: Kayak udah gak bisa duluan gitu
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Padahal belum dilakuin
0: betul
1: kan.
0: Betul itu. Bahkan kayak mereka kadang ada yang open watch, waktu aku udah opening gitu ya. Terus mereka nyaut gini, kak kalau misalkan udah gak mood gimana?
1: Lo kalau gak mood tinggalin pulang,
0: iya,
1: say.
0: Kataku sih pulang aja.
1: Pulang aja, karena kan di situ kita mencari happy ya.
0: Iya. Jadi okay. Terus abis itu kalau mau bikin sesuatu tuh kayak diliatin aja kayak bingung gitu. Terus aku tanyain, kenapa kak? Takut jelek. Loh, udah kerjain aja dulu.
1: Oh gitu, berarti memang udah mulai overthinking dulu ya.
0: Iya.
1: Gen Z ini bener-bener nih, Gen Z nih. Contoh dong Dinka, Gen Z yang dia langsung sakset wat-wat gitu loh. Oh itu iya, itu iya. Salah satu duka kamu juga iya, menghadapi mereka-mereka yang ikut workshop kamu. Oke.
0: Jadi belum apa-apa udah takut, udah gak pede. Tapi akhirnya dari situ tuh aku mengevaluasi gimana aku caranya bikin workshop dan menyiapkan bahannya. Jadi aku memastikan apa yang aku siapkan itu hasilnya harus bagus.
1: Oke.
0: Okay. Buat menaikkan PD-nya si Gen Z-Gen Z ini gitu.
1: Ngasih contohnya yang bagus juga gitu ya.
0: Iya betul. Jadi kan udah capek. Maksudnya padahal kita butuh untuk seneng-seneng ya. Tapi kan karena mereka kebanyakan overthinking jadi capek duluan.
1: Benar-benar.
0: At least mereka dapat hasil yang cantik dan bagus. Jadi mereka jadi proud gitu sama diri mereka sendiri.
1: Tapi setelah mereka selesai mengerjakan workshop itu, gimana ekspresi ataupun tanggapan mereka sendiri?
0: Kaget.
1: Kaget.
0: Oh bisa ya aku bikin kayak gini.
1: Kamu langsung, nah makanya dicoba gitu ya. Oh gitu, kaget malahan.
0: Iya kaget. Ih aku bisa ya bikin kayak gini. Oh ternyata gak sesusah itu loh.
1: Kayaknya gak cuma Gen Z deh, aku pun juga kayak begitu deh. Di awal udah overthinking dulu ini, bisa gak ya? Emang yang susah apa sih workshop yang pernah kamu berikan ke mereka? Selain journaling ada apa lagi?
0: Ada bikin corset ribbon. Jadi kayak apa, price ribbon gitu. Jadi kita yang dibentuk-bentuk gitu.
1: Iya, iya.
0: Itu terus habis itu bikin paper crown.
1: Okay.
0: Jadi mahkota dari kertas kayak gitu. Terus habis itu vision board kayak gitu-gitu. Itu overthinking duluan. Jadi dari mulai milih bahan, warnanya, kak ini cocok enggak ya?
1: Iya, iya.
0: Atau terlalu terang ya? Atau terlalu mencolok ya? Aduh, itu milih bahan itu sudah menghabiskan setengah waktu workshopnya sendiri.
1: Berarti sebenarnya kalau orang mau buka usaha event planner atau workshop planner kayak kamu, punya kesabaran yang setebel tisu kayaknya gak cocok ya.
0: Iya, benar, setuju banget.
1: Harus bener-bener tebel kayak skripsian kayaknya.
0: Iya, betul.
1: Oh gitu, berarti bukan hanya kamu harus pintar dan cakap untuk bisa membuat atau mengajari gitu ya. Tapi juga sabar ya.
0: Iya, dalam menanggapi mereka, keresahan mereka. Padahal kayak aku tuh kadang suka batin, gawingnya neto loh kayak.
1: Kok ribet gitu ya.
0: Iya sampai dibatin-batin ya apa.
1: Ini kalau ada pengikutnya Boja Astama yang dengerin pasti akan oh selama ini Mbak Dinka mono yo saja nih. Oh gitu
0: iya.
1: Tapi memang istilahnya karena kan sebenarnya yang ikut kan juga bukan anak kecil-kecil ya. Istilahnya sudah remaja dewasa lah pasti ya kan. Ternyata seribet itu juga ya mereka.
0: Kalau justru anak kecil lebih gampang.
1: Oh iya kamu udah pernah tapi?
0: Udah pernah.
1: Oh, okay.
0: Kalau anak kecil lebih gampang karena apa? Mereka gak mikir.
1: Yuk, langsung aja kan?
0: Iya langsung aja.
1: Oh,
0: paling kalau misalkan jelek dia bongkar sendiri, dia ulang sendiri.
1: Bener.
0: Iya, jadi lebih gampang kalau anak kecil.
1: Anak kecil tuh kayak lebih mau explore lah berani dia. Malah sih gede-gede kau.
0: Iya, betul.
1: Ini pengalaman nyatanya Dinka loh ya teman Pro 2.
0: Yes.
1: Oke, berarti kamu sesering itu menghadapi mereka-mereka ya. Oh.
0: Karena itu juga sedih ya kayak ih, kak harusnya kamu di sini seneng-seneng kenapa jadi overthinking?
1: Iya, bener. Harusnya di awal di disclaimer aja, tinggalkan yang namanya overthinking.
0: Iya, betul.
1: Iya kan?
0: Tapi tetap gak bisa kayak mereka tuh selalu terpacu ke hasilnya. Hasilnya harus bagus gitu.
1: Balik lagi selalu pengennya hasil, pengen yang selalu optimal ya, sempurna.
0: Betul.
1: Padahal gak bisa banget ya. Semuanya tuh harus punya proses teman Pro 2. Ya kayak Boja Astama ya, memang prosesnya cukup panjang dari tahun 2022. Walaupun awalnya hanya tugas kuliah.
0: Yes.
1: Tapi luar biasa hasilnya sampai di tahun keempat ya. Dinka keren banget. Nextnya kamu akan ada sesuatu hal yang baru gak dengan Boja Astama atau bahkan dengan usaha kamu yang lain deh gitu.
0: Untuk yang baru pengen go internasional sih.
1: Wih,
0: kemarin
1: keren.
0: Baru aja dapat pesanan activity kit untuk dikirim ke Singapura.
1: Wih.
0: Jadi ternyata oh target pasarnya udah sampai Singapura ya gitu. Aku pengen seriusin ke situ sih.
1: Akhirnya kamu pengen menseriusin sampai go internasional.
0: Yes.
1: Ya kan kemarin Singapura.

0: mungkin nanti bisa sampai ke Belanda, Inggris, betul. Ya kan? Siapa tahu, iya. Yes. Wah, berarti produk-produk lokal Indonesia bisa mendunia.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul sekali.
0: Keren banget, Dinka. Semoga memang bisa terwujud. Iya, amin, amin, amin. Tapi terakhir nih, Dinka, kira-kira untuk mereka-mereka, teman Pro 2 khususnya yang ada di Jawa Timur ini, juga pengen punya usaha kayak kamu. Yang mungkin kalau secara gambar gampang ya, balik lagi. Tapi kira-kira ada tips yang harus diperhatikan juga nggak sih sebelum membuka usaha sebuah event planner ya, berarti apa kira-kira?
1: Yang pertama analisis dulu. Jadi workshop planner atau event planner seperti apa yang ingin kamu buat, kira-kira ada kebutuhannya atau tidak, ada customernya atau enggak, itu dibikin analisisnya.
0: Okay.
1: Yang kedua tes pasar yang jelas. Jadi kayak tanya-tanya ke teman-temanmu atau makanya banyak-banyak networking supaya bisa tanya-tanya nih, kira-kira kalau misalkan aku bikin gini tertarik gak ya orang-orang gitu, tanya-tanya pendapat gitu. Terus nanti kalau misalkan udah yakin dicoba, nah dari situ aku biasanya polanya itu dicoba dulu terus kemudian evaluasi. Ya sering-sering itu sih.
0: Dicoba, dievaluasi, terus menerima masukan juga.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu adalah poin penting juga kalau kamu mau buka usaha apapun sebenarnya ya, bukan hanya event planner tapi apapun teman Pro 2, bahwa analisis itu memang penting ya, dan mencoba itu juga harus banget mau dijalani juga. Jangan takut mencoba, istilahnya gitu.
1: Ya, mulai aja dulu.
0: Mulai aja dulu kayak Boja Astama yang keren banget sampai sekarang. Semoga nanti aku benar-benar bisa pakai Boja Astama ya.
1: Amin.
0: Sama Teras Rayu juga ya. Kalau kamu masih pengen juga tahu atau ikutan workshopnya, kamu follow aja Instagramnya Boja Astama.
1: Yes.
0: Betul ya. Nah, kamu nanti bisa tahu update terbaru dari workshop ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dari Boja Astama, dan juga ketemu sama Kak Dinka yang benar lucu banget sama Pro 2. Dinka, thank you banget ya.
1: Thank you juga Kak Dewi.
0: Semoga kamu bisa ngasih insight baru juga untuk teman Pro 2 di Jawa Timur, dan memang mereka yang mau buka usaha juga punya keberanian seperti kamu.
1: Amin.
0: Ya, sukses terus sama Boja Astamanya, dan nanti kalau ada next project yang baru, main lagi ke Pro 2 FM.
1: Okay.
0: Ya. Terima kasih Dinka, selamat siang.
1: Siang.
0: Thank you juga buat kamu teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur. Thank you untuk teman Pro 2 yang di RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun, dan juga RRI Jember, karena udah ngikutin Budaya Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur siang hari ini bareng sama aku Dewi Anora ya. Habis ini balik lagi sama penyiar kamu masing-masing ya. Pokoknya tetap stay tune ada di sini. Dan sekaligus aku juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Pokoknya tetap stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Siang teman Pro 2, balik lagi di studio Pro 2 RRI Jember ya. Setelah tadi ada di Muda Kreatif barengan sama Pro 2 Surabaya yang kita berjaringan sejawa timur, sekarang udah balik lagi di Pro 2 RRI Jember barengan sama Devi
1: dan Naufal.
0: Nah, di edisi 23 September 2026 teman Pro 2, di interval kedua dari santai siang, waktunya buat ngebahas tentang apa novel?
1: Kali ini kita akan membahas ada 3 berita. Dari ada mulai dari sports, kemudian ada tim bulu tangkis putih Indonesia yang harus akui ketangguhan tim Cina, kemudian juga ada 3 wakil Indonesia yang lolos ke FFWS Global Finals 2026 dan Ubed jadi penentu dalam Indonesia lolos ke semifinal Asian Games 2026.
0: Oke, nah informasi tentang Sports Zone ini lebih detailnya bakalan kita bahas di sampai nanti pukul 2 teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus station terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: sih. Busana yang awalnya paling kontroversi ternyata kini menjadi salah satu desain pakaian renang paling favorit. Bikini. Bikini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Juli 1946 di Paris, Prancis oleh seorang perancang busana bernama Louis Riard. Menariknya, saat pertama kali diluncurkan, bikini dianggap terlalu berani untuk zamannya. Bahkan, banyak model profesional saat itu menolak memakainya. Louis akhirnya meminta seorang penari pertunjukan untuk mengenakan desain tersebut. Fun fact-nya lagi, nama bikini diambil dari Bikini Atoll, sebuah wilayah di Samudra Pasifik yang saat itu sedang ramai diberitakan karena uji coba bom atom. Louis memilih nama itu karena berharap desain barunya bisa memberikan ledakan perhatian yang sama besarnya. Dan ternyata benar, dari pakaian yang dulu sempat menghebohkan dunia, bikini kini menjadi salah satu desain pakaian renang yang paling dikenal hingga sekarang.
1: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah waktunya buat ngobrolin tentang sports zone ya. Dari novel-novel kita mau bahas yang mana dulu nih, Val?
1: Oke, ini Kak, ini kita ada berita dari Sports Indonesia di mana tim bulu tangkis putri harus akui ketanggulan tim Cina.
0: Oke, yang satu ini nih teman Pro 2, emang ya yang namanya perbulu tangkis, perbulu tangkisan ini harus banget kayak kita bangga sama para atlet bulu tangkis Indonesia. Salah satunya yang sedang berjuang di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tapi sayang banget karena terhenti di babak semifinal ya Kak.
1: Iya, sayang sekali ya Kak ya.
0: Benar, Serikandi Indonesia ini harus mengakui ketangguhan dari tim bulu tangkis Tiongkok, teman Pro 2, setelah takluk dengan skornya 0-3.
1: Yes, benar banget. Dan di partai pertama, Putri Kusuma Wardani yang turun sebagai tunggal pertama gagal mencuri poin. Dan Putri KW kalah 2 game langsung dari Wang Ziyi dengan skor 15-21 dan 20-22 meski sempat memimpin 17-14 di game kedua. Dan kekalahan berlanjut nih Kak, di partai kedua di mana ganda putri kita Rachel Alesia Rossi dan Feby Setianingrum harus menghadapi ganda nomor 1 dunia asal China, Liu Shengshu atau Tan Ning. Rachel dan Feby kalah 21-18 di 2 game langsung. Dan akhirnya sayang sekali harapan Indonesia pupus di partai ketiga karena tunggal muda Mutiara Ayu Puspitasari belum mampu membendung agresivitas mantan juara Olimpiade Chen Yufei dan kalah 15-21, 12-21. Dan dengan hasil ini tim putri Indonesia harus puas membawa pulang medali perunggu. Karena di nomor bergu tidak ada perebutan juara ketiga, lolos ke semifinal otomatis mengamankan medali. Dan tetap semangat ya untuk Sri Kandi Indonesia dan terus membanggakan negeri kita tercinta pastinya.
0: Yaps.

0: ketika kamu berhias diri, pernah gak sih memperhatikan kenapa ya kita bisa muncul di dalam cermin? Hal ini terjadi karena refleksi cahaya. Cahaya dari lampu atau matahari mengenai tubuh kita, lalu dipantulkan oleh permukaan halus pada cermin yang kemudian kembali ke mata kita. Setelah itu, otak memproses pantulan cahaya tersebut, sehingga terlihat seperti ada kita di dalam cermin. Padahal sebenarnya itu hanyalah pantulan cahaya dari tubuh kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa setiap kita yang bergerak, bayangan di dalam cermin juga langsung ikut bergerak.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
1: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92 ini berlanjut untuk Sports Zone dari Free Fire World Series ya.
1: Ya benar banget. Jadi prestasi membanggakan datang dari dunia e-sport nih Kak, di mana 3 wakil Indonesia resmi mengamankan tiket menuju ajang dunia FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand.
0: Wow, keren. Itu gimana tuh infonya tuh?
1: Dan info tadi dan kepastian itu didapat dari usai Grand Finals FFWS Asia Tenggara 2026 Fall yang digelar di Surabaya 19 sampai 20 September kemarin nih.
0: Oh,
1: dan yang berprestasi tersebut ialah Bigetrain by Vitality yang tampil sebagai juara. Dan Robot Merah memastikan gelar juara usai meraih buyah penentu di game ke-12 dalam format Champion Rush. Dan kesuksesan Bigetrain ini melengkapi 2 wakil merah putih lainnya yang juga finish di 8 besar, yaitu RRQ, Kazu, dan Onyx. Dan ketiganya nih Kak akan menjadi wakil Indonesia di FFWS Global Finals 2026 yang akan digelar di BTEC Live Bangkok pada 28 sampai 29 November mendatang.
0: Oh, masih panjang ya berarti perjuangan mereka ya. Semoga nanti di pertandingan selanjutnya bisa menang.
1: Ya benar. Teman sayangnya nih Kak, pendengar teman Pro 2, satu wakil Indonesia lainnya yakni MBR Omega belum berhasil menembus zona kualifikasi. Kita doakan bersama ya teman-teman ya. Semoga 3 wakil Indonesia lainnya ini bisa mengharumkan nama bangsa di panggung dunia Free Fire nanti.

Pada saat melakukan perjalanan, biasanya sering kita jumpai polisi tidur. Tapi, tahukah kamu asal mula dari penyebutan polisi tidur? Polisi tidur atau speed trap biasanya berfungsi sebagai pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraannya karena adanya objek yang harus diwaspadai. Banyak yang meyakini bahwa istilah polisi tidur ini justru berasal dari bahasa Britania.

0: mendengar belimbing wuluh, mungkin yang terbayang adalah rasa asamnya. Padahal sejak dulu buah ini juga dimanfaatkan sebagai pembersih alami. Belimbing wuluh mengandung berbagai asam organik seperti asam sitrat, asam oksalat, dan juga asam malat. Kandungan tersebut membantu mengangkat lapisan oksidasi pada logam. Karena itu, air perasannya telah lama digunakan untuk membersihkan keris pusaka, mengilapkan peralatan berbahan kuningan dan juga tembaga, hingga membantu menghilangkan noda membandel. Wah, selain jadi bahan masakan, belimbing wuluh jadi senjata rahasia untuk membantu mengembalikan kilau benda logam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di Sport Zone, teman Pro 2, informasi terakhir buat edisi hari ini ya dari Sport Zone. Ini datang dari penentu nih. Gimana rasanya kalau misalkan kamu jadi seorang yang harus banget nih menentukan nih langkah kedepannya nih, Val?
1: Oke, jadi ini ada penentu Indonesia lolos ke semifinal Asian Games. Jadi pendengar, teman Pro 2, kita punya kabar membanggakan nih dari Jepang, dari cabang bulu tangkis lebih tepatnya, Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Okay. Tim Beregu Indonesia nih, teman-teman, tim Beregu Putra lebih tepatnya, tim Beregu Putra Indonesia resmi lolos ke semifinal dan otomatis udah ngunci medali perunggu. Gimana ceritanya? Jadi kemarin nih teman-teman, Selasa di Ichinomiya City Gymnasium, Indonesia ketemu Malaysia di perempat final. Dan pertandingannya tuh super dramatis mendengar. Jadi harus sampai partai kelima dan skor akhir 3-2 untuk Indonesia. Wow. Dan yang jadi pahlawannya siapa lagi, tidak lain dan tidak bukan tunggal muda kita Muhammad Zaki Ubaidillah atau akrab disapa Ubed.
0: Ah, ya. Congratulations deh.
1: Dan si Ubed ini turun di partai penentu lawan Eugen Eu dari Malaysia. Sempat tertinggal 0-2 di awal game pertama, tapi Ubed pelan-pelan nemu nih ritmenya. Akhirnya dia balikin keadaan dan menang telak 2-1-11. Dan di game kedua makin gacor lagi si Ubed nih kak, menang lagi dengan skor kembar 2-1-11 lagi. Wow, keren banget. Lah, nah karena di nomor beregu ini gak ada perebutan juara 3, jadi dengan lolos semifinal Indonesia udah pasti bawa pulang perunggu. Dan selanjutnya di semifinal Ubed dan kawan-kawan bakal hadapi Thailand. Dan ini bakalan jadi tantangan berat nih kak untuk Indonesia. Tapi semoga Ubed bisa membawa medali emas buat Indonesia buat di final nantinya.
0: Semoga saja, kita tunggu pertandingannya kapan itu Val?
1: Masih dalam semifinal mendatang, akan diinformasikan segera nih kak.
0: Oke, kita tunggu aja ya update-nya. Semoga pertandingan-pertandingan kedepannya bisa membawa pulang medali emas lah ya buat Indonesia.
1: Iya, medali emas ya.

0: Siapa sangka ternyata ada burung yang memiliki racun pada tubuhnya. Pada tahun 1990, ahli burung Amerika John Dabecher menemukan burung pitohui yang hidup di hutan Papua Nugini memiliki bulu dan juga kulit yang mengandung batrakotoksin, racun saraf yang juga ditemukan pada beberapa jenis katak panah beracun di Amerika Serikat. Racun tersebut berasal dari makanan yang dikonsumsi pitohui, terutama kumbang dari gen kerosin, lalu terakumulasi di dalam tubuhnya. Kemampuan inilah merupakan hasil adaptasi evolusi yang memungkinkan burung tetap aman sekaligus terlindungi dari predator.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar, sana cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ih, ngeri mah.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
1: Enggak mah, enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak mah, ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: masih di Sore Siang Teman Pro 2 yang pastinya masih barengan Devi dan juga. Nah, beda nih yang sekarang. Ini aku ditemeninnya sama
1: Priska. Halo
0: Priska,
1: Teman Pro 2.
0: Balik lagi
1: nemenin kamu.
0: Teman Pro 2 ya. Kita masih nemenin sampai nanti pukul 3 sore. Dan yang pastinya di segmen Showbiz ini ada 1 2 3. Ada berapa informasi yang disiapin?
1: Ada 3 ya. Yang 3 ini masih menyusul ya sebenarnya.
0: Oke.
1: Masih dipersiapkan.
0: Masih bikin kamu penasaran dulu deh Teman Pro 2 ya. Jadi di sore hari ini kita bakalan ngobrolin tentang apa nih showbiznya nih, Pris?
1: Tentang banyak hal ya, terutama untuk hiburan dan juga entertainment dan film-film baru yang mungkin aja bisa menjadi rekomendasi kamu untuk nonton ya.
0: Oke, masih hari Rabu udah dikasih rekomendasi film nantinya sama Priska Teman Pro 2. So, stay tune aja terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada yang bilang ada camilan khas Indonesia yang terbuat dari tanah liat. Kira-kira kamu percaya gak? Namanya Ampo, kuliner tradisional khas Tuban, Jawa Timur, yang sampai sekarang masih dibuat dengan cara turun-temurun. Di balik keunikannya, Ampo menyimpan kisah perjuangan masyarakat pada masa kolonial Belanda. Saat itu, sistem tanam paksa membuat banyak warga kesulitan memperoleh bahan pangan. Dalam kondisi serba terbatas, sebagian masyarakat mengolah tanah liat khusus menjadi makanan sebagai cara untuk bertahan hidup. Tanah liat tersebut dipilih dengan cermat, dibentuk menyerupai gulungan kecil, lalu dipanggang hingga siap disantap. Kini, ampu bukan lagi makanan untuk mengatasi kelaparan. Justru camilan unik ini menjadi salah satu ikon kuliner khas Tuban yang banyak membuat wisatawan penasaran.
3: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
4: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
3: Kamu tuh dari tadi main HP.
4: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
3: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
4: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
3: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
4: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
3: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
4: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
5: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
4: Hah? Iya.
6: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Teman Pro 2, kabar terbaru dari showbiz ada siapa nih? Pris, Pris.
1: Ya benar. Ya Priska dong, kok bisa lupa nih
0: kali sini.
1: Teman Pro jangan sampai lupa ya.
0: Teman Pro 2 jangan sampai lupa ya.
1: Di sini itu ada film 5 cm Revolusi Hati. Jadi ya, teman Pro 2, film berjudul 5 cm ini resmi akan memperkenalkan teaser trailer dan juga jajaran pemainnya ya ampun dalam acara official teaser trailer rilis di Jakarta Selasa kemarin. Dan film ini tuh kembali mengangkat kisah persahabatan namun dengan latar yang berbeda nih teman Pro, yaitu masa sekolah menengah pertama. Jadi kalau dulu itu kuliah ya kamu.
0: Iya benar.
1: Kalau sekarang berarti menjadi SMP ya.
0: Oke.
1: Terus kemudian produser Sunil Soraya itu juga menggandeng banyak banyak bintang muda seperti Roman King sebagai Safran, Rachel Asala sebagai Aziza, dan juga Wirongga Verchamer sebagai Rico, Olivia Morrison sebagai Astri, Ali sebagai Asep, dan Ari Wibowo sebagai Bima Sena.
0: Ceritanya itu pastinya tentang ya mereka pas di bangku-bangku SMP gitu kan. Dan juga film ini gak cuma tentang persahabatan teman Pro 2, tapi juga ngajak kita sebagai penontonnya itu bisa lebih dekat dengan alam Indonesia, termasuk di kawasan laut dan juga kehidupan masyarakatnya.
1: Wah, dan fun fact-nya ya, proses syutingnya ini juga ternyata tidak mudah ya teman Pro. Tim produksi ini juga menghadapi tantangan cuaca dan bahkan pengambilan gambar di tengah laut. Wah, cukup menantang nih ya. Tapi mereka tetap memilih menggunakan lokasi dan alam yang nyata agar ceritanya lebih terasa natural nih teman Bro.
0: Oke, udah penasaran dengan filmnya? Ditunggu aja lah ya teman Pro 2, kapan bakalan tayang? Nah, nantikan informasi selanjutnya.

Teman Produa, terkadang kita sibuk mengejar sesuatu yang banyak, tetapi lupa mencari sesuatu yang lebih berharga, yaitu keberkahan. Harta yang berkah akan menenangkan, waktu yang berkah akan bermanfaat, dan usia yang berkah akan dipenuhi amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Mari mencari rezeki dengan cara yang halal, menjaga kejujuran, dan memperbanyak syukur. Sebab keberkahan bukan tentang banyaknya yang kita miliki, tetapi manfaat yang Allah titipkan di dalamnya. Semoga Allah memberkahi usia, keluarga, rezeki, dan seluruh amal kebaikan kita.

0: Sainspedia. Pohon memang tidak bisa bercerita seperti manusia. Namun, penelitian dari ahli ekologi hutan Susan Simard menunjukkan bahwa pohon dapat saling berbagi nutrisi dan mengirim sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini bahkan dijuluki Wood Wide Web karena cara kerjanya menyerupai internet. Luar biasa ya. Hutan ternyata bukan sekedar kumpulan pohon, tetapi sebuah komunitas yang saling membantu.
1: Bentar, gue tadi mau ngapain ya?
2: Lah, bukannya mau ngambil charger?
1: Nah iya, tapi kok bisa lupa ya? Akhir-akhir ini sering banget deh kayak gini.
2: Iya gimana enggak? Tiap ketemu, lo pasti lagi scrolling. Video satu, lanjut video lain. Gak ada habisnya tuh.
1: Emang sih, tapi ngaruh banget ya ke otak.
2: Iya banget lah. Itu yang lagi sering dibahas sekarang. Namanya brain rot.
1: Hah? Brain rot? Kok serem gitu sih?
2: Ya gimana gak serem? Soalnya otak kita kebanyakan konsumsi konten super cepat. Akhirnya jadi susah fokus. Gampang bosen, bahkan daya ingat bisa menurun.
1: Waduh, berarti harus mulai ngurangin nih.
2: Iya dong, gak harus stop gadget sih. Tapi lebih bijak aja pakainya. Sesekali istirahat dari layar, baca buku, olahraga, atau ngobrol langsung sama orang di sekitarmu.
1: Deal, mulai sekarang scrolling secukupnya aja deh.
3: Hati-hati dengan brain rot. Terlalu banyak konten instan bisa membuat otak sulit fokus dan mudah lupa.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, informasi yang selanjutnya ini tuh datang dari mana, Pris?
1: Nah, di dunia musik nih, datang dari dunia musik yaitu Taylor Swift yang bakal bikin sejarah lagi di MTV VMA 2026. Jadi tahun ini tuh ternyata MTV ngasih penghargaan baru, namanya Artist Director Honor, dan Taylor jadi orang pertama yang dapetin nih. Dan juga teman Pro 2, penghargaan ini khusus buat musisi yang gak cuman jago nyanyi, tapi juga jago jadi sutradara di MV-nya atau musik videonya. Dan kita tahu lah ya, kalau Taylor Swift ini emang queen dari storytelling nih.
0: Betul banget. Kayak lagu-lagunya pun juga kayak relate banget nih.
1: Betul.
0: Gitu kan. Nah, teman Pro 2 dimulai dari menyutradarai suatu film. Oh, bukan film, videonya sendiri.
1: Betul,
0: di tahun 2020 ya, pas itu. Di lagu The Man, terus meledak lagi lewat All Too Well The Short Film, yang mana itu menyabet 3 piala VMAs sekaligus tuh.
1: Ih, keren banget ya. Jadi piala ini bakal langsung dikasih ya ke di malam puncak VMA. Ini hari Minggu 27 September 2026 di Peacock Theater Los Angeles, dan dipandu sama Snoop Dogg.
0: Oke, nggak cuma itu aja, teman Pro 2, Taylor ini juga masuk banyak nominasi. Ada Video of the Year, terus juga ada Best Direction, ada Artist of the Year. Buat lagu ada The Fate of Ophelia, sama juga dengan satu singlenya Ovaline yang masuk ke dalam nominasi itu.
1: Wah, keren banget ya. Dan tahun ini juga ada Ariana Grande, Sabrina Carpenter, dan juga Bruno Mars, dan juga Nirvana yang bakal dapat Video Vanguard Award.
0: Wih, pecah banget deh buat tahun ini nih ya, buat VMAs di tahun 2026. Semoga idola-idola kamu juga bisa menjadi pemenangnya nanti.
1: Betul,
0: ya?
1: Aku juga berharap nanti idolaku juga sekali-kali lah tampil di acara ini. Ya, entahlah ya, ada rahasia dong.
0: Oke deh teman Pro 2, karena udah mau masuk jam 3.

0: Ya, waktunya buat sore ceria buat lanjutin nemenin kamu. Berarti sampai siang udah selesai dan harus pamit undur diri.
1: Bener, gak kerasa ya udah mau penghujung acara nih.
0: Ya.
1: Program ya.
0: Program dulu.
1: Oke. Dan kerasa ini udah mau jam 3 ya. Kalau gitu, thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah menemani aku dan juga Kak Devi dan sudah dengerin semua acara dari jam berapa tadi, Kak?
0: Dari jam 1.
1: Iya, dari jam 1 sampai jam 3 nih ya.
0: Oh, satu lagi, Novel juga kan tadi nemenin juga.
1: Oh iya, Novel, kelupaan ya Novel ya.
0: Oke, ini teman Pro 2 ketemu lagi sama Santai Siang besok ya di jam 12. Devi Wulandari pamit.
1: Dan Rizka pamit.
0: Baik, teman Pro 2, station terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, Presiden pimpin ratas siapkan langkah wujudkan pendidikan gratis. Informasi yang kedua, Sekjen PBB peringatkan risiko pembersihan etnis di tepi barat. Informasi yang terakhir, Bromo dibuka kembali, Polres Probolinggo perketat pencegahan karhutlah. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar rapat terbatas atau ratas untuk membahas pendidikan negeri gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Rapat berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Rabu 23 September 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan ratas secara khusus membahas langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis di seluruh jenjang pendidikan negeri. Dan ratas tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Sebelumnya Presiden menyampaikan rencana pendidikan negeri gratis saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta pada hari Jumat 18 September 2026. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan situasi di tepi barat yang diduduki semakin mengancam prospek perdamaian. Dia mengatakan kekerasan pengungsian dan juga perluasan pemukiman Israel memunculkan risiko pembersihan etnis, teman Pro 2. Guterres menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya pada sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Dia menegaskan solusi dua negara tidak boleh dibiarkan menghilang di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Menurut Guterres, situasi di wilayah Palestina yang diduduki tidak boleh diabaikan di tengah gejolak yang melanda Timur Tengah. Guterres menilai skala pembunuhan dan juga kehancuran di Gaza belum pernah disaksikannya selama bertahun-tahun menjabat sebagai Sekjen PBB, teman Pro 2. Dia juga mengatakan bahwa Mahkamah Internasional telah mengeluarkan langkah-langkah sementara yang mengikat secara hukum. Langkah-langkah tersebut terkait dengan perkara penerapan konferensi genosida di Jalur Gaza. Informasi yang terakhir, kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka untuk wisatawan setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembukaan kembali kawasan wisata tersebut mendapat perhatian khusus dari Polres Polres Probolinggo, terutama dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran susulan. Melalui Satuan Pengamanan Objek Vital, Polres Probolinggo meningkatkan patroli di kawasan wisata Bromo untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi potensi karhutla. Kasat Pam Opfit Polres Probolinggo AKP Merdania Pravita Sandi mengatakan patroli dilakukan untuk memastikan wisatawan dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman setelah kawasan Bromo kembali dibuka, teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: Nigeria. Jemain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Hai hai hai teman pro 2 dimanapun kamu.
1: Selamat sore teman pro 2. Akhirnya di sore hari ini, di sore ceria hari Rabu teman pro 2, kita kembali menemani kamu. Sudah sekian lama, sejak tahun 45 kita tidak
0: sudah 45 ke 2020.
1: 45 juga belum lahir nih.
0: Iya.
1: Kita balik lagi buat nemenin kamu di sore ceria teman pro 2 barengan aku di Taulia dan juga
0: aku Ewin Ramadan, dan tentunya teman pro 2 kita udah di sore ceria interval yang pertama, yaitu cerita
1: lokal
0: unik
1: terupdate. Kita bakal bagiin info yang lokal-lokal dulu ya teman pro 2, sambil nemenin waktu hampir pulang kerja kamu. Jadi pantengin aja biar gak begitu terasa ya.
0: Bener.
1: Stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember,
0: teman terbaik kamu.

0: setiap balap ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas mur ban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Tembok. Kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dan seperti janji kita tadi, kita bakal ngebahas yang lokal-lokal dulu ya teman Predina. Kali ini datang dari kota Jember tentunya, yang ternyata banyak banget cerita sejarah yang mungkin selama ini ya kita lewatin begitu aja teman Predina.
1: Ya benar teman Predina. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal sejarah nih ya, kita ambil sejarah yang ini aja deh, yang paling lokal. Asik teman Predina. Jadi ada kabar terbaru, katanya Pemkab Jember itu menetapkan 5 objek bersejarah sebagai cagar budaya baru.
0: Ini dia teman Predua, 5 objek tersebut diantaranya adalah, yang pertama ini pasti gak expect banget.
1: Apa?
0: Bangunan SMP Negeri 10 Jember.
1: Waduh,
0: wow, ada apa nih kira-kira? Lalu ada Menhir Situs Duplang Kamal. Terus ada benda kubur dolmen situs Duplang Kamal. Terus ada menara air Pasar Tanjung.
1: Benar.
0: Serta struktur Candi Deres teman Predua.
1: Nah, jadi teman Predua, penetapan ini tuh dilakukan setelah melalui proses pengkajian dan juga pembahasan oleh tim ahli cagar budaya atau TACB Kabupaten Jember tentunya.
0: Jadi teman Predua, Kepala Bidang Kebudayaan Dispora But Par Kabupaten Jember, Bapak Agung Nugroho, mengatakan jika penetapan ini tuh bukan sekedar memberikan status hukum aja pada bangunan atau benda bersejarah.
1: Ya.
0: Ternyata lebih dari itu ya Win ya.
1: Benar. Jadi lebih dari itu, langkah ini memang menjadi bentuk upaya untuk melindungi warisan sejarah.
0: Betul.
1: Supaya tetap bisa dipelajari oleh masyarakat, termasuk generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang.
0: Betul gitu. Banget teman Predua. Dimana cagar budaya ini juga diharapkan nantinya bisa menjadi sarana edukasi teman Predua, supaya kita juga lebih mengenal nih sejarah yang ternyata ada di sekitar kita.
1: Iya, dan menariknya pelestarian sejarah ini bukan cuman tugas pemerintah.
0: Betul.
1: Bukan jadi enggak cuman tugasnya pemerintah, masyarakat, komunitas termasuk anak-anak muda juga punya peran ya.
0: Betul.
1: Untuk ikut menjaga dan juga mengenalkan warisan budaya yang ada di sekitar daerahnya.
0: Betul banget teman Predua. Dengan bertambahnya 5 objek baru ini, daftar aset sejarah Jember yang dilindungi sebagai cagar budaya pun juga semakin kaya teman Predua.
1: Benar.
0: Jadi teman Predua, kalau biasanya kita mencari tempat nongkrong atau destinasi baru, sesekali gak ada salahnya ya kita buat mengenal tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar kita teman Predua.
1: Benar, karena dari sana itu kita bisa tahu tuh cerita tentang daerah yang kita tinggali hari ini gitu.
0: Nah itu dia teman Predua, jas merah ya.
1: Ya, jangan sampai melupakan sejarah.

0: tahu nggak kenapa jarum pentul punya kepala warna-warni? Awalnya, jarum pentul cuma berupa batang lurus sederhana. Pada tahun 1543, Raja Henry VIII dari Inggris bahkan mewajibkan jarum dibuat dengan kepala ganda yang disolder kuat supaya lebih aman dan gak gampang lepas saat dipakai. Konsep jarum berkepala ini terus berkembang hingga akhirnya di era industrialisasi abad ke-19 sampai awal abad ke-20 muncul versi kepala plastik warna-warni yang kita kenal seperti sekarang. Kepala jarum dibuat warna-warni, bukan cuma agar lucu, tapi supaya mudah terlihat saat menempel di kain dan tidak mudah hilang saat jatuh ke lantai.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, sebelum aku dan juga kita lanjutin untuk informasi lainnya, teman Pro 2, aku mau share ke kamu semuanya. Ini ada laporan kehilangan STNK edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Oke, teman Pro 2, kita mulai aja dari yang pertama ini. Ada hilang STNK dengan plat nomor P5986GM atas nama Mariono, alamat Dusun Keraton RT 5 RW 3 Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P4726R atas nama Muhammad Safi'i, alamat Jalan Sultan Agung 1201 Lingkungan Kauman, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2856C atas nama Edwin Ardiansyah, alamat Jalan Alamat Dusun Talang, Babatan Jenggawah, Demang Pro 2. Selanjutnya hilang STNK dengan plat nomor P3801 Kiwi atas nama Hendra Sanjaya, alamat Jalan Dr. Subandi GG Gogang STM, Lingkungan Patrang Tengah, Demang Pro 2. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P4544 JK atas nama Sulasmi, alamat Jalan Tawangmangu nomor 143 RT 3 RW 6 Desa Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Bagi yang menemukan STNK tersebut, dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPPRR Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61, Kota Jember. Terima kasih, teman-teman.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik teman berdua, nah ini udah waktunya kita untuk melanjutkan lagi ya Lydia ke program acara yang selanjutnya.
1: Cloud sudah harus selesai teman berdua karena ini hari Rabu, spesial di jam 4 kita akan ada di English Corner nanti.
0: English Corner.
1: Betul, sudah aku buat story teman berdua, buat kamu yang penasaran pantengin aja sesaat lagi ya Win ya. Stay tune terus, pokoknya bareng kita di 89,5
0: FM. Produser dari Jember, teman terbaik kamu. Yuhuu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, nganter anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa capek karena terlalu banyak menerima informasi. Dari media sosial, notifikasi, sampai tuntutan untuk selalu update. Tanpa sadar, otak kita bekerja hampir tanpa jeda, memproses berbagai hal dalam waktu yang cepat. Itulah kenapa kadang kita merasa lelah padahal seharian hanya di depan layar. Bukan karena tidak produktif, tapi karena pikiran kita terus aktif tanpa istirahat. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, tapi pikiranmu yang butuh jeda.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Katanya pelanggan adalah raja, tapi kenapa harus raja ya? Ternyata ungkapan customer is king bukan sekedar kalimat manis dalam dunia pelayanan. Istilah ini menggambarkan bahwa pelanggan punya peran penting dalam menentukan apakah sebuah bisnis bisa terus berjalan atau tidak. Makanya pelayanan yang baik bukan sekedar memberikan produk aja, tapi juga bagaimana membuat pelanggan merasa dihargai dan didengarkan. Tapi ingat, bukan berarti pelanggan bisa seenaknya ya. Pelayanan yang baik tetap membutuhkan sikap saling menghargai. Jadi, kalau hari ini kamu jadi pelanggan, boleh banget merasa seperti raja. Asal jangan lupa tetap jadi raja yang sopan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Ya, teman berdua. Balik lagi bareng kita berdua ya.
1: Betul. Dan kali ini teman berdua kita langsung masuk ke interval berikutnya, ada di Changchi Man.
0: Bincang-bincang bareng
1: Batman.
0: Salah nih.
1: Bincang ceria,
0: menyenangkan.
1: Yeay. Kalau tadi kita udah ngobrol dan sharing bareng teman-teman kita yang luar biasa.
0: Gimana? Inggris kita?
1: Ya,
0: English kita luar biasa kan?
1: Ya, still learning lah ya.
0: Ya, still learning ya.
1: Learning tuh berdua. Jadi di Changchiman kali ini kita sudah back to language, mother language.
0: Back to
1: bahasa
0: reality,
1: ibu kita. Ya, kita kembali lagi ke bahasa Indonesia dan kali ini kita bakal ngobrol bareng kamu, teman berdua.
0: Iya, nah teman berdua, tempat paling pas buat nemenin kamu pulang sekolah, pulang kerja atau ambil sambil santai sambil rebahan itu ya di Pro 2 FM ya.
1: Betul. Buat kamu yang mungkin hari ini udah mulai lemes ya di sore hari, semoga masih ada tersisa semangatnya meskipun 0,0001%. Itu tetap aku anggap sebagai semangat.
0: Harus semangat.
1: Karena buat kamu yang mungkin sekarang lagi belajar, belajar itu gak ada habisnya, teman-teman.
0: Tapi ngomongin soal belajar nih, Dit. Pernah gak sih kamu tuh sudah buka buku, udah buka laptop, udah utak-utak laptop lah intinya ya. Terus alat tulis udah siap tapi 5 menit kemudian malah buka media sosial gitu ya. Kedistract sama kalimat TikTok.
1: Alasannya sih mau searching sesuatu, buka sosmednya bisa sampai berjam-jam, teman Predua. Nah, kayaknya juga bukan cuman aku aja yang pernah ngalamin. Iyalah, pastinya teman Predua di luar sana juga pernah mengalami kan, teman Predua. Kadang yang bikin susah belajar tuh bukan karena materinya yang sulit, tapi memang kita lagi nggak punya mood aja atau belum menemukan alasan yang bikin kita mau mulai lagi untuk memegang tugas kita, teman Predua.
0: Benar. Dan menariknya setiap orang punya pemicu semangat belajar yang berbeda. Beda. Ada yang semangatnya kalau punya target nih,
1: ya ada kan? Target ya,
0: baru semangat. Ada yang lebih semangat kalau belajar bareng teman-teman, ada seperti itu. Terus ada yang harus ditemani musik, ada juga yang baru rajin belajar kalau besok udah dekat ujian. Nah, yang terakhir ini ada juga, jangan ditiru ya.
1: Yang deket-deket ujian tuh bahaya, teman Predua. Mungkin lebih ingat, tapi kamu akan lebih keteter.
0: Lebih salbut.
1: Nah, apa nih teman Predua yang biasanya membuat kamu semangat belajar? Apakah harus minum kopi? Ataukah harus maca?
0: Ataukah harus tidur dulu sebentar, baru bangun lagi, baru belajar?
1: Waduh, bisa kebablas kalau tidur bentar itu. Apapun itu teman Predua, kita sharing aja di sore hari ini. Karena siapa tahu cara kamu mengembalikan semangat belajar itu bisa menjadi inspirasi buat teman Predua lainnya. Langsung aja gabungan di question box yang sebentar lagi aku buat di story Instagram Predua Jember. Pantengin aja. Atau boleh kalau mau langsung gabungan di WhatsApp Predua ya.
0: Ya, di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.

0: Pernah kepikiran gak kenapa rel kereta gak dibuat dari beton? Jawabannya ada pada material yang digunakan. Rel kereta umumnya dibuat dari baja karena material ini memiliki kekuatan tinggi dan mampu menahan beban besar serta gesekan dari roda kereta yang terus melintas. Menariknya, rel bukan cuma harus kuat, rel juga harus dibuat dengan ukuran dan pemasangan yang sangat presisi agar perjalanan kereta tetap aman dan stabil. Jadi ketika kita melihat dua batang besi panjang di sepanjang jalur kereta, sebenarnya ada banyak sekali perhitungan dan teknologi di baliknya. Kita mungkin cuma melihat jalan untuk kereta aja, tapi bagi kereta, rel adalah bagian terpenting dari perjalanannya.
1: Tabungan kita udah semakin menipis loh semenjak pandemi. Ibu juga belum bayar arisan perhiasan bareng ibu-ibu komplek. Tuh, ibu pusing. Pak, apa, ada chat pinjaman uang online.
2: Waladalah, hati-hati Bu. Kalaupun mau pinjam uang secara online, harus yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.
3: Ah, benar tuh si Bapak. Ingat ya, layanan pinjaman online yang terdaftar atau diawasi tidak memperbolehkan menawarkan jasa pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi seperti WhatsApp atau SMS.
4: Teman terbaik.

0: Yo, kita lanjut lagi.
1: Betul, teman Predua ngomongin soal semangat belajar. Ternyata semangat belajar itu memang gak selalu muncul dengan cara yang sama pada setiap orang, teman Predua.
0: Iya, ini menurut Academy Psychological Association atau APA, APA. Motivasi belajar ini bisa berasal dari dalam diri. Misalnya karena merasa tertarik dengan dan juga ingin menguasai sesuatu misalnya ya. Ataupun dari faktor luar seperti nilai, penghargaan ataupun target tertentu. Ini keduanya bisa berperan dalam proses belajar.
1: Betul. APA juga menjelaskan bahwa siswa ini cenderung lebih menikmati proses belajar ketika mereka merasa punya kendali dan kesempatan untuk menentukan pilihan dalam proses belajarnya, teman Predua. Misalnya nih, memilih cara belajar atau topik yang memang menarik bagi mereka, itu akan lebih mudah untuk mereka bisa belajar dengan waktu yang mungkin lebih lama, lebih betah kali ya belajarnya.
0: Iya benar. Dan makanya kalau ada teman-teman yang bisa belajar berjam-jam gitu ya, sambil baca buku, sementara yang lain lebih nyaman belajar lewat video, diskusi ataupun latihan soal, itu nggak selalu berarti salah satunya lebih rajin nih.
1: Nah betul, setiap orang itu bisa menemukan cara yang berbeda untuk membangun motivasinya. Dan yang nggak kalah penting, jangan selalu menunggu mood datang baru belajar, baru mulai belajarnya, teman Predua.
0: Betul deh.
1: Kadang justru setelah kita mulai sedikit demi sedikit, akhirnya semangatnya juga mengikuti ikut muncul, teman Predua.
0: Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit.
1: Betul. Gak cuma tabungan aja, tapi semangat juga ya.
0: Iya. Nah, teman Predua, untuk kamu semuanya yang pengen apa namanya
1: gabungan
0: ya, boleh langsung aja kamu WhatsApp Ewin di 081 559 70 59 50. Ntar lagi Ewin bakal bacain ya sama Dita Dita untuk gabungannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Pro 2 RR Jember,
1: teman terbaik kamu.
0: You.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

Banyak orang mengira patung Hachiko yang berdiri di depan stasiun Shibuya adalah patung aslinya. Padahal patung yang kita lihat sekarang merupakan patung pengganti. Patung Hachiko yang pertama dibuat tepat pada tahun 1934. Bahkan pada saat itu anjing Hachiko masih hidup dan mengikuti peresmiannya. Sayangnya, saat Perang Dunia II, patung itu dilebur menjadi logam untuk kebutuhan perang. Setelah perang berakhir, masyarakat Jepang menggalang dana untuk membuat patung baru. Patung pengganti itulah yang kemudian diresmikan tepat pada tahun 1948 dan masih berdiri kokoh di depan stasiun Shibuya.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Huh?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: Ya, teman berdua.
1: Kita langsung aja bacain gabungan yang udah masuk di sore hari ini ya, teman berdua. Bagaimana nih cara kamu meningkatkan semangat belajar, teman berdua? Ada yang sudah bergabung di sore hari ini, Win?
0: Ada Bejo.
1: Ada siapa tuh?
0: Bejo.
1: Bejo. Apa kata Bejo nih?
0: Ya, ini ada Bejo di Kalibatus ya. Kalau aku biasanya semangat belajar kalau sudah punya target, misalnya pengen dapat nilai tertentu. Jadi dari awal udah ada tujuan yang mau dicapai.
1: Betul. Jadi teman berdua, target ini juga bisa menjadi salah satu yang membantu kita lebih terarah lah ya. Kita lebih jelas menentukan apa yang ingin dicapai. Belajarnya akan juga lebih enak, apa aja yang dipelajari. Dan ini juga bisa membantu meningkatkan semangat belajar kamu, teman berdua. Lanjut lagi ada dari Tika. Kalau aku lebih semangat kalau misal belajar bareng teman-teman sih. Soalnya kalau sendiri gampang terdistraksi. Kalau ada teman tuh bisa saling mengingatkan dan saling sharing juga.
0: Iya, waduh. Belajar bareng memang bikin suasana lebih seru. Apalagi kalau ada materi yang gak dipahami, bisa langsung diskusi.
1: Kangen banget deh zaman-zaman sekolah belajar bareng di rumah teman. Terus habis itu sama mamanya itu kayak disuguhin, nih nih makan dulu nasi goreng.
0: Iya, geprek, yang geprek.
1: Enak banget dulu tuh ya. Seru emang kalau belajar bareng. Lanjut lagi, satu lagi.
0: Ada lagi nih satu dari Hasan.
1: Hasan.
0: Kalau aku harus bikin meja belajar rapi dulu, kalau tempatnya nyaman dan gak berantakan, rasanya lebih gampang buat mulai belajar.
1: Oke, berarti ini suasana

0: Menit 51 ya Dit ya.
1: Oh ya.
0: Udah waktunya kita untuk
1: beralih nanti ke next interval.
0: Iya, di Oops
1: Update.
0: Yang kemana-mana.

0: ketakutan. Bulu kuduk berdiri saat ketakutan. Fenomena ini disebut piloereksi, yaitu respon alami tubuh terhadap bahaya. Menurut penjelasan Harvard Medical School, saat otak mendeteksi ancaman, tubuh melepaskan adrenalin yang membuat otot kecil di pangkal rambut berkontraksi hingga kulit terasa merinding. Respon ini merupakan warisan evolusi. Dulu, bulu yang berdiri membantu nenek moyang manusia tampak lebih besar di hadapan predator, sekaligus menjaga suhu tubuh. Hingga kini, mekanisme tersebut masih menjadi bagian dari sistem pertahanan alami tubuh.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

0: Teman berdua, kita lanjut lagi.
1: Betul, kita lanjut ke sore ceria interval terakhir teman berdua. Kita ada di
0: Upgrade Skill
1: yang bakal ngebahas soal sesuatu yang mungkin akan membawa kita ya berkembang sedikit lah.
0: Benar.
1: Ya. Sedikit
0: kita nggak bakal ngomongin seputar akademik ya. Tapi kita bakal santuy-santuy
1: tapi yang bikin kamu berkembang teman berdua. Tenang aja, enggak bakal yang berat-berat banget ya. Karena perkembangan 0,5 itu juga sebuah perkembangan teman berdua.
0: Benar.
1: Jadi kita bakal bahas santuy setelah ini.
0: Setelah ini sekarang aja deh.
1: Oke, ada apa ini?
0: Jadi gini. Teman berdua ya. Biasanya kan orang itu beda-beda dia. Ada mungkin dari kita yang pagi itu sarapan.
1: Betul.
0: Ya, harus sarapan. Ada dari kita juga yang pagi itu enggak bisa sarapan dulu.
1: Betul, ada yang enggak bisa sama sekali.
0: Ada yang enggak bisa sama sekali, tapi mengharuskan kita untuk olahraga dulu misalkan.
1: Misal kamu olahraganya bisanya di pagi hari.
0: Iya. Pagi di pagi hari kita olahraga baru bisa makan. Biasanya tuh orang-orang yang kayak misalkan Ewin ya lagi diet gitu misalkan. Itu pagi nggak makan dulu,
1: olahraga dulu,
0: nge-gym dulu,
1: oke.
0: Habis itu baru makan, sarapan ya kan. Ada yang nggak, ada yang
1: wajib makan dulu, mengisi energi ya,
0: mengisi
1: untuk
0: energi.
1: Olahraga itu untuk memperoleh dua. Jadi memang banyak sekali tipenya. Nah kamu ini tipe yang makan dulu baru olahraga atau sebenarnya malah sering olahraga dalam kondisi perut kosong kayak Ewin?
0: Nah itu dia.
1: Ini dia teman perih dua.
0: Ya, jadi kita bakalan membahas topik ini teman perih dua, tetapi sesaat lagi.
1: Sesaat lagi. Dibohong ini ya. Sesaat lagi teman perih dua, pantengin aja di 89,5 FM perih dua RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu.

Teman Pro 2, selama berabad-abad wilayah India berada di bawah pengaruh pemerintahan Inggris. Namun pada abad ke-20, gerakan kemerdekaan semakin kuat. Salah satu tokoh paling terkenal dalam perjuangan tersebut adalah Mahatma Gandhi yang mendorong perlawanan melalui prinsip non-kekerasan. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang besar. Akhirnya, India memperoleh kemerdekaan pada 15 Agustus 1947. Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri pertama India yang menyampaikan pidato bersejarah saat negara tersebut memasuki era baru. Namun, kemerdekaan juga disertai peristiwa tragis. India dan Pakistan terbentuk sebagai negara yang terpisah dan proses pembagian wilayah menyebabkan perpindahan penduduk serta kekerasan besar. Kemerdekaan India menjadi salah satu tonggak penting dalam gelombang dekolonisasi Asia dan

0: Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Ternyata teman preview kalau ngomongin soal waktu makan sebelum olahraga, ini juga penting banget untuk diperhatikan. Soalnya ya, kalau kita terlalu dekat dengan waktu olahraga, perut itu biasanya juga bisa terasa penuh dan bikin aktivitas olahraga kamu jadi gak nyaman, teman preview.
1: Iya, dan teman preview, dokter spesialis kedokteran olahraga, dokter Ria Lestari ya. Ini mengatakan jeda makan itu perlu disesuaikan dengan jumlah dan juga jenis makanan.
0: Gimana tuh?
1: Nah, kalau misalkan kamu makan besar, sebaiknya diberi jeda sekitar 3-4 jam sebelum olahraga. Karena waktu ini memberikan kesempatan bagi tubuh nih untuk mencerna makanan terlebih dahulu.
0: Betul, sementara kalau cuman butuh tambahan energi aja, camilan ringan bisa dikonsumsi sekitar 1-2 jam sebelum olahraga atau pre 2.
1: Ya, untuk makanan menjelang olahraga berat ya, ini betul, pilih yang sudah familiar dan juga mudah dicerna.
0: Betul.
1: Ya, karbohidrat bisa jadi sumber energi, sementara makanan yang terlalu berlemak, terlalu banyak serat, gorengan ataupun terlalu pedas sebaiknya dibatasi karena bisa memicu rasa enggak nyaman di perut.
0: Betul. Nah, teman preview, ada satu hal yang gak kalah penting, yaitu jangan coba-coba makanan atau strategi nutrisi baru tepat sebelum lomba ataupun latihan berat ya. Sebaiknya sudah dicoba saat latihan supaya kamu tahu nih bagaimana respon tubuh kamu, teman preview.
1: Ya, selain makanan jangan lupa hidrasi ya, maksudnya minum, teman preview, secara bertahap dan juga jangan menunggu sampai merasa sangat haus.
0: Betul. Ya. Jadi teman preview, sebelum olahraga jangan cuma mikirin outfit aja. Waktu makan, pilihan makanan dan juga cairan juga perlu banget untuk disiapkan supaya tubuh bisa beraktivitas dengan nyaman, teman-teman.

0: satu kantong darah bisa untuk satu orang aja. Ternyata nggak sesederhana itu. Darah yang didonasikan bisa dipisahkan menjadi beberapa komponen, seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Komponen-komponen tersebut kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan pasien yang berbeda. Artinya, satu kali donor darah, kamu berpotensi membantu lebih dari satu kebutuhan medis. Tergantung bagaimana darah tersebut diproses dan digunakan. Makanya, donor darah bukan cuma tentang memberikan darah aja. Ada proses panjang di baliknya. Mulai dari pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, sampai akhirnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Inilah satu tindakan sederhana yang ternyata bisa punya manfaat yang luar biasa.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: Om Prediwell, pernah gak sih kalau mungkin kamu lagi ngobrol sama teman kamu atau sama seseorang, tiba-tiba nih suasananya lagi panas, bukan karena panas matahari, tapi karena panas nih ternyata ada yang mulai emosi, tuh Om Prediwell.
1: Gampang sih sebenarnya kalau misalkan gitu, Dit, ya.
0: Nah,
1: kamu kalau misalkan udah temanmu tuh udah mulai panas, ngomong udah mulai panas, ya kan, beliin es teh.
0: Waduh, kita kalungin kulkas gitu.
1: Atau kalau enggak ini apa namanya, AC ini, ya adepin ke
0: pas ke teman kamu gitu, Om Predua. Nah kalau sudah mungkin sudah panas emosi sudah begini, teman Predua membalas dengan nada tinggi nih biasanya justru bikin masalah makin panjang ya. Kadang yang dibutuhkan tuh sebenarnya respon pengendalian kita juga itu Om Prediwell. Kalau kita ikut tersulut, waduh bahaya.
1: Ya, itu bisa panas-panasan nanti.
0: Panas dalam tuh Om Prediwell. Nah, respon yang tenang dan memberikan ruang untuk bicara itu bisa menjadi salah satu solusi ketika menghadapi mungkin teman kamu sedang panas dalam tuh Om Prediwell. Ya.
1: Dan tentunya teman Prediwell ini ada penelitian dari psikolog klinis Dr. Cindy Lin yang menjelaskan gitu ya bahwa perilaku, namanya ini adalah perilaku konfrontatif. Nah ini bisa muncul ketika seseorang memang sedang merasa tertekan ya, atau menganggap dirinya berada dalam ancaman. Nah dalam kondisi seperti ini nih, seseorang bisa aja lebih sulit menerima informasi secara rasional.
0: Betul, gitu. Karena itu Om Pre juga mungkin salah satu kalimat ini bisa digunakan ya. Misal nih, aku mendengarkan kok, apalagi nih yang pengen diomongin, apa yang pengen disampaikan, tapi secara pelan-pelan ya, jangan ikutan sewot. Waduh, bahaya, tersulut nanti dalam radio.
1: Kalau yang sedang emosi adalah anak-anak remaja, ini bisa kamu bilang, teman berdua, aku lihat kamu sedang kesel, apa yang bisa aku lakuin, gitu. Maksudnya agak sedikit halus bahasanya ya.
0: Halus lah ya, atau mungkin sama teman kayak, yuk tarik nafas dulu gitu. Kalimat ini bukan berarti kita langsung setuju dengan apa yang mereka katakan sama Prediwa, tapi kita mencoba untuk memberi jeda dulu supaya suasana itu gak makin panas lagi.
1: Iya, nah kalau misalkan berhadapan dengan orang-orang yang gak terlalu dekat dengan kita, bisa gunakan kalimat yang lebih netral seperti,
0: gimana tuh?
1: Mari kita berhenti sejenak.
0: Widih.
1: Gitu.
0: Kita rehat sejenak.
1: Widih. Kita refreshing sejenak.
0: Intinya teman Prediwa, saat emosi sedang tinggi, gak semua hal harus langsung diselesaikan saat itu juga. Kadang ya memberi ruang untuk tenang itu justru bisa membuat percakapan berikutnya akan lebih mudah juga teman Prediwa. Jadi kalau situasi mulai panas, coba turunkan dulu nada suaranya, terus didengarkan juga, dan juga beri jeda buat teman kamu, teman Prediwa.

0: pernah menemukan madu yang sudah lama disimpan dan bertanya-tanya, ini masih bisa dikonsumsi nggak ya? Menariknya, madu murni dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang sangat tahan lama dan dapat bertahan selama waktu yang sangat panjang jika disimpan dengan baik. Karena madu memiliki kadar air yang rendah dan lingkungan yang kurang mendukung pertumbuhan banyak mikroorganisme. Kandungan gulanya yang tinggi juga membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Itulah sebabnya madu yang disimpan dalam kondisi tepat bisa bertahan sangat lama. Tapi jangan salah, bukan berarti semua madu yang kita punya otomatis tidak akan rusak ya. Kontaminasi air atau penyimpanan yang tidak tepat tetap bisa mempengaruhi kualitas madu. Jadi, madu bukan cuma manis, tapi juga punya kemampuan alami yang luar biasa untuk bertahan lama.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Berdua.
1: Sudah waktunya kita pamit undur diri ya, karena saat lagi di jam 7 malam Topam Pre 2. Balik lagi kita akan bergabung bareng Pre 2 RRI Jakarta.
0: Benar, untuk mengikuti Music Live Chat.
1: Nah, nanti bakal ada musisi siapa yang ngobrol bareng kita
0: hari ini tuh ada Aryo Wahab.
1: Nah, wah, tahu aku yang agak berjenggot itu.
0: Iya. Wih. Papa memang harus begini.
1: Waduh, itu dia sama Freddy. Pantengin aja sesaat lagi. Jadi aku dan Ewin harus pamit undur diri. Terima kasih banyak ya udah nemenin kita di sore sampai menjelang malam ini, teman Freddy.
0: Iya. Dan untuk kamu semuanya tetap pantengin kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: RI.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Rabu 23 September 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang penerapan bebas visa Indonesia, Belarus tingkatkan potensi pariwisata. Informasi kedua tentang Menteri PPPA dorong penguatan RBI hingga tingkat desa. Informasi yang terakhir tentang krisis air bersih masih berlangsung, PMI Jember salurkan 406 ribu liter. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Industri pariwisata Indonesia dan Belarus dapat memanfaatkan fasilitas bebas visa antar kedua negara secara optimal. Demikian disampaikan Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski. Pada kemarin tahun berdua di Selasa 22 September 2026 di Jakarta. Menurutnya Indonesia telah memberlakukan ketentuan bebas visa bagi warga Belarus dan begitu pula sebaliknya. Romanowski juga berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari kedua negara secara signifikan. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, dia juga mengharapkan munculnya kemitraan aktif antar gen perjalanan di kedua negara sehingga pada gilirannya mereka mampu menyusun paket wisata yang menarik untuk berkunjung ke Indonesia maupun ke Belarus. Menteri PPPA Arifah Fauzi mendorong penguatan ruang bersama Indonesia atau RBI hingga tingkat desa dan kelurahan di Situbondo untuk memperluas kolaborasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. RBI memperluas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui sinergi program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat lokal. Penguatan RBI memerlukan kolaborasi dari pemerintah daerah, desa, kelurahan, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta warga setempat secara berkelanjutan. Krisis air bersih masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Jember seiring musim kemarau yang belum berakhir. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember hingga 23 September 2026 telah mendistribusikan 406 ribu liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Sekretaris PMI Kabupaten Jember Gufron Evian Effendi mengatakan jika distribusi air bersih ini sudah dilakukan sejak 2 Juli 2026 dan terus berlangsung hingga saat ini. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus di update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double E.
1: Yoi.
0: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya? Iya.
0: Iya, benar-benar.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
3: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
2: Ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih,
2: radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar.
2: Yang berapa?
1: 81. Loh, luar biasa.
2: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ketemu.
0: Salim.
1: Gokil.
2: 81.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio tuh sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gue ini anak radio.
0: Asik.
2: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
2: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random.
1: Okay,
2: secara random. Itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul. Tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
2: Itulah enaknya radio. Serunya radio.
0: Radio di situ ya.
1: Dan lo udah punya history sendiri atas itu
2: banget.
1: Ya. Luar biasa.
2: Udah
1: luar
2: dari
1: biasa.
2: SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Kan ya,
1: yes.
2: Kan belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget, sampai tur radio dulu, bukannya tur manggung, tur radio, benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Oh.
2: Udah. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita. Wah, seru banget.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya apalagi orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu. Terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung radio.
1: Style
2: radio.
1: Di setel ya.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
2: Gila, setel radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
0: Bener.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
2: Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh.
1: Oh.
2: Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang bener-bener ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu, teman-teman.
0: Benar.
2: Ya, seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
2: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga kan. Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
2: Kalian menanyakan akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
1: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Dit buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab,
1: pertanyaan yang beda adalah
2: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue gak pulang, karena gak, jangan, gue perlu promo ini.
1: Bener.
2: Tapi itu sebenarnya kalau lo nanyain single, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lo tanya udah lahir, udah.
0: Udah.
2: Betul. Lahir gue udah punya single. Ya. Kurang ajar. 2001, dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98, ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
0: Legend,
2: gue.
0: Legend.
2: Gitu.
0: Itu project solo 2001 awalnya, terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
2: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
2: Okay. 2010.
0: Benar.
2: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
0: Benar.
2: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya,
0: woi. Iya, benar.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu-itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
0: Betul.
2: Kalau konsepnya seperti itu tuh lagi ya gitu-gitu aja. Bosen. Gitu kan. Yang ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
0: Ngerti
2: gak sih?
0: Bener.
2: Sensasinya juga beda.
0: Beda.
2: Gila nih, 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih, pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
1: Fresh banget, konsep yang baru banget. Gitu. 4 vokalis dijadiin satu, dan ini bukan vokal grup, ini band gitu. Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya hari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Bener.
2: Tetap cool.
0: Anak bandnya
1: kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
0: Ampun. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tumam Pro 2.
1: Betul.
0: Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita buka nanya-nanya buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV. Oh, iya. Gue inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
0: Benar-benar.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007
1: ya, kan?
0: Lah, 2007.
1: Iya, gue SD kelas 2.
0: Gue sedih perjalanan.
1: Iya, iya, iya.
0: Selalu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Bener, bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan, nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih, benar-benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya, yeah.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Yeah. Era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Benar-benar.
0: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya,
1: yeah,
0: walaupun
1: yeah,
0: kalian masih belum masih kecil
1: atau kecil,
0: karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Bener.
0: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
1: Iya kan?
0: Ada masif sih.
1: Masih lu kan denger sama soundnya itu. Bener. Dan di zaman itu common banget kalau lu denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lu tuh legend, cuy.
0: RBT
1: lu tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari
1: itu. Iya kan? Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT. Itu.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya,
0: kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebanggaan.
0: Ya kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Gitu. Bangga juga. Papa mungkin seminggu di bang.
0: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
1: Gua mau dengerin lagu gua.
0: Padahal gua yang nelpon. Gimana sih lo?
1: Iya. Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah, itu kan kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gue beda.
1: Nah,
0: kembali pulang.
1: Akhirnya bapaknya pulang juga nih.
0: Kembali pulang.
1: Ujung-ujungnya kita pulang.
0: Betul.
1: Dengan keluarga tercinta.
0: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
1: Ini single kalau ngomongin sama My Music, ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
0: Okay.
1: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang ke-6. Sebenernya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
0: Bener.
1: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
0: Yeah. Okay.
1: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya,
0: yes,
1: ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi, yes, sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
0: Bener.
1: Itu masalah, jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
0: Betul.
1: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
0: Iya,
1: kita harus punya tim.
0: Betul.
1: Kita harus punya biaya,
0: yes,
1: untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua, untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Zaman-zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua nggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
0: Betul.
1: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
0: Benar.
1: Lu mau milih yang mana?
0: Betul.
1: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
0: Gila. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
1: Ya.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional. konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
1: fisik
0: gitu kan.
1: Benar-benar ya kalau itu, dan semua emang berubah dan emang nggak bisa, maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan
0: bener,
1: gitu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
2: Gak bisa. Sulit sekali. Gak
0: bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
1: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
0: Oke.
1: Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah untuk menjadikan itu, nah gue seperti sekarang ini, gue merumah kemana-mana.
0: Betul.
1: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang mana radio lain.
2: Wow. Mana gila.
0: Gila. Nanti langsung hubungin Aryo aja ya,
2: semua main lu ya. Iya.
1: Cari kita benar-benar ngobrol.
0: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lu masih bisa berkarya gitu, dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi, dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
1: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, ya produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
0: Benar.
1: Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang,
0: betul.
1: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Gimana kalau seandainya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Randy Banduku. Gua sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh, gua mikir kayaknya gua emang harus deh gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu loh.
0: Benar.
1: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Randy Banduku untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. So far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
0: ya.
1: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
0: Iya dong.
1: Kan, dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bongki sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul.
1: Biar gimana pasti adik memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul, mungkin.
1: Dia punya label, ya kan, dia gak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
2: Nah akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
1: Wow, itu bukan bener, itu bener banget. Itu bener banget. Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Panduku. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini, gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga.
0: Oh.
1: Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
2: Akhirnya ditranslate lah.
1: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
2: Okay.
1: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
2: Iya.
1: Emang pas gue workshop kan, gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
0: Oh wow, okay.
1: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga. Akhirnya udah liriknya makin
0: dalam,
1: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
2: air mata ya.
1: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya, gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu, dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
0: Betul.
1: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
2: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
0: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah kita tuh, dan proses kita nggak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
2: Gila,
1: udah jadi banget. Lagu
0: udah jadi lagu ya?
1: Udah jadi lagu.
0: Satu gila. Lagu satu. Gokil.
2: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
0: Gila.
2: Gokil. Berarti ada fase lo di rumah Randy sendirian kan itu?
1: Iya. Benar.
2: Agak awkward gitu.
1: Gue di mana? Gue studionya.
2: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
0: Aduh, gimana ya?
2: Yang punya cabut lagi.
1: Makanannya enak.
0: Ya udah, kita mau berdoa, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
2: Betul.
0: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
2: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
0: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
0: Wow. Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengarnya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
0: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang ya, pada akhirnya. Lo udah
0: bijak.
1: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
0: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. 70 rumah, 30 di luar udah gitu.
3: Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
0: Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan? Iya. Bener.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada yang kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
0: Lo coba kita tanya sama teman-teman.
1: Coba.
0: Gue hot daddy atau hot seat? Lo
3: kursi
0: matang. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
0: Iya. Nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang yang gak tahu mungkin karena gue penampilan ya. Bukan berusaha, gue juga gak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya ya gak bisa kita bendung.
3: Bener.
1: Tapi lu gak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
0: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu loh. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
0: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
0: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
3: Iya, bener.
0: Gue senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
0: Mantap. Gak ada komen lain. Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
0: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
0: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
3: Itu kacau.
0: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
3: Iya.
0: Tapi ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
0: Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
1: Yang kayak gitu gitu. Benar.
0: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ.
0: Dengan kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
3: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasanya lebih lugas.
0: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar-benar.
0: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
0: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
0: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Apa kan? Itu lugas banget kan?
0: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren ya.
3: Ngantol banget.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
3: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
3: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
3: Widih.
1: Aduh. KDI Bang lah tinggi menuju angka tuh kan ya.
0: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
3: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
0: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
3: Benar.
1: Sudah terjadi.
0: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
3: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
0: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Lu kayak ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ ya?
0: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago buat lagu.
1: Ampun. Rendia masih ntar dulu lah mas gitu.
0: Itulah ya manusia ya. Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
3: Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa Dit?
3: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
3: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
3: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
0: Jadi anak band.
3: Oke.
1: Gimana? Serius?
0: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti enggak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band. Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan? Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue?

0: atasan yang harus nyuruh gue ini itu, aduh gue bilang yang ada gue ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
0: Iya.
1: Iya iya iya.
0: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional. Udah, alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lo yang sekarang juga masih ada itu ya, betul kan?
0: Apa dance
1: company? No. Googles.
0: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu.
0: State of Groove.
1: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
0: Itu tahun 98.
1: Baru Googles abis itu.
0: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
0: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu? Oh
0: iya. Yeah.
1: Ungu dulu.
0: Ungu, terus gue keluar. Yeah. Akhirnya mereka formasi baru. Yeah. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Ari Wahab. Pilot projectnya Ari Wahab.
0: Nah tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
0: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
0: Mau ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan. Sekarang udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
0: Nah. Akhirnya sekarang gue fokus lah di dance company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila, gila.
0: Energinya udah habis bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
0: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh gue bilang.
1: Betul.
0: Ngerti gak sih lu? Yang penting kan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lu sukai.
0: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
0: Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
0: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
2: Nah itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
0: Iya kan.
1: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
0: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti mereka. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
2: Oki, bener.
1: Sama Boris. Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
0: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
2: Gerakan
0: bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
0: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
2: Gila. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
2: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya?
0: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
0: Saat lelah itu udah lepas. Waduh itu. Asik. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.

0: Gak tau kenapa.
1: Okay. Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
0: Iya. Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang gak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
0: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lo sendiri dengan karya lo ya?
0: Betul, betul. So far gue seperti itu. Masa lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
1: Iya, benar.
0: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini, gue bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya.
0: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
0: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Iya.
0: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
1: Yes.
0: Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
1: Okay.
0: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
2: Yes. Oke. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengin menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
0: Ada, udah.
2: Ada MV?
0: Ada, udah.
1: Ada juga
0: ya. MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
1: Boleh,
0: kayak short movie.
1: Wow.
0: Short movie judulnya Kembali Pulang.
2: Nah, itu dia.
0: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
2: Betul, menghemat dan, budget kan?
1: Iya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
2: Sorry.
0: Dalam hati gue, hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Karena
0: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
1: Yes.
0: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
2: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
0: Yes.
2: Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang.
2: Bang Ari Wahab.
0: Thank you, Adit.
2: Sukses buat next project-nya ya.
0: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yes.
2: Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Elan.
2: Gue Edit.
1: Dan juga
0: Ari Wahab.
1: Bye.
0: Bye.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: 85 FM Pro 2 RRJ, berteman terbaik kamu. Selamat malam kembali teman Pro 2. Malam hari ini ditemani Denny lagi nih di edisi 23 September 2026, yang tentunya pada malam hari ini teman Pro 2 siap untuk mendengarkan obrolan barengan dengan Denny sampai nanti di jam 11. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Di hari Rabu sudah masuk di tanggal tua, sepertinya banyak sekali aktivitas-aktivitas teman Pro 2 yang mulai mengalami keterbatasan, ya gak sih? Kayak misalkan mau jajan kemana, kayaknya gak dulu deh jajannya karena lagi mode hemat. Misalkan kalau teman Pro 2 malam-malam kayak gini suka beli makanan yang banyak, gak dulu deh, ditahan dulu karena mungkin sedang kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Mode-mode hemat itu sekarang sedang terjadi teman Pro 2, tapi enjoy aja, pasti kamu bisa melewati kok teman Pro 2, entah dengan bagaimanapun caranya. Hal-hal unik apalagi buat anak-anak kos-kosan gitu ya, pasti banyak hal-hal kreatif yang muncul tiba-tiba ketika sudah mode kefefet teman Pro 2. Apapun yang kamu rasakan malam hari ini, Denny akan menemani kamu sampai nanti di jam 11. Dan spesial banget pada malam hari ini, di interval pertama lebih tepatnya, Denny akan ditemani dengan teman-teman Denny yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember. Ada siapakah di sini? Yaitu ada Renata Fitri Maulida dan juga Puji Huzaifa dari teman-teman Pionir yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember. Langsung aja kita sapa pada malam hari ini. Halo teman-teman.
1: Halo Kak.
0: Ini kenapa kok agak lemes gini, efek tanggal tua juga apa gimana nih teman-teman?
1: Dredeg.
0: By the way, santai aja kali teman-teman. Kita malam hari ini sifatnya ngobrol seru-seru aja. By the way, gimana dengan tanggal tua? Apa kalian merasakan tanggal tua di masuki tanggal-tanggal sekarang, atau nggak pernah merasakan tanggal tua Kak? Apa gimana? Nggak apa-apa, bisa menjawab, bisa aja kita ngobrol santai aja dulu teman-teman.
1: Lebih ke dredeg karena mau mendekati UTS aja sih Kak.
0: Oh gitu, bukan dredeg karena tanggal tua nih berarti ya.
1: Bukan.
0: Tapi by the way, kalian anak kos-kosan semuanya nih?
1: Ngekos.
0: Ngekos juga, tapi pernah kan mengalami yang namanya tanggal tua, mode hemat gitu-gitu. Itu biasanya sering terjadi di tanggal berapa biasanya teman-teman?
1: 20 ke atas.
0: Berarti sekarang udah memasuki?
1: Betul.
0: Apa? Aku penasaran banget nih, karena kalau aku dulu juga pernah menjadi anak kos-kosan ya, yang by the way pasti ada adegan-adegan kreatif ketika tanggal tua, ketika mode hemat. Pengalaman kalian di saat mode hemat itu apa yang menurut kalian itu paling berkesan, memorable banget? Pernah apa? Apakah pernah makan nasi sama garam doang? gimana?
1: Seringnya sih lebih ke tidur, jadi biar sarapannya digabung sama makan siang, jadi lebih hemat.
0: Oke, jadi save energinya dengan bener, cara tidur. Yes. Itu kalau si Rena, Puji. Kalau Rena tak sendiri, apa biasanya mode hemat yang biasa kamu lakukan?
1: Sama sih Kak, atau mungkin start makan mie instan gitu, makanan yang agak kurang
0: Jadi kayak lagi-lagi mode instan itu akhirnya dikeluarkan ya. Biasanya kan kalau anak-anak kos-kosan itu kalau misalkan menuju habis pulang kampung gitu ya, itu biasanya dibawakan berbagai macam bahan pokok begitu ya. Saking kadang banyaknya anak kos-kosan tuh, ceritanya dulu tuh ada pernah anak kos-kosan yang dijual. Jadi biar diganti duit, terus biar dibuat kebutuhan yang lain. Kamu juga gitu kah kalian?
1: Barter sih, sama
0: kalian kos. Ali-ali itu barter ternyata ya teman-teman ya. Oke, okay, jadi malam hari ini kita akan ditemani sama Renata dan juga Puji. Panggilannya gitu teman-teman, Renata ya, dan
1: betul,
0: Puji.
1: Betul.
0: Yang tentunya ini teman-teman dari Pionir. Kalau udah ngomongin soal Pionir teman Pro 2, berarti ini teman-teman akan obrolannya tidak jauh-jauh dari obatan, karena mereka ini dari Fakultas Farmasi Universitas Jember. Boleh kenalan dulu deh, Renata dan juga Puji, silakan. Siapa dulu yang mau kenalan dulu nih?
1: Oke, halo teman Pro 2, kenalin aku Renata Fitri Maulida dari Fakultas Farmasi. Di sini juga mewakili dari Pionir.
0: Oke, semester berapa Renata?
1: Kami berdua sama-sama semester 5 Kak.
0: Semester 5?
1: Iya, angkatan 2024.
0: Oke. Jadi udah kayak berkata udah mateng banget nih di farmasi ya. Kalau sebelah kirinya silakan.
1: Oke, halo teman-teman Produa. Kenalin aku Puji Uzaifa, biasa dipanggil Puji, dari farmasi semester 5 juga.
0: Semester 5 juga. Kalau di farmasi itu kan fakultasnya. Jurusannya ada.
1: Jurusannya kami hanya satu.
0: Satu
1: sih,
0: ya, jurusan ya, farmasi itu juga. Oke. Jadi Renata dan juga Puji pada hari ini akan ngobrol-ngobrol seru dengan topik yang sudah kita pilih malam hari ini. Tapi sebelumnya kalau kalian udah kenalan tentang diri kalian sendiri, belum dikenalan juga, pionir. Pionir itu apa sih sebenarnya teman-teman? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu pionir itu apa.
1: Oke, pionir sendiri itu kepanjangan dari Pusat Informasi Obat Universitas Jember. Jadi kegiatannya itu kita sering sosialisasi ke masyarakat tentang mungkin cara penggunaan obat yang baik. Lalu juga mungkin kayak sosialisasi tentang KIE, kemudian ceklik. Kayak cek kemasan obat, cek nomor seri obat, cara buang obat yang benar gitu gimana. Sama mungkin yang sering disinggung sekarang itu tentang resistensi antibiotik gitu kan.
0: Oke, jadi itu yang memang menjadi isu yang saat ini sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Dan pada malam hari ini mungkin juga ada kaitannya dengan topik yang akan kita bahas ya. Yaitu pada malam hari kita akan membahas tentang pengaruh makanan dan ingatan.
1: Iya, lebih ke daya ingat gitu.
0: Daya ingat. Oke, jadi topik yang akan kita bahas pada malam hari ini mungkin sangat relatable banget dengan kehidupan teman berdua yang sekarang sedang menjalani aktivitas sehari-harinya dengan yang mungkin di usia-usia yang sudah bertambah ini, kok daya ingat aku kok sekarang udah mulai menurun nih. Kenapa nih, termasuk aku? Kayak hal-hal yang sederhana itu gampang lupa, teman-teman ya. Kayak lebih makin tua short term memorinya semakin kuat, bukan long term memory ya teman berdua ya, tapi short term memorinya. Jadi apa yang menjadi penyebabnya? Mungkin ini akan menjadi topik yang akan kita bahas, dan mungkin di sini teman berdua akan menemukan apa yang menjadi alasan kita mengalami daya ingat yang semakin menurun. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya. Di sesi yang kedua dan ketiga kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi buat teman berdua yang kepo-kepo dengan topik, kamu bisa dengarkan di 89,5 dan juga bisa saksikan live di YouTube kami dan juga TikToknya Produa RR Jember. Jadi pastikan kamu stay tune aja dulu di 89,5 FM Produa RR Jember, teman terbaik kamu.

0: 85.5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu. Masih kembali barengan dengan aku Denny dan juga ada Renata dan juga Puji, teman-teman dari Pionir yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Kita sudah akan memasuki topik yang kita bahas pada malam hari ini, teman berdua, yaitu tentang pengaruh makanan dan ingatan. Di mana topik ini mungkin akan teman berdua temukan jawaban yang dalam kehidupan teman berdua sedang merasakannya, yaitu daya ingat semakin menurun. Ini yang menjadi kekhawatiran. Apakah ini juga akan ada kaitannya dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari? Jadi gimana teman-teman? Apakah sebenarnya ada hubungan makanan yang kita konsumsi dengan daya ingat kita?
1: Jadi kayak kalau kita bicara tentang hubungan makanan dan ingatan itu tentu ada hubungannya. Kenapa? Karena otak kita itu kan pasti butuh energi untuk bekerja itu,
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Nah, bisa dibayangin kalau otak kita ini pusat pengendalian tubuh. Walaupun kita duduk santai gini aja itu otak kita tuh tetap kayak bekerja gitu, tetap menerima informasi, tetap berpikir, tetap mengingat sesuatu. Nah, proses-proses itu tentu membutuhkan kerja sel-sel saraf dan tentu saja membutuhkan energi. Nah, energi itu kita dapat dari mana? Tentunya kita dapat dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Nah, tapi nggak secara langsung membuat kita ingat-ingat sesuatu sih. Kayak misal besok mau TS, terus sekarang makan ikan lah 1 kilo langsung hafal semua materi, kan nggak juga ya. Jadi kayak lebih tepatnya tuh makanannya itu menyediakan energi aja dan bahan-bahan yang dibutuhkan tubuh supaya sel-sel saraf itu bisa bekerja dengan baik gitu. Kalau fungsi otak bekerja dengan baik itu dipengaruhi oleh pola makan juga dan kecukupan gizi dari makanan yang kita konsumsi tersebut.
0: Jadi kayak bukan seperti hanya bahan bakar bensin dan lain sebagainya ya, ketika kita makan daya ingat kita langsung jos gandos gitu ya, enggak ya. Tapi itu lebih tepatnya salah satu bentuk energi yang bisa diterima ataupun diserap dari otak itu sendiri. Betul. Dan itu tidak semua makanan bisa seperti itu gitu ya, karena yang diserap itu adalah gizi dan nutrisinya begitu. Betul, ya. Betul. Jadi bukan berarti kalau semakin banyak makanan berarti semakin daya ingat kita kuat, tidak seperti
1: tidak
0: itu.
1: Oke.
0: Terus kenapa makanan ini bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk mengingat, teman-teman?
2: Oke, setelah makanan masuk ke dalam tubuh itu kan makanan melalui proses metabolisme ya, Kak?
0: Betul, betul.
2: Dikeluarkan gitu. Nah, salah satu gizi di dalam makanan itu kan glukosa nih contohnya. Glukosa itu berfungsi sebagai sumber bahan bakar atau energi utama yang esensial sehingga otak kita itu bisa berfungsi dengan baik. Kemudian juga energi dari glukosa itu dia membantu kita untuk kayak beraktivitas sehari-hari, berpikir, belajar, mengingat, serta memproses informasi gitu. Apalagi otak kita itu juga punya kemampuan untuk reorganizing new information, kayak namanya neuroplasticity gitu. Kemudian kayak terus gizi lain seperti protein, lemak, vitamin atau mineral itu juga punya peran pentingnya dalam mendukung fungsi struktur otak gitu. Nah, salah satunya itu kan protein nih. Protein itu punya penyusunnya namanya asam amino. Asam amino ini banyak jenisnya. Salah satunya itu ada triptofan sama tirosin. Itu digunakan otak sendiri untuk membuat senyawa kimia neurotransmitter namanya itu serotonin dan juga dopamin. Itu kan kedua hal itu berpengaruh dalam mood gitu, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Oh, berarti ada kaitannya kalau misalkan protein itu juga mempengaruhi mood kita.
2: Bisa
0: di dalam protein itu ya, maksudnya dalam, gitu ya.
2: Protein itu kan ada itu tadi
0: yang
2: asam amino sama tirosin.
0: Terus habis itu?
2: Terus jadi sama kayak yang disampaikan oleh Puji tadi, makanan itu enggak secara langsung menyimpan informasi di dalam otak. Namun dia menyediakan kayak bahan bakar serta energinya untuk kita memproses informasi yang baru kita terima.
0: Jadi ternyata memang makanan itu yang memiliki kandungan-kandungan tertentu itu ada kaitannya juga dengan mood juga berarti, teman-teman ya. Makanya kenapa kalau misalkan teman-teman berdua bisa jadi kayak moodian, bad mood tiba-tiba, selain faktor eksternal mungkin juga bisa jadi karena ada faktor dari pengaruh makanan juga ya. Karena makanan tuh ternyata seberpengaruh itu. kepada diri kita sendiri ya. Karena kan tadi prosesnya adalah selain akan menjadi proses metabolisme, beberapa nutrisi itu terserap di otak itu sendiri ya, yang ternyata ada kaitannya dengan beberapa hal daya ingat kita juga, dan mood kita dan lain sebagainya. Teman-teman, mungkin kalau misalkan tadi kan sudah disebutkan ada beberapa apa namanya kayak nutrisi ataupun kandungan-kandungan di dalam makanan. Apakah ada zat gizi tertentu yang memang penting banget untuk fungsi ingatan?
1: Kalau kita bahas zat gizi sih, yang berpengaruh besar terhadap fungsi otak itu biasanya omega 3 sih.
0: Omega 3, kayak minyak ikan gitu-gitu ya.
1: Asam lemak tak jenuh. Biasanya itu terdiri dari ALA, EPA, dan DHA.
0: Boleh mungkin dikasih tahu apa itu singkatan-singkatan itu?
1: Nah, ALA itu alpha linoleic acid, kalau EPA itu eicosapentaenoic acid, kalau DHA itu docosahexaenoic acid. Nah, yang dari ketiganya itu yang paling sering dikaitkan dengan memori dan otak itu DHA-nya sendiri.
0: DHA
1: sih.
0: Ya.
1: Kenapa kok DHA ini paling berpengaruh terhadap fungsi otak dan memori? Jadi DHA ini pada membran sel itu membantu mempertahankan strukturnya sehingga dapat mendukung komunikasi antar neuron dan fungsi sinaps yang ada di otak. Kalau mungkin istilah neuron cukup rumit ya. Neuron itu sederhananya itu sel saraf. Kalau sinaps itu komunikasi antar sel sarafnya.
0: Okay.
1: Kalau kita bayangin otak itu sebagai jaringan komunikasi yang sangat besar, sel-sel saraf itu harus bisa saling komunikasikan tentunya. Okay. Nah, DHA ini berperan penting dalam mendukung komunikasi tersebut. Tapi ada satu hal sih yang penting banget untuk dilurusin. Kayak DHA ini bukan berarti zat yang kalau kita konsumsi langsung buat kita jadi lebih pintar dan otomatis daya ingatnya langsung super gitu ya. Fungsi memori itu kan kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi kayak kita gak bisa menyimpulkan bahwa satu zat gizi aja jadi penentu daya ingat seseorang. Terus biasanya DHA ini kalau teman-teman Pro2 tanya, DHA ini dapatnya dari mana sih?
0: Dari mana aja,
1: ya,
0: betul.
1: DHA ini bisa mungkin sumbernya itu dari ikan dan seafood. Nah, kayak ikan berlemak kayak salmon, mackerel, sarden gitu-gitu.
0: Oke. Berarti kalau misalkan kita apa namanya perawatan wajah, DNA salmon gitu teman-teman, jangan dikasih ke kulit wajah ya. Suntikan di otak. Tapi yang berpengaruh itu tapi tidak secara langsung begitu ya. Karena dulu aku dulu waktu kecil nih pernah ya nggak tahu ya, ini mungkin korban marketing juga ya, ada beberapa sirup waktu kecil itu ada yang kayak sirup ada salah satu merek yang ini bisa buat anak pintar gitu kan. Pasti ada dulu ya waktu kecil ya. Ya memorinya semakin buat ingatannya kuat dan sebagainya. Tapi sebenarnya ya tidak bergantung pada satu hal tersebut ya. Untuk yang namanya bikin pintar, daya ingat kita semakin kuat, tidak hanya satu alasan saja. Banyak sekali cara untuk bisa memperkuat daya ingat kita. Begitu ya yang perlu diluruskan ya teman berdua ya. Jadi misalnya kalau kita misalnya konsumsi minyak ikan yang banyak, kita akan membuat kita semakin pintar dan sebagainya. Mungkin itu salah satu faktor salah satu aja. Salah satu. Tidak yang menjadi faktor utama dan satu-satunya. Betul. Nah, itu yang perlu digaris bawahi teman-teman ya. Terus teman-teman, apakah makanan yang kita konsumsi? Kalau tadi kan mungkin kita sebutannya sebagai kandungan-kandungan dari makanan. Sekarang kita fokus ke makanannya. Apakah makanan yang kita konsumsi setiap hari ini juga bisa berdampak terhadap ingatan kita? Jangan dijawab dulu. Sesaat lagi. Di sesi yang ketiga nomor 2 kita akan kasih jawabannya dari teman-teman pionir. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Stay tune aja dulu di 89,5 FM Pro2 RI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau ada profesi yang dibayar hanya untuk tidur? Profesi ini dikenal sebagai profesi sleeper atau tukang tidur profesional. Pekerjaan ini masih ada di beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Tugasnya bukan hanya sekedar rebahan, tetapi menguji kenyamanan kasur dan bantal, membantu penelitian medis tentang pola tidur, hingga mengevaluasi kualitas tempat tidur di sebuah hotel. Besaran gajinya pun bervariasi, mulai dari belasan jutaan rupiah per bulan, hingga bisa mencapai miliaran rupiah untuk proyek penelitian atau pengujian tertentu.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM Jember.

0: 89,5 FM berdua RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan dengan Renata dan juga Puji. Malam hari ini masih menemani kamu sampai nanti di jam 9. Dan kita udah sesi terakhir aja nih. Kayak baru opening udah tiba-tiba di sesi terakhir aja teman-teman. Kita masih ngobrolin tentang topik yang kita pilih pada malam hari ini, tentang pengaruh makanan dan ingatan. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab oleh teman-teman, yaitu pertanyaannya, apakah makanan yang kita konsumsi setiap hari teman-teman ini juga bisa berdampak terhadap ingatan?
1: Oke, jawabannya itu Kak Deni dan teman-teman produser, jawabannya adalah benar. Tapi yang perlu aku garis bawahi di sini itu bukan makanan yang bisa mempengaruhi, tapi lebih ke pola makan yang seimbang itu bisa mempertahankan fungsi otak kita buat bekerja secara optimal. Karena kan dia memenuhi kebutuhan gizi yang kita perlukan juga. Dan juga sebaliknya, pola konsumsi yang kurang seimbang, apalagi terlalu banyak konsumsi UPF atau ultra processed food secara berkepanjangan, itu bisa mengakibatkan kayak penurunan fungsi metabolisme dari tubuh kita sendiri. Karena kan UPF sendiri kayak kurang gitu ya Kak nutrisinya.
0: UPF.
1: Processed food kayak mungkin.
0: Contohnya yang, seperti apa itu?
1: Kayak nugget, kemudian sosis.
0: Kayak makanan-makanan yang sifatnya frozen food gitu-gitu ya. Jadi bukan soal makanannya, tapi soal pola makan dari kita. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Pola ini yang dimaksud apakah secara frekuensi waktunya atau jenis makanannya teman-teman?
1: Kedua hal itu berkaitan sih Kak, kayak jenis makanan itu tadi dan juga konsumsinya yang berkepanjangan. Kayak kan kurang pemenuhan gizi, vitamin, mineralnya, serat itu kan juga kurang.
0: Jadi juga bisa jadi pola itu bisa disebut sebagai frekuensi kita makannya dan juga jenis makanan seperti apa yang kita makan ya. Itu yang perlu digarisbawahi ya teman produa ya. Nah kalau udah ini, kalau misalkan kita beralih kepada makanan yang lebih sehat lagi, bukan makanan UPF. Tapi kita tidak bisa menyebut UPF itu tidak sehat ya teman-teman ya. Tapi ada beberapa kandungan yang mungkin tidak ada di makanan tersebut gitu ya, yang mungkin ada kebutuhan untuk diri kita sendiri. Nah kalau kita nih udah makanan, memilih jenis makanan yang udah sehat, apakah berarti kita udah pasti punya daya ingat yang bagus teman-teman?
2: Tapi belum tentu juga sih Kak, karena makanan tuh emang penting. Tapi makanan itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan daya ingat seseorang. Seperti yang saya bilang tadi, misal ada dua orang yang emang sama-sama makan makanan bergizi. Nah tapi orang pertama ini tidurnya cukup, stresnya dikelola, terus mengulang materi-materinya itu sering gitu. Nah orang kedua ini sering begadang, jarang belajar, terus suka misal SKS, gak fokus gitu kan. Nah pasti tentunya hasilnya kedepannya juga gak akan sama dong. Karena kemampuan mengingat itu juga dipengaruhi oleh banyak hal sih. Ada kualitas, durasi tidur, aktivitas fisik, tingkat stres, usia, ataupun kondisi kesehatan yang lain. Nah, atau seberapa sering otak itu digunakan untuk belajar dan mengolah informasinya. Terus oleh dari itu, that's why kalau kita pengen meningkatkan kemampuan mengingat, jadi jangan cuma cari makanan yang katanya bagus untuk otak tuh. Misal mahasiswa, kita perlu, emang perlu sih makan dengan baik, tapi setelah itu kita tetap harus belajar, memahami materi, melakukan pengulangan-pengulangan, dan waktu belajarnya itu sering gitu. Juga jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat buat otaknya. Jadi jangan sampai kita pikir, nah aku udah makan ikan nih, berarti aku gak perlu belajar. Ikannya pun bingung dong.
0: Kayak lah fungsiku sebagai apa nih, kok gak maksimal banget nih.
2: Ikannya pun bingung nih kayaknya.
0: Terus, aku udah banyak di sini tapi kok sama aja nih, orang yang punya otak ini kayak kurang tidur gitu ya.
2: Jadi kayak makanan tuh cuman penyedia, penyedia kondisi atau bahan bakar yang dibutuhkan tubuh. Jadi kayak saling melengkapi sih, makanan tuh penunjang aja. Jadi pola makan yang baik dan aktivitas-aktivitas pola hidup yang sehat pun menjadi faktor yang
0: penting juga yang lainnya. Jadi dari beberapa faktor tersebut tidak ada yang paling penting, tidak ada ya. Semua itu hanya penunjang beberapa faktor. Kalau misalkan kamu punya sudah memilih makanan yang tepat, juga imbangi dengan faktor-faktor yang lainnya, begitu ya. Misal dari pola tidur kamu, terus tingkat kamu memanage stres kamu. Betul. Dan belajar kamu. Betul. Itu yang menjadi daya tunggunya. Mungkin dengan kamu makan yang lebih sehat, lebih teratur, tidak se apa ya, misalnya kalau misalnya kita ngafalin suatu hal pada umumnya kita kayak kok susah banget ya, tapi kalau misalnya ditunjang dengan makanan yang oke, pola istirahat yang oke juga, betul, mengatur stres, itu mungkin tidak akan seberat ketika hanya kegiatan-kegiatan lain juga terpenuhi dengan baik, begitu ya. Betul, betul. Jadi semua itu saling mendukung, melengkapi satu sama lain. Oke, jadi itu yang menjadi kesimpulan kita ya, pengaruh makanan itu memang penting tapi tidak menjadi satu-satunya faktor untuk meningkatkan daya ingat kita. By the way teman-teman, karena ini waktunya udah habis nih ya, gimana? Mungkin ada nggak kesimpulan, conclusion dari obrolan kita yang kita bahas pada malam hari ini, ataupun ada pesan yang ingin kalian sampaikan kepada teman berdua? Silakan.
1: Oke, jadi aku mau nyampaikan kesimpulan untuk materi kita malam ini, pembahasan kita malam ini. Yang pertama itu, makanan yang kita konsumsi itu memiliki hubungan dengan fungsi otak kita, karena kan zat gizi itu merupakan salah satu fungsi, apa, sumber energi, yang dibutuhkan untuk otak kita bekerja secara optimal. Nah, contohnya yang sudah disebutkan Puji tadi itu kayak omega 3 DHA yang diperoleh dari ikan yang cukup berlemak, mungkin kayak salmon, terus sarden, makarel, gitu kan. Mungkin kalau yang budgetnya lebih
2: fresh,
1: iya lebih fresh, bisa milih di ikan kembung atau kiri, itu bisa. Terus sama yang tadi mau aku garis bawahi itu tadi, itu makanan itu bukan satu-satunya faktor untuk menentukan kemampuan daya ingat kita. Gitu. Kan dipengaruhi sama kayak tadi kualitas tidur. Kalian kan pernah kayak nggak begadang nih, nggak tidur terus begadang semalaman, itu kan paginya kayak lemas, terus makanya kurang apa ya, kayak kurang untuk bisa berkonsentrasi, bisa berinteraksi sama orang-orang lain gitu. Oleh karena itu, pola makan yang baik juga harus diimbangi dengan kebiasaan yang baik.
0: Oke, itu dari Renata. Kalau Puji sekarang, ada mungkin pesan ataupun conclusion yang bisa disampaikan?
2: Mungkin kalau pesan dari aku, terutama untuk mahasiswa, yang mungkin terpenting adalah jaga pola makan, jaga kualitas tidurnya juga. Mungkin emang kita mengejar sarjana, tapi jangan lupa kita juga punya orang tua di rumah yang harus dibanggakan, karena kita kan kesini kuliah. Jadi jangan sampai karena kuliah itu sendiri kita jadi gak sehat, terutama kan kita farmasi ya, kayak kita jangan sampai karena kita ingin menyembuhkan orang, kita yang gak sembuh.
0: Betul, jadi bukan percuma ya gitu ya. Yang ternyata sebagai yang menangani malah ditangani yang lain. Oke, itu saja.
2: Sudah.
0: Oke, terima kasih teman-teman yang sudah datang di Studio Berdua dari Jember. Semoga obrolan kita pada malam hari ini juga bisa mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwasannya perihal daya ingat itu tidak hanya bersumber pada makanan saja. Banyak faktor-faktor penunjang lainnya yang bisa dan harus diperhatikan oleh teman berdua, sehingga tujuan atau goals dari teman berdua untuk bisa meningkatkan daya ingat itu bisa tercapai dengan baik. Jadi tidak hanya makanan, dari pola istirahat, tingkat kamu bisa mengatur stres kamu, cara belajar kamu, dan lain sebagainya, itu juga menjadi penunjang ataupun faktor-faktor lainnya. Jadi di situ kamu bisa mencapai tujuan yang ingin kamu tuju. Thank you banget ya teman-teman sudah datang di Studio Berdua dari Jember. Semoga ini bermanfaat buat teman berdua yang sekarang lagi menyaksikan dan juga mendengarkan siaran kami malam hari ini. Dan buat teman berdua, jangan kemana-mana, karena saat lagi Jaga Malam masih akan terus menemani kamu sampai nanti di jam 11 barengan aku Trika Denny. So stay tune di 89,5 FM Berdua dari Jember, teman terbaik kamu.

0: Coba lihat tulisan waktu SD, masih sama nggak dengan sekarang? Kemungkinan besar jawabannya enggak ya. Tulisan tangan seseorang bisa berubah seiring waktu. Kebiasaan menulis, cara memegang alat tulis, kecepatan menulis, hingga pengalaman sehari-hari bisa mempengaruhi bentuk tulisan kita. Makanya, tulisan tangan waktu masih sekolah dasar biasanya terlihat berbeda dengan tulisan kita sekarang. Menariknya, tulisan tangan juga merupakan keterampilan motorik yang terus berkembang menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Jadi, kalau tulisanmu sekarang sudah nggak seperti dulu, itu wajar ya. Itu berarti tulisanmu sedang ikut tumbuh bersamamu.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan

0: dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

semua berdua tentunya masih Denny temenin kamu. Dan kali ini Denny sendirian deh. Masih panjang sampai jam 11 malam nanti. Jadi masih Denny temenin kamu ya. Di 2 jam ini teman berdua akan ada segmen cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu. Tapi saat lagi ya, Denny bakal hadirkan. Pastikan teman berdua stay tune dulu di 89,5 FM berdua RJ, teman terbaik kamu.

0: Bir yang kita minum ternyata punya usia yang luar biasa tua. Air di bumi sudah ada sejak sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bahkan sebagian bahan pembentuknya kemungkinan sudah ada sebelum bumi terbentuk. Tapi air tidak terus berada di tempat yang sama. Air selalu berpindah lewat siklusnya. Menguap ke udara, membentuk awan, turun sebagai hujan, mengalir ke sungai dan laut lalu menguap lagi. Artinya, air yang kita minum hari ini bisa saja pernah menjadi bagian dari laut, berada di dalam es, atau bahkan pernah diminum oleh makhluk hidup jutaan tahun lalu. Airnya mungkin sama, tapi perjalanannya terus berubah dari waktu ke waktu.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Teman terbaik.

89,5 FM Pro 2 RRC, berteman terbaik kamu. Akhir ini Denny tuh suka banget loh dengan lagu yang barusan kamu dengar dari miliknya Adrian Khalif, 2001 kali. Ini tuh kayak bentuk lagu yang dimana dalam sebuah hubungan kita tidak menutup kemungkinan adanya cekcok, adanya perdebatan, adanya permasalahan yang berujung pada permintaan maaf teman berdua. Dan itu baik sebenarnya, dan malah jadi tanda tanya besar kalau misalkan hubungan kamu itu tidak ada pernah cekcok dan sebagainya. Karena permasalahan yang ada dalam hubungan tuh salah satu bentuk kepedulian kita terhadap pasangan kita, ya enggak? Kalau misalkan tapi cekcoknya yang berujung pada bisa saling memaafkan, menurunkan ego, dan juga ada evaluasi di situ. Karena dalam berpasangan itu kan kita sebenarnya belajar untuk menerima teman berdua segala kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Terus kita bisa belajar untuk menurunkan ego kita dan banyak sekali. Dari situ makanya terjadi banyak permasalahan-permasalahan dan juga permintaan maaf. 2001 kali ini belajar akan hal tersebut. Memang ya, ya mungkin dulu kita masih belum

pernah pacaran, terus kita anggap kayak ah ternyata dulu kita sebebas itu, tapi ketika kita sudah punya pasangan lain cerita. Tapi dari sini kita bertumbuh menjadi manusia yang selalu belajar, belajar untuk menerima. Nah, kalau misalkan teman berdua, apa sih hal yang dulu kamu anggap sepele, tapi ternyata sekarang ini menjadi sangat berarti? Ada nggak? Boleh ceritain malam hari ini di Cerita Penutup Hari di 081-559-78950. Gabungan kamu dan ditungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: ada sebuah pulau di Polandia yang punya penghuni berbeda dari pulau pada umumnya. Namanya Pulau Estian atau Estian Island yang berada di kawasan Laguna Vistula. Pulau buatan ini terbentuk dari material hasil pengerukan proyek pembangunan kanal Vistula Speed. Setelah dibentuk, kawasan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai habitat bagi burung liar. Pulau ini menjadi tempat bagi berbagai jenis burung air dan burung migrasi, seperti angsa abu-abu, dara laut hitam, camar kecil, hingga burung pantai. Lingkungan yang tenang membuat kawasan ini cocok untuk burung mencari makanan, beristirahat, dan juga berkembang biak. Dari material sisa pembangunan, lahirlah sebuah pulau dan ekosistem baru bagi satwa.
1: Saleh!
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh!
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lah.

0: Banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh, dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya, saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Mau ingetin dulu nih teman berdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Sebelum saat lagi Dini akan bacain satu persatu gabungan dari teman berdua. Apa hal yang dulu kamu anggap sepele tapi sekarang ternyata sangat berarti? Kirim aja di 0155970 8950. Gabungan kamu dihitungi sampai nanti di jam 11 malam.

bukan mitos. Kalau madu dikenal sebagai makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang sangat rendah membuat madu sulit ditumbuhi bakteri, sehingga madu murni dapat bertahan sangat lama tanpa kehilangan kualitas utamanya. Menariknya, madu berusia ribuan tahun pernah ditemukan di makam Mesir kuno dalam kondisi masih baik. Jika madu mengkristal

Kita akan bacain gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini. Dari pertanyaan cerita penutup hari ini, apa hal yang dulu kamu anggap sepele tapi sekarang ternyata sangat berarti? Ada dari Rani. Dulu aku menganggap makan bersama keluarga itu hal yang biasa. Sekarang setelah semua punya kesibukan masing-masing, ternyata momen duduk satu meja dan ngobrol santai ini justru jadi sesuatu yang berharga. Kadang yang kita anggap rutinitas ternyata bisa jadi kenangan yang paling dirindukan. Ada juga dari Fikri nih, teman perlu di Patrang. Dulu aku sering menganggap waktu luang sebagai sesuatu yang biasa aja. Sekarang aku justru sadar kalau punya waktu untuk istirahat tanpa terburu-buru itu sebuah kemewahan. Apalagi kalau bisa benar-benar menikmati waktu tanpa memikirkan pekerjaan ataupun tugas. Benar banget. Ada juga dari Mira. Aku dulu sering menganggap pesan singkat dari orang tua seperti udah makan itu biasa aja. Sekarang aku sadar di balik pertanyaan sederhana itu ada sebenarnya bentuk perhatian yang besar. Jadi sekarang kalau dapetin pesan seperti itu kak, aku berusaha lebih menghargainya. Oke, kalau kamu gimana teman berdua? Apa hal yang dulu kamu anggap sepele tapi sekarang ternyata menjadi sangat berarti? Kirim aja di 01559 7089 50.

Kenapa keyboard dimulai dengan QWERTY, bukan ABC? Ternyata susunan ini dibuat tepat pada mesin tik agar batang huruf yang sering dipakai tidak saling bertabrakan dan menyebabkan mesin macet. Meski masalah itu sudah tidak ada di keyboard modern, susunan QWERTY tetap dipertahankan karena miliaran orang di dunia sudah terbiasa menggunakannya. Teknologi lama, tapi desainnya masih bertahan hingga sekarang.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum malam hari ini teman perdua Denny ingetin buat cerita penutup hari, Denny ingetin dulu nih buat teman perdua yang belum download aplikasi yang bisa memudahkan teman perdua untuk still connect dengan program 2 RRI Chamber. Walaupun kamu dimanapun berada teman perdua, yaitu bisa denger radio secara digital, aplikasinya adalah RRI Digital. Gak cuma perdua RRI Chamber, program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dimanapun kamu bisa akses lewat aplikasi tersebut. Selain dengar radio, kamu juga bisa dengar musik, podcast, dan juga baca berita secara online. Informasi dapat, entertaining juga dapat. Langsung di-download aja secara gratis melalui Play Store ataupun App Store kamu, aplikasi RRI Digital.

0: Satu kantong darah bisa untuk satu orang aja. Ternyata nggak sesederhana itu. Darah yang didonasikan bisa dipisahkan menjadi beberapa komponen, seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Komponen-komponen tersebut kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan pasien yang berbeda. Artinya, satu kali donor darah, kamu berpotensi membantu lebih dari satu kebutuhan medis. Tergantung bagaimana darah tersebut diproses dan digunakan. Makanya, donor darah bukan cuma tentang memberikan darah aja. Ada proses panjang di baliknya. Mulai dari pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, sampai akhirnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Inilah satu tindakan sederhana yang ternyata bisa punya manfaat yang luar biasa.
1: Yeay, tanda-tanda!
2: Hai!
3: Loh, Ari nggak belajar daring?
1: Nggak, ah.
2: Emang nggak ada tugas?
1: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
3: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Ya, kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
3: Iya sih,
2: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
1: Tapi guru Ari gak segalak mama, tante.
4: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart musik di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

biasanya Dini mau ingetin dulu gabungan buat teman berdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi Dini udah nanya kamu teman berdua apa hal yang dulu kamu anggap sepele tapi sekarang ternyata sangat berarti. Kirim aja di 081 5597 8950 gabungan kamu. Sesaat lagi akan Dini bacain satu persatu.

0: tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
2: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
3: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
1: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
7: Eits, itu namanya korupsi.
1: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Pro 2 FM,
11: teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu. Pro 2.
11: Kamu masih dengerin Jaga Malam. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman Perdua deh, soalnya ini mau bacain gabungan dari Teman Perdua yang udah masuk dari berbagai interaksi pada malam hari ini di cerita penutup hari ini. Apa hal yang dulu kamu anggap sepele tapi sekarang ternyata sangat berarti? Ada dari Bagas di Ajung. Dulu aku ngerasa ngobrol lama sama teman itu cuma buang waktu, Kak. Sekarang justru momen seperti itu yang paling sering aku rindukan. Bisa ketawa bareng, cerita random, sampai ngebahas kehidupan ternyata punya nilai tersendiri. Ada juga nih dari Nanda. Buat aku yang dulu dianggap sepele adalah foto bersama keluarga. Ah, bener banget lagi. Dulu kalau diajak foto kadang malah males. Sekarang kita melihat foto-foto lama, aku baru sadar bahwa foto sederhana itu ternyata menyimpan banyak cerita dan juga kenangan. Setuju, aku juga. Makanya sekarang tuh udah gak usah gengsi-gengsian, Teman Perdua. Ciptakan momen dengan sebaik mungkin bersama dengan keluarga kamu ataupun dengan sahabat-sahabat kamu, ya. Ada Rizky di Kaliwates. Dulu aku anggap kesehatan sebagai sesuatu yang otomatis. Selama gak sakit, ya udah. Sekarang aku lebih sadar bahwa bisa bangun pagi dengan badan sehat, bisa beraktivitas dan punya energi untuk menjalani hari sebenarnya adalah sesuatu yang sangat patut disyukuri. Betul. Kesehatan utama, Teman Perdua. Putri, aku dulu menganggap ucapan terima kasih dan apresiasi itu gak terlalu penting, Kak. Sekarang aku justru merasa satu kalimat sederhana seperti terima kasih sudah ngebantu itu bisa sangat berarti bagi seseorang. Sekarang aku jadi lebih sering mengucapkan ketika memang merasa terbantu. Tuh, tiga kalimat mujarab. Mujarab, kalimat apa ya? Kalimat yang keren sih. Terima kasih, tolong, dan juga maaf. Tiga kata ajaib itu sih, Teman Perdua, yang kita diberikan kata tersebut untuk memaknai respectfully kepada orang-orang di sekitar kita, untuk saling menghargai, menghormati, dan juga menjaga hubungan satu sama lain dengan sebaik mungkin.

nomor 2 selesai sudah deh. Ini akhirnya nemenin kamu di Jika Malam edisi 23 September 2026. So thank you banget yang udah nemenin Denny. Sesaat lagi kamu akan ditemani dengan lagu-lagu yang siap untuk mengantarkan waktu tidur kamu di program Just Music dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti. So pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam. Selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night. Bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dus sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RR Jember, sekali di darat, tetap di darat, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz, edisi Kamis 24 September 2026. Dari tempat yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami, Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Kamis 24 September 2026, Irza Diarjo, Novel dan juga Prisil bakal siap untuk nemenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, mulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza dan juga Novel dan juga Prisil nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemani sama lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Ahmad Fatih dengan kajian Kata Setia. Dan teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza dan juga Novel dan juga Prisil. So have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد segala puji bagi Allah Jalla Jalalu yang karena nikmatnya lah setiap amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita mampu hingga saat ini berdiri tegak di atas jalan kebenaran, beribadah kepada Allah kapanpun kita mau, di mana pun kita mau, yang tak lain tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur. Dan sebaik-baik kata syukur adalah mengucapkan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puja bagi Allah Tuhan semesta alam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah, nikmat dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada baginda penutup para nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kesengsaraan hingga zaman kebebasan seperti saat ini. Coba antum lihat teman-temanku sekalian, betapa sulitnya para sahabat pada zaman dahulu dalam melakukan sebuah ibadah. Betapa sulitnya mereka melakukan setiap ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena di depan mereka terdapat sebuah ancaman ketika mereka melakukan hal tersebut. Ancaman dari siapa? Itu dari kaum kafir Quraisy. Kita ambil contoh dari Bilal bin Rabah ketika diketahui oleh tuannya dia sedang beribadah kepada Allah. Apa yang terjadi? Disiksa, ditelanjangin, telanjang dada, disuruh tiduran di atas tanah yang amat sangat tandus dan panas, lalu di atasnya ditimpa oleh sebuah batu. Ini merupakan bentuk sebuah siksaan yang kalau misalnya kita pikir ini sangat tidak berkemanusiaan, tapi itu semua dilakukan oleh tuannya kepada Bilal agar dia meninggalkan ajarannya, yaitu ajaran Islam. Lalu apakah Bilal bin Rabah ketika disiksa seperti itu beliau kalah, beliau berlepas diri dari Islam? Tidak. Ini menandakan bahwasanya beliau benar-benar setia terhadap Islam. Beliau berikrar bahwasanya beliau menyembah Allah, beliau berikrar bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan beliau merealisasikan perkataannya itu. Itu merupakan tanda sebuah setia yang beliau keluarkan untuk Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjawab kesetiaan tersebut, rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sebagai rahmat untuk alam ini. Apa rahmat yang beliau bawa? Yaitu beliau jadikan agama Islam yang tadinya merupakan agama yang amat sangat terasing menjadi amat sangat berkembang pesat hingga saat ini. Kita dapat merasakannya, yaitu kita dapat beribadah tanpa adanya rasa takut, tanpa adanya rasa curiga, dan tanpa adanya juga rasa khawatir akan disiksa oleh seseorang yang ketika kita melakukan ibadah tersebut, orang itu akan menyiksa kita. Kita dapat merasakan semua itu semua. Bagaimana kita dapat merasakan keadaan seperti itu karena siapa? Ya tak lain dan tak bukan, itu adalah hasil jerih payah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarkan. Bukti lain betapa besar perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau melakukan sebuah perang Badar Kubro yang hanya diikuti oleh tentara Islam berjumlah 315 orang kurang lebih, yaitu pada tahun 2 Hijriah. Lalu berkembang amat sangat pesat pada perang Tabuk pada tanggal 9 Hijriah berjumlah 30.000 lebih tentara manusia. Coba kalian bayangkan, teman-temanku sekalian, dalam berapa lungkun waktu beliau dapat mengumpulkan umat Islam. Hanya dalam rungkun waktu 7 tahun beliau dapat menjadikan angka 315 orang yang ikut serta dalam perang Badar menjadi 30.000 orang tentara Muslim yang ikut pada perang Tabuk. Ini merupakan sebuah pengorbanan yang dikeluarkan tidaklah sedikit, namun amat sangat besar. Kenapa Rasulullah lakukan hal seperti itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjawab rasa setia yang para sahabat lakukan demi agama ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa bersolawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan sudah sepatutnya juga bagi kita untuk senantiasa melakukan setiap amalan-amalan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, dan menjauhkan setiap larangan-larangan yang beliau larang kepada kita. Qala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Berbicara tentang setia, setia itu adalah sesuatu yang harus direalisasikan setelah pengucapan rasa cinta. Namun yang jadi pertanyaan, rasa setia seperti apa yang kau cari? Kita tahu ketahui bersama bahwasanya tidak ada yang namanya sebuah setia Kecuali kita telah menjalin sebuah hubungan tersebut. Bagaimana cara kita mendapatkan sebuah setia? Dengan cara menjalin sebuah hubungan. Namun yang jadi pertanyaannya, rasa setia seperti apa yang engkau cari selama ini? Apakah dia seperti hubungan antara seorang anak dengan ibunya? Qala ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhi. Apakah dia seperti hubungan antara seseorang dengan saudaranya? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang berlari dari saudara-saudaranya. Ataukah apakah dia seperti hubungan antara seorang anak dengan ibu dan ayahnya? Wa ummihi wa abi, dan dia juga berlari dari ibu dan ayahnya. Apakah setia itu terjalin dari sebuah hubungan antara seseorang dengan kekasihnya dan anaknya? Wa sahibatihi wa bani, dan dari kekasihnya dan juga anak-anaknya. Dari ayat ini kita belajar bahwasannya setia itu tidak terjalin dari sebuah hubungan antara seseorang dengan saudaranya, tidak terjalin dari sebuah hubungan antara seseorang dengan ibu dan bapaknya, hubungan antara seseorang dengan kekasih dan anaknya. Kata setia tidak terjalin pada hubungan tersebut. Lalu terjalin pada hubungan seperti apa? Qala ta'ala,

dan para sahabat-sahabat karib pada saat itu saling bermusuhan satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa rasa setia tidak datang dari sebuah hubungan yang spesial antara dia dengan keluarga, antara dia dengan kekasih, ayah, ibu, dan anaknya, antara dia dengan saudara-saudara, tidak. Namun sebuah rasa setia itu akan datang ketika kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, untuk kamu yang sedang mencari hakikat sebuah kata dari setia, carilah kata setia pada hubungan seseorang yang bertakwa. Jalinlah hubungan persaudaraan dengan seseorang yang bertakwa kepada Allah, dengan seseorang yang takut kepada Allah, yang senantiasa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau telah menjalin sebuah hubungan tersebut, biiznillahi ta'ala engkau akan mendapatkan apa, engkau akan mengetahui apa itu setia. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah, taufik, dan nikmatnya, dan memberikan kita kesempatan untuk dapat menjalin sebuah hubungan dengan orang-orang yang muttaqin, dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.

Teman berdua, di tengah kesibukan yang semakin padat, jangan sampai kita melupakan indahnya menjalin silaturahmi, menyapa keluarga, mengunjungi kerabat, atau sekedar menanyakan kabar sahabat adalah amalan sederhana yang memiliki nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari luangkan waktu untuk menyambung kembali hubungan yang mungkin mulai renggang. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mempererat persaudaraan, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga tali silaturahmi.

Teman berdua, segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 18, "Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh." Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu.

Teman berdua, di tengah kesibukan yang semakin padat, jangan sampai kita melupakan indahnya menjalin silaturahmi, menyapa keluarga, mengunjungi kerabat, atau sekedar menanyakan kabar sahabat adalah amalan sederhana yang memiliki nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari luangkan waktu untuk menyambung kembali hubungan yang mungkin mulai renggang. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mempererat persaudaraan, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga tali silaturahmi.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Lom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza Novel dan juga Prisil. Informasi pertama tentang Malaysia sebut kerjasama pendidikan tinggi dengan Indonesia semakin erat. Berikutnya tentang karateka Cok Istri Agung Sanitra Irani sumbang perunggu di Asia Games 2026. Dan informasi ketiga tentang penataan pasar Tanjung Jember mulai diuji coba tanggal 28 September. Dan Lom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.
3: Kerjasama pendidikan tinggi Malaysia dan Indonesia terus berkembang melalui pertukaran mahasiswa dan peningkatan program mobilitas akademik antar lembaga. Bekal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Muzaffar Shah bin Mustafa menyebut sekitar 5.000 mahasiswa Indonesia mengikuti program mobilitas ke Malaysia pada tahun 2025. Program serupa juga berlangsung bagi mahasiswa Malaysia yang menempuh studi dan kegiatan akademik di Indonesia. Malaysia menilai kerjasama pendidikan tinggi menjadi salah satu pilar penting dalam mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Karateka Indonesia Cok Istri Agung Sanistiarani meraih medali perunggu nomor kumite 55 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Coki memastikan podium setelah mengalahkan karateka Singapura Hafezan Mariza 7-3 pada perebutan tempat ketiga Selasa tanggal 22 September. Sebelumnya Coki menang atas Alisa 6-1 dan Lei Hong Kyo dari Macau 8-5 sebelum kalah 0-8 dari karateka Iran Fatema Zahra. Di semifinal Asian Games 2026 menjadi penampilan terakhir Coki di ajang tersebut. Ia mengaku ingin menikmati pertandingan dan memberikan penampilan yang terbaik.
2: Pemkab Jember mulai menguji coba penataan kawasan Pasar Tanjung pada Senin 28 September 2026. Uji coba mencakup rekayasa lalu lintas, pengaturan jam operasional pedagang, perbaikan drainase, serta pengawasan melalui Satgas Pasar Tanjung. Penataan dilakukan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas, sampah, dan juga akses lingkungan tanpa mengganggu mata pancaharian pedagang. Satgas melibatkan pedagang, warga Pemkab Jember, serta TNI Polri untuk memantau pelaksanaan kebijakan di lapangan.
3: Oke teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ija nih di hari Kamis 24 September 2026. Wow, dari Kamis aja teman Pro 2. Semoga hari Kamismu jadi Kamis manis ya, bukan Kamis nangis teman Pro 2. Tapi tenang nih, ada yang spesial hari ini. Irza tuh gak sendirian pastinya. Spesial teman Pro 2, hari ini aku ditemenin sama siapa nih? Ayo, ada siapa nih?
1: Halo teman Pro 2, aku Nova.
0: Hai, terus satunya lagi.
2: Halo, aku Priska. Ketemu lagi.
0: Oh, ada Priska teman Pro 2 dan juga Noval nih. Kayaknya kemarin tuh udah ini ya, udah siaran juga. Jadi sedikit banyak teman Pro 2 juga udah kenal sama suara-suara ini nih. Gimana kalau menurut kalian berdua nih, hari Kamis biasanya ngapain nih? Midweek ya, udah midweek tapi udah hampir weekend juga. Gimana perasaannya kalau hari Kamis nih kalian?
2: Menurutku sih kayaknya itu sudah mulai cukup santai ya aktivitasnya ya. Okay. Gak terlalu yang gedebak-gedebuk nah, kayak hari Senin ya. Karena bentar lagi mau Jumat. Nah kalau Jumat terus Sabtu udah libur gitu kan. Jadi menurutku itu ya chill dulu gak sih.
0: Oke, okay,
2: ya,
0: udah makin slow down ya.
2: Iya benar.
0: Dan deadline-deadline mungkin udah selesai juga ya.
2: Hampir
0: selesai. Kalau Novel sendiri nih, hari Kamis apakah ada mistis-mistisnya karena malam Jumat?
1: Enggak sih kak.
0: Gimana nih kalau hari Kamis menurut kamu nih, biasanya ngapain aja?
1: Kalau kami sebelum terjun di siaran, biasanya aku ngajar di sekolah.
0: Oh, oke. Okay. Hektik kah kalau hari Kamis?
1: Kamis tuh lumayan hektik buat aku karena harus prepare dari pagi banget sampai siang hari nanti.
0: Oke. Okay. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi hektik juga di pagi hari ini, entah mau kuliah ya kan, atau mungkin mau berangkat kerja atau berangkat sekolah nih teman Pro 2, tenang aja, kita bertiga bakal nemenin kamu di Spada kali ini. Seperti biasa ada 3 interval nih. Ayo apa aja, ayo penyiar baru.
2: Yang pertama yang pastinya ada sikat ya, informasi singkat dan tepat.
0: Nah betul sekali teman Pro 2, di situ nanti kita bakal ngasih informasi soal perakiraan cuaca ya kan.
2: Betul.
0: Untuk kamu memulai pagi hari ini teman Pro 2, terus ada juga informasi lalu lintas di Jember Kota. Terus di interval kedua apa nih? Ada apa? Ada Spada siapa?
2: Ada Besti ya. Sebenarnya Besti ini cukup dekat ya sama kita ya. Tapi yang pasti Bestinya ini bekal semangat tiap pagi.
0: Nah betul, bakal ada topik yang relate banget buat teman Pro 2 yang bakal kita bahas tentunya ya, didukung sama penelitian-penelitian lainnya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Terus yang terakhir nih, di interval terakhir ada Spada apa?
2: Ada Spada Insight.
0: Spada apa nih?
2: Inspirasi bagi terupdate.
0: Nah betul sekali teman Pro 2. Sama juga mirip Besti, tapi nanti topiknya beda lagi teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang memulai pagi hari ini, semoga dilancarkan semuanya dan juga sehat ya. Apalagi di cuaca seperti ini kan rawan banget kena penyakit-penyakit, entah itu radang. Udah mulai radang gak nih kalian? Atau udah mulai meriang, udah mulai pusing atau gimana?
1: Cukup meriang. Alhamdulillah belum.
2: Cukup meriang sih kalau aku ya. Udah mau sekitar, influ ya, ya.
0: Oh, aduh.
2: Flu ini.
0: Aduh agak takut ya. Apalagi kan ini di Jember lagi banyak juga kan yang kena ini influenzanya. Tuh naik lagi, naiknya kan. Jadi teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu menghidrasi tubuh ya, minum air putih yang cukup teman Pro 2. Nah itu salah satu untuk sedikit mengurangi, enggak sedikit sih, banyak ya, untuk mengurangi meningkatkan imun.
2: Betul,
0: biar lebih sehat pastinya
2: imun.
0: Jadi teman Pro 2 tetap di sini aja barengan Irza dan juga
1: Naufal
2: dan Priska.
0: Nah, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dong pastinya.

0: Pernah mikir gak, kenapa sebagian besar wortel yang kita temui hari ini warnanya selalu orange ya? Tahukah kamu, wortel asli pada ribuan tahun lalu sebenarnya berwarna ungu dan kuning. Wortel berwarna orange baru muncul sekitar abad ke-16 di Belanda. Saat itu para petani lokal melakukan persilangan selektif tanaman wortel kuning dan merah untuk menghasilkan varietas baru. Wortel orange ini ditujukan sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional mereka, William of Orange. Wortel orange buatan petani Belanda ini ternyata punya rasa yang lebih manis dan tekstur yang lebih renyah. Karena rasanya yang lebih disukai, wortel orange akhirnya dibudidayakan secara massal dan mendominasi pasar dunia hingga sekarang. Ternyata, warna sayuran yang sering kita makan punya sejarah politik yang sangat panjang.
1: Ih, lucu. Ah, tapi lagi bokeh.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi...
2: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Cicilanku banyak banget sih. Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wah, ini udah masuk belum nih? Suaranya kecil banget kayaknya. Nah, Lomo Pro 2 seperti biasa ya di interval pertama, yaitu sepada sikat, informasi singkat dan juga tepat. Aku mau ngasih kita sih ya, kita bertiga bakal ngasih informasi. Yang pertama adalah perakiran cuaca di hari ini Lomo Pro 2, di 24 September 2026 di wilayah Tapal Kuda nih. Dan sebelum mulai aktivitas pagi ini ya, kita cek dulu teman Pro 2 kondisi cuaca hari ini. Mungkin buat teman Pro 2 yang mau traveling atau mobile ke wilayah Tapal Kuda, nah harus disimak nih. Kita mulai ya teman Pro 2 di area Lumajang nih. Cuacanya diperkirakan dengan udara kabur dengan suhu sekitar 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Nah, buat teman Pro 2 yang berkendara pada pagi hari ini, tetap ya perhatikan jarak pandangnya dan juga kondisi jalan pastinya. Nah, kita beralih ke Jember nih. Gimana Prisil?
1: Ya, cuaca di Jember ini cukup berawan ya, berbeda sama kayak Lumajang. Hmm? Jadi suhunya tuh 24 sampai 32 derajat Celcius. Jadi untuk teman Pro 2 siapkan air minum ya, supaya kamu tetap terhidrasi maksudnya ya. Oke, dan aktivitas kamu bisa dikerjakan di luar ruangan dengan tetap sehat, stay healthy gitu aja sih.
0: Sementara di Banyuwangi nih, Noval gimana?
2: Oke, untuk Banyuwangi diprediksi di Banyuwangi ini bakalan berawan teman-teman. Jadi dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius.
0: Lumayan tinggi ya. Jadi
1: cukup panas ya.
0: Jadi buat teman Pro 2 yang berkegiatan di siang harinya, kayaknya harus apply dan reapply sunscreennya, jangan lupa ya. Terus untuk Bondowoso,
2: Yang mungkin mau ke arah Bondowoso atau mungkin di Bondowoso, sedang di Bondowoso, itu diprediksi cuacanya bakalan cerah dengan suhu sekitar 21 sampai 30 derajat Celcius.
0: Ini juga tinggi nih. Jadi buat teman Pro jangan lupa ya tadi ya, disiapin semuanya kayak air minum,
1: sunscreen.
0: Nah, sunscreen gitu. Nah, terakhir nih untuk Situ Bondo gimana nih Priscil?
1: Kalau Situ Bondo nih. Iya, siapa nih? Oke, aku dulu aja ya. Situ Bondo ini diperkirakan berawan ya. Mungkin cukup seperti kayak Jember. Jadi 23 sampai 31 derajat Celcius. Meskipun berawan tapi tetap ya, tetap jaga kesehatan supaya kamu tetap bawa air, tetap bawa sunscreen, karena cuacanya cukup panas kalau sekitar derajat 31 derajat itu ya.
0: Nah, benar banget, apalagi di Jember kemarin ya. Beberapa hari ini kan memang diprediksi di perakiraan cuacanya ini 31 gitu kan, tapi rasanya kayaknya 35-40 derajat ya.
1: Sebenarnya mataharinya ada 2 deh.
0: Makanya gak cuma 2, kayaknya 15 kalau di Jember.
1: Benar.
0: Nah, jadi buat teman Pro 2 ya, tetap selalu jaga kondisi tubuhnya, jangan lupa untuk apply dan reapply sunscreennya, jangan lupa terus menghidrasi tubuh. Nah, selain kondisi daratan nih, buat kamu yang punya aktivitas di wilayah pesisir, teman Pro 2 BMKG selalu mengingatkan nih adanya gelombang kategori sedang di sejumlah perairan Tapal Kuda, termasuk Jember, Banyuwangi, Lumajang, dan juga Situ Bondo. Jadi tetap cek kondisi laut sebelum beraktivitas dan tetap jaga kondisi tubuh, hati-hati di perjalanan, dan semoga aktivitas teman Pro 2 hari ini berjalan lancar dong pastinya.

0: P, P, P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Kalau di rumah, AC bertugas mendinginkan ruangan. Tapi di pesawat, sistem pengatur udara justru bisa digunakan untuk menghangatkan kabin. Tapi gimana ya caranya? Saat pesawat terbang tinggi, udara di luar sangat dingin. Udara tersebut masuk ke bagian kompresor mesin dan ditekan dengan tekanan tinggi, sehingga temperaturnya meningkat. Udara panas ini kemudian dialirkan ke air conditioning pipe, yaitu sistem yang mengatur tekanan sekaligus suhu udara sebelum masuk ke kabin. Setelah temperaturnya disesuaikan, udara dialirkan ke seluruh kabin. Suhunya juga terus dipantau dan diatur sesuai dengan kebutuhan. Jadi sistem pengatur udara pesawat bukan sekedar AC, tetapi bekerja mengatur suhu, tekanan, dan sirkulasi udara selama penerbangan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman,

0: Udah ngomong nih. Tiba-tiba banget, kaget. Nah, teman Pro 2 jangan kaget-kaget untuk hari ini, karena buat kamu yang mau berangkat, entah itu ngantor ya, atau sekolah, ataupun mau berkegiatan di pagi hari ini, mau jogging-jogging ke alun-alun atau ke UNED ya, boleh dong. Harus dipantau nih teman Pro 2, lalu lintas Jember kota pastinya. Nah, untuk yang pertama nih di depan LPPR RI Jember, di sini di perempatan Pajajaran, terus Jalan Panjaitan dan juga Gunung Batu nih teman Pro 2, sudah ada penumpukan kendaraan nih di lampu merahnya. Nah, jadi buat teman Pro 2 tetap sabar aja ya, nunggu lampunya hijau teman Pro 2, dan juga jangan desek-desekan juga. Kita bergeser sedikit di depan SMA Negeri 1 Jember nih, ternyata juga sudah ada penumpukan kendaraan karena ya seperti biasa orang tua terus kakak-kakak pada nganterin adik-adiknya, terus juga siswa-siswa SMA Negeri 1 Jember ini udah pada berangkat juga nih teman Pro 2. Jadi lumayan nih, sudah ada kepadatan yang cukup signifikan. Kita bergeser sedikit di depan kantor imigrasi, di sini juga sudah ada penumpukan kendaraan. Apalagi buat teman Pro 2 yang memang ada urusan di kantor imigrasi, kayaknya harus pagi-pagi ya teman Pro 2, karena di sekitaran kantor imigrasi itu pasti setiap hari ya, kecuali weekend, pasti bakal padet banget. Apalagi di Jalan Madura nih, biasanya pada parkir di situ teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang punya agenda ke kantor imigrasi, silahkan datang pagi-pagi teman Pro 2. Terus kita bergeser juga nih di ke arah, kok ke arah tapal kuda, bukan dong, Geladak Kembar ya. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan ke arah Geladak Kembar teman Pro 2, begitupun juga dari arah Legend Suprapto menuju Geladak Kembar. Dari arah Geladak Kembar pun juga sudah ada penumpukan kendaraan nih. Terus juga bergeser ke arah Jalan Trunojoyo, di sini di Tugu, ini ya Tugu Tembaan teman Pro 2, dari arah Ahmad Yani pun dan juga dari arah Geladak Kembar sudah ada penumpukan kendaraan. Jadi buat teman Pro 2, di situ kan biasanya tuh pada kencang-kencang banget ya naik motornya atau naik kendaraannya. Jadi buat teman Pro 2 santai aja di situ, terus juga tetap sabar untuk ini ya perjalanan kamu ya di Jalan Trunojoyo ini, so far masih lancar sampai dengan di perempatan Jalan Kahas Sidik dan juga Saman Hudi sudah ada lumayan penumpukan kendaraan yang juga signifikan nih. Terus di Jalan Hosokraminoto ataupun di ini Trunojoyo juga masih lancar so far teman Pro 2. Dan di sini juga ke arah Jalan Gajah Mada ataupun dari arah Gajah Mada juga masih terpantau lancar nih. Nah, kalau alun-alun nih gimana nih Noval? Noval,
1: okay.
0: Malah termenung dia teman Pro 2. Gimana, gimana untuk di area alun-alun nih, silahkan.
1: Okay, untuk daerah alun-alun terpantau di sini lancar, tapi untuk di jalan PP Sudirman terpantau ada sedikit kepadatan. Jadi teman Pro 2 harus senantiasa berhati-hati karena lumayan padat di jalan PP Sudirman sendiri.
0: Di ini ya, di perempatan SMP 2 ya, SMP Negeri 2 Jember ya, di situ ya. Pasti enak, udah ya. Ini numpuk kendaraannya luar biasa teman Pro 2. Terus ke mana nih?
1: Terus kita lanjut ke Jalan Bengawan Solo terpantau lancar. Dan baru nih teman Pro 2, di bundaran DPR udah pasti macet banget, di sini terpantau padat. Jadi teman Pro 2 tetap hati-hati tolak kanan kiri.
0: Nah,
1: supaya
0: betul.
1: Supaya menjaga keselamatan diri sendiri juga orang-orang di sekitarnya.
0: Betul sekali.
1: Kemudian juga ini sepertinya di depan SMP 3 dan juga SMA 2 terpantau sedang terjadi kepadatan.
0: Jadi karena
1: karena ada
0: sekolah nih ya, anak sekolah udah pada berangkat nih teman Pro 2.
1: Benar. Kemudian mungkin ada ojek, kemudian ada mungkin kakak-kakak dan orang tua yang juga sedang mengantar
0: anak-anaknya sekali.
1: Ke sekolah. Betul. Jadi teman Pro 2 yang mungkin sedang melewati Jalan Jawa, sekitaran Jalan Jawa ini masih terpantau padat. Jadi teman Pro 2 harus senantiasa menjaga kecepatan kendaraannya.
0: Terus
1: kemudian kemudian di pertigaan Jalan Jawa, Karimata dan Riau terpantau ada sedikit kepadatan aja menuju ke arah Jalan Riaunya. Untuk di pertigaan Jalan Jawa dan Jalan Karimata terpantau lancar teman Pro 2.
0: Oke. Nah, selanjutnya Priska.
2: Selanjutnya di Jalan Mastrip itu di perempatan yang Danau Toba itu juga terpantau macet ya. Dan perempatan Karimata itu juga senantiasa selalu macet di jam segini ya. Jadi harus hati-hati dan selalu bawa helmnya supaya kamu tetap selamat ya, dan juga jangan sampai melanggar lampu lalu lintas ya. Terus kemudian sampai ke jalan jalan Riau. Di jalan Riau itu masih terpantau lancar, dan jalan perempatan jalan Tidar itu juga terpantau lancar. Jadi jika teman-teman pro 2 kalau mau jalan ke sini bisa santai aja dulu, jangan cepet-cepet ya. Tetap jaga kewaspadaan supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, dan kemudian tapi untuk pertigaan Jalan Riau ke Jalan Jawa juga terpantau mulai agak macet karena di sini teman pro 2 mulai pada banyak berangkat kerja ya, makanya terjadi penumpukan di tempat situ. Kemudian yang terakhir itu ada di perempatan
0: Jetos ya.
2: Di Jetos ini masih kayaknya masih lancar nih.
0: Masih lancar nih dari terpantau lancar arah ini ya. Tidar, terus dari arah
2: Kaliurang
0: juga masih lancar semuanya.
2: Lancar
0: ya
2: semuanya.
0: Nah, betul teman pro 2. Jadi buat teman pro 2 yang mau berangkat beraktivitas ya, entah itu mau sekolah, mau kuliah maupun kerja, jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, pakai helmnya yang SNI, terus jangan lupa seat belt-nya dipakai ya, meskipun kamu cuma ke kampus doang.
2: Iya,
0: dari
2: bener
0: kosan ke kampus, tapi kita banyak lihat nih banyak enggak pakai helm dan segala macamnya. Nah, itu harus kamu pakai helm, terus surat-surat kendaraan jangan lupa,
2: SIM-nya juga jangan lupa, STNK dan lain-lain.
0: Betul sekali. Terus kalau perlu, memang ini kan lagi musim kemarau juga, cuman kita sebagai ya jaga-jaga aja untuk jas hujannya tetap dimasukin ke bagasi aja nomor 2. Terus jangan lupa juga untuk menghormati pengendara lainnya nomor 2, karena ya namanya di jalan ya,
2: milik kita bersama kan.
0: Betul
2: ya,
0: betul sekali, milik bersama ya. Nah, kalau aku milik kamu doang sih nomor 2. Nah, itu tadi tuh Pro 2 informasi lalu lintas ya di Jember Kota. Semoga kamu perjalanan kamu di pagi hari ini berjalan lancar sampai nanti pulang ke rumah nantinya. Amin amin. Pokoknya hati-hati di jalan ya Pro 2.

Pada pagi hari 11 September 2001, Amerika Serikat mengalami salah satu serangan teroris paling mengejutkan dalam sejarah modern. 4 pesawat penumpang dibajak, 2 diantaranya menabrak menara WTC atau World Trade Center di New York. 1 pesawat menghantam Pentagon, sementara pesawat keempat jatuh di Pennsylvania setelah para penumpang dan awak berusaha mengambil alih pesawat. Serangan tersebut menewaskan hampir 3.000 orang dan mengguncang dunia. Setelah peristiwa itu, Amerika Serikat melancarkan perang terhadap jaringan Al-Qaeda dan memulai operasi militer di Afghanistan. Dampak 11 September tidak hanya dirasakan dalam bidang keamanan. Pemeriksaan di bandara diperketat, kebijakan anti-terorisme dirubah, dan hubungan internasional mengalami perubahan besar. Peristiwa tersebut juga menjadi titik balik dalam politik global pada awal abad ke-21. Lebih dari 2 dekade kemudian, 11 September masih dikenang sebagai salah satu peristiwa yang

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin, tren kosmetik yang kamu